0: Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
3: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
2: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah,
8: kami jarang menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati, hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
9: Pak. Soal apa Pak?
7: Benar. Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka tuh di Maktur.
7: Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syaharaya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah.

0: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salida La Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
2: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Ya, Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat

Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Baik pendengar Pro 1 RRI Madiun, Madiun pagi ini kembali kami lanjutkan dengan nanti akan kami hadirkan ya untuk debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 antara Brazil versus Haiti pendengar ya di hari Sabtu ini 20 Juni 2026 nanti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk timnas Brazil sendiri dipastikan kembali bermain tanpa Neymar saat menghadapi Haiti pada laga kedua grup C Piala Dunia kali ini. Federasi Sepak Bola Brazil pendengar mengonfirmasi kalau penyerang berusia 34 tahun tersebut masih menjalani proses pemulihan akibat cedera sehingga belum bisa memperkuat timnas pastinya. Dan kemudian juga Neymar sendiri diketahui mengalami cedera otot betis kanan pada laga terakhir bersama dengan Santos sebelum kompetisi domestik dihentikan untuk Piala Dunia 2026. Dan pastinya kira-kira nanti untuk Brazil versus Haiti pendengar ya akan berlaga akan seperti apa, kita akan ikuti pertandingannya pastinya hanya di Pro 1 RRI Madiun dan tentunya bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Nah, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Dina pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup D dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi 100 favorit juara, penalti Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Denny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu ya.
1: Untuk bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Denny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia.

0: kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
1: Jauh ya.
0: Kalau kita lihat bisa dibilang bumi pak bumi dan langit lah.
1: Ya. Tapi, IT di 38 ya kalau tidak salah ya.
0: Jauh 80-an.
1: 80-an ya sekarang ya.
0: Sekarang Brazil ada di 8.
1: Oh ya, berarti 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya, ya Bung Jubri ya.
0: Harusnya
1: harusnya begitu ya.
0: Teori seperti itu ya
1: Bung. Iya. Yeah.

0: yeah. Valverde. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita berhenti di pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan, bahkan setelah press conference pelatih Carlos itu mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
1: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya? Nah,
0: itu dia. Tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil ya. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil, asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
1: Ya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah, gitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
0: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan. Kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga, karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko. Kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan.

0: senior yang akan jadi andalan di depan untuk sampai di belakang gol. Vinicius saya kira sudah punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim
1: yeah.
0: bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga
1: yeah.
0: makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak di favorit untuk menjadi juara
1: yeah. Neymar kemana, Bung Jupri?
0: Ya, Neymar artinya ini dua pertandingan kedua ya Bung Jenny ya
1: yeah.
0: bisa bermain, karena memang kata

0: ini pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga.
1: Iya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar, ya tentu sudah
1: lagi turun begitu ya.
0: Turun jauh lah, Bu. Ya. Dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri.
0: Ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih Zaini. Dan saudara pendengar, langsung menuju ke Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania, Amerika Serikat, untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhães, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Gloeck, Jean-Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada 3 pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhães. Pendek saja kepada kapten Marquinhos, mencari rekannya, kembalikan kepada Magalhães. ke sisi sebelah kiri ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior meliuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah. Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil. Cunha kali ini Danilo menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Pemain dengan nomor punggung 8 tadi ada experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan. Halau saja tadi bola oleh Magalhães dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola. Oh, terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Terjatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Hentikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil. Oh, nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Placide, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha. Belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos.
3: umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magiles. Tengah lagi, terus mendorong kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami. Dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri. Umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magiles. Sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan. Rapinya bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah kepada Ade. Masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, di tocor tadi oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Markingnya kali ini dari belakang, coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Finis atau Vinicius Junior. Umpan lagi kepada Magiles. Masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha. Masih Rapinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti. Kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kantong penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri, tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Placide, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizivor ini. Sodarkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus, mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jean Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti kali ini Pierrot. Satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi, maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah. Berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir. Masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfed, umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini. Serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil Bali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakangan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, tindakan bola kepada Gabriel Magalhaes, tindakan lagi ke sebelah kiri ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, namun saat ini Brazil kembali menguasai bola. Kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rafinha memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan, dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta, masih Paqueta, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana, masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13. Dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi, yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola Brazil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, saudara dengar, gol tadi dari Rafinha, masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola. Kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi, dibuang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun Rafinha tadi, kali ini Gabriel Magalhaes bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik saudara pendengar, masih bersiap-siap Johnny Placide, sementara di Stadion Philadelphia legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan 5 tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil. Oh. Hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro. Masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes, ke tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana ataupun Rafinha. Dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti, jadi duel bola udara. Dihalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
3: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi. Brother Funa, kan ini period. Coba lagi period. Umpan ke tengah lagi lah. Satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duverne. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah. Masih para pemain Haiti, geser lagi ke kanan Arcus. Masih Arcus dorong lagi ke depan. Satu pemain nomor 21 tadi umpan lagi ke tengah. Masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Den Jacques umpan lagi ke belakang. Masih Duverne terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil ke sebelah kanan kali ini. Nomor 1 Casemiro. Casemiro umpan lagi tidak jadi, mampu melewati dua pemain. Umpan kepada Arcus, dalam kotak penalti. Udah kalah penalti. Hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Alejandro Jose Hernandez letakkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro. Maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha, tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade. Dengan rambut gimbalnya Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duverne dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães. Masih Magalhães, umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rafinha. Masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rafinha, umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães. Lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti. Itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 26 Duverne terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duverne. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casimir, arahkan ke tengah. Kali ini bermain Brazil melalui Paqueta ataupun pemain lainnya. Kali ini Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Placid tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rapinha dengan rambutnya yang konro dengan sepatu berwarna pink, meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah, Perotto tunggulkan, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelleh Mas, umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja, gol! Offset juga ternyata posisi dari Cunha ataupun tadi Rapinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Placid, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Prosatu.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar Prosatu RRI Madiun, kembali kita akan ikuti ya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Turki dengan Paraguay untuk grup D dari Stadion Santa Clara pastinya. Dan tentunya kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta kembali, pendengar.
2: Rekor kalah tapi cetak rekor. Itu mereka tuh melakukan shoot, itu shootingnya itu jumlahnya

0: menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami tentunya melalui streaming di rri.co.id juga RRI Digital. Dan menemani aktivitas siang hari Anda pendengar, kami hadirkan kelanangan siang juga sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun.

Ya, pendengar, ada Kidung Manis dari Listening Setia Budi masih menemani Anda di siang hari ini, pendengar, di Kelenangan Siang Pro 1 era di Madiun, yang mana tepat di hari ini, pendengar, merupakan peringatan hari jadi 108 Kota Madiun, yang mana ada beberapa kegiatan yang digelar pada hari ini, pendengar. Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat hari jadi untuk Kota Madiun yang ke-108 tahun ini ya. Semoga di hari ini Kota Madiun semakin maju begitu ya. Dan semua fasilitas umum yang ada di Kota Madiun semakin lengkap dan semakin banyak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar begitu ya. Dan pendengar, salah satu kegiatan yang sudah digelar pada rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun adalah tadi malam, pendengar, yaitu pukul 00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Sabtu 20 Juni 2026 dini hari tadi, tengah malam, yang mana pemerintah Kota Madiun menggelar Kirapanji Persatuan sebagai pembuka rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun. Dalam Kirapanji, pendengar, mengusung tema menyala di tengah malam bersinar untuk masa depan, yang mana kirap tersebut menjadi simbol dimulainya perjalanan baru bagi Kota Madiun yang telah berdiri lebih dari satu abad dan bukan sekedar seremonial saja. Namun prosesi sakral itu, pendengar, membawa pesan tentang persatuan, sejarah, dan juga harapan baru. Dari depan Bakorwil Kota Madiun, pendengar, rombongan kirap bergerak perlahan menuju Balai Kota Madiun. Dan juga di barisan terdepan ada drum band yang membuka jalan dan mengiringi langkah para peserta dengan ritme yang menggugah semangat tentunya ya. Dan di deretan belakangnya ini ada deretan tokoh dan juga pasukan adat yang berjalan khidmat membawa simbol-simbol kebesaran daerah Madiun. Dan prosesi semakin semarak juga, pendengar, hadirnya Senopati Raden Ayu Retno Dumilah, yaitu merupakan pasukan pembawa obor, dan juga ada Pataka Kota Madiun membawa panci pendekar semua perguruan pencaksilat di Kota Madiun, ada Kakang Mbak Yu Kota Madiun, dan juga ada 108 aparatur sipil negara ASN yang merepresentasikan usia Kota Madiun di tahun ini. Lalu setibanya di Balai Kota, pendengar, suasana berubah semakin khusyuk ya, yang mana prosesi dilanjutkan dengan penghormatan kepada lambang daerah, pembacaan ikrar pendekar, hingga puncaknya menyalakan obor api Madiun berkilau ya, tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat ini tentunya.

Ya pendengar, di momen pergantian hari itu tentunya nyala obor ini menjadi salah satu simbol perjuangan yang tidak pernah padam begitu ya. Api juga akan terus menyala selama satu bulan penuh, yaitu mulai 20 Juni hingga 20 Juli 2026 sebagai representasi tekad masyarakat untuk menjaga warisan leluhur sekaligus menata masa depan dengan optimisme. Dan tentunya selain kegiatan yang sudah digelar tadi malam,

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, benar ada di Nujud dari Prigel Anjar Wening menemani Anda masih di Kerenangan Siang Pro 1 RRI Madiun ya, pendengar. Yang mana siang hari ini tadi tiba-tiba mati listrik ini ya di hari ini tadi, padahal lagi bahas soal berkaitan dengan HUT Kota Madiun yang ke-108 tahun ya, yang mana ada beberapa agenda yang dilakukan pada hari ini. Semoga semua agendanya berjalan dengan lancar pendengar, meskipun di hari ini juga di beberapa lokasi ada mati listrik ya. Yang mana informasi berkaitan dengan mati listrik ini pendengar dari manajer unit layanan pelanggan ULP Madiun, Catur Surya Dharma Suryana, ini menyatakan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di beberapa tempat khususnya yang ada di wilayah Madiun dan sekitarnya ini bukanlah bagian dari pemadaman bergilir ya pendengar, yang mana menurutnya kondisi itu terjadi lantaran PLN kini tengah melakukan manajemen beban karena terjadi persoalan operasional pembangkit, yang mana Catur juga menyatakan pendengar hal itu menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat berkaitan dengan pemadaman listrik yang beberapa kali ataupun belakangan ini terjadi di wilayah Madiun dan sekitarnya ya pendengar. Yang mana untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman yang lebih meluas, Catur menyebutkan PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Ia juga mengklaim pendengar bahwa pemadaman listrik ini dilakukan agar kondisi sistem tetap stabil begitu ya, dan tentunya ini sudah usaha terbaik yang dilakukan oleh PLN pastinya ya. Dan ia juga mengungkapkan dalam hal ini bukan pemadaman bergilir ya, yang mana pemadaman ini PLN sedang melaksanakan manajemen beban dan secara teknis ada kendala di operasional pembangkitnya ya. Kemudian pendengar, berkaitan dengan lokasi pemadaman listrik, Catur juga mengungkapkan bahwa PLN tidak memiliki daerah mana yang diuntungkan dan juga dirugikan. Namun PLN melihat kondisi secara teknis dan juga operasionalnya ya pastinya pendengar. Dan apalagi menurutnya setiap wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda ya, baik itu dari pasokan listriknya, sumbernya, dan juga jenis pelanggan yang ada di setiap lokasinya. Ia juga memastikan bahwa PLN akan berupaya agar lokasi yang bersinggungan dengan pelayanan publik ini tidak berdampak begitu ya. Salah satu daerah yang tidak terdampak pemadaman ini diantaranya ada di rumah sakit dan juga pusat pemerintahan begitu.

Tentunya pendengar, karena belum ada informasi berkaitan dengan beberapa lokasinya ya, yang mana catur ini juga masih belum mengetahui waktu pasti pemadaman listrik karena secara acak ya, dan belum tahu berakhirnya. Dan ia juga mengatakan bahwa pemadaman tidak akan terjadi lagi setelah kondisi operasional pembangkit yang terkendala ini sudah kembali normal. Jadi semoga adanya kendala berkaitan dengan kondisi operasional pembangkit ini semoga segera pulih kembali, normal kembali, dan juga masyarakat bisa menikmati listrik dan tidak terjadi pemadaman begitu ya. Semoga di hari ini juga semua semua event ataupun kegiatan yang digelar berkaitan dengan peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108 tahun berjalan dengan lancar dan masyarakat bisa menikmati semua kegiatannya. Kami masih menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami, dihadirkan dari Didi Kempot, Ninggal Tatu.

Ya, pendengar, dengan demikian berakhir sudah kerundangan siang Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sesaat lagi pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dinamika siang akan menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya gelaran Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi menandai hari jadi ke-108 Kota Madiun. Pada momentum ini, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Gubernur Kofifa Indar Parawansa menyayangkan masih kurangnya pelibatan warga lokal sekitar perkebunan tebu, di mana tenaga tebang masih banyak didatangkan dari luar daerah, bahkan luar Provinsi Jawa Timur. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Selain topik-topik tersebut, pendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi menarik lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, gelaran Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi menandai hari jadi ke-108 Kota Madiun. Pada momentum ini, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Berikut laporan Aristika.
2: Kemeriahan peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun ditandai dengan gelaran Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan yang berlangsung dengan khidmat. Prosesi sakral ini digelar memasuki detik-detik pergantian hari dari Jumat menuju Sabtu 20 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari ulang tahun kota. Ratusan aparatur sipil negara ASN, perwakilan dari 14 perguruan pencaksilat hingga pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Raka turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dengan atmosfer acara yang khas dengan budaya Jawa, mereka berjalan kaki dari kantor Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemilihan konsep Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan ini didasari oleh kekayaan cerita sejarah yang dimiliki Kota Madiun. Menurutnya, narasi sejarah tersebut harus terus digaungkan sekaligus ditiupkan sebagai nyawa perjuangan dalam pembukaan rangkaian hari jadi. Bagus menegaskan bahwa angka 108 bukan sekedar deretan angka biasa, melainkan sebuah representasi dari rekam jejak dan perjalanan panjang perjuangan para pendahulu yang dikemas apik dalam bingkai budaya. Sebagai simbol estafet perjuangan bagi generasi pewaris, api obor yang dinyalakan dalam kirab ini dipastikan tidak akan padam hingga 20 Juli 2026 mendatang, baik siang maupun malam.
3: Madiun ini kan punya cerita, gitu. Cerita ini harus kita ceritakan, sekaligus kita harus memberikan nyawa di pembukaan ini. Nyawa apa? Nyawa perjuangan. Makanya 108 yang tadi saya sampaikan, ini bukan sekedar angka. Ini semua dari perjalanan perjuangan pendahulu kita. Nah, makanya ini harus benar-benar dikemas dalam bagus, dalam budaya, begitu. Dan untuk sebagai sekaligus pembukaan. Makanya dengan simbol api ini, sekaligus kita sebagai pewaris perjuangan itu harus bisa meneruskan. Makanya api ini nanti tidak akan mati sampai tanggal 20 Juli, baik siang maupun malam. Ini sebagai simbol bahwa kita semua warga Kota Madiun mempunyai semangat untuk meneruskan perjuangan Kota Madiun.
2: Di samping menggelar acara simbolis, Bagus mengingatkan bahwa jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, PR besar yang harus dituntaskan. Pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi fokus utama yang harus terus diperjuangkan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait untuk saling bergandengan tangan demi menyelesaikan berbagai kekurangan tersebut. Sebagai informasi, agenda kirab tersebut turut diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun. Rangkaian acara yang baru pertama kali digelar pada momentum hari jadi tersebut sukses menjadi magnet hiburan dan edukasi bagi warga yang antusias memadati sepanjang rute jalan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke tokoh besar Madiun sebagai rangkaian agenda rutin setiap hari jadi kota. Kembali laporan Aristika.
2: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke beberapa tokoh bersejarah di wilayah setempat. Agenda rutin yang dilaksanakan setiap H-1 ulang tahun kota ini menjadi salah satu rangkaian utama dalam peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Prosesi ziarah tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, serta diikuti Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD kota setempat, dan pejabat dari berbagai instansi lainnya yang ada di Kota Madiun. Kegiatan ziarah berlangsung di dua lokasi sakral, yakni Makam Kuncen yang berada di area Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Nur Hidayatullah, dan Makam Kuno Taman di area Masjid Besar Kuno Taman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, kehadiran jajaran Forkopimda di tempat tersebut adalah untuk mendoakan, sekaligus menghormati jasa para pendahulu yang telah memperjuangkan Kota Madiun hingga sejauh ini. Melalui momen ini, pemerintah daerah dan jajaran juga memanjatkan doa bersama agar Kota Madiun senantiasa diberikan keberkahan.
3: Kami seluruh Forkopimda menghormati para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan Kota Madiun khususnya sampai sejauh ini. Dan tentunya kami hadir di sini juga untuk mendoakan seluruhnya para pendahulu kita, dan juga kita berdoa supaya Kota Madiun selalu diberikan keberkahan. Jadi hari ini kami mendoakan para pendahulu kita. Dan tentunya dengan dua tempat yang sudah kami jadikan destinasi wisata religi, teman-teman muda, saya berharap untuk bisa mengenal sejarah Kota Madiun, karena pendiri Kota Madiun ada di Kuncen dan juga penerusnya ada di Taman.
2: Sebagai informasi, Kompleks Makam Kuncen sendiri menjadi peristirahatan terakhir beberapa tokoh besar Madiun, di antaranya Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur yang merupakan Bupati Madiun pertama, Raden Bagus Peta atau Mangkunegoro I, Adipati Kanitren Martoloyo atau Mangkunegoro II, dan tokoh lainnya. Sementara itu di Makam Kuno Taman bersemayam beberapa tokoh penting lainnya, seperti Raden Ronggo Prawiro Dirjo I, Raden Ronggo Prawiro Dirjo II, Raden Ronggo Prawiro Diningrat, serta tokoh penting lainnya. Kedua situs bersejarah tersebut kini telah dikembangkan dan ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai destinasi wisata religi. Dengan adanya integrasi sejarah dan religi ini, Bagus menaruh harapan besar kepada generasi muda agar dapat memanfaatkan tempat tersebut untuk lebih mengenal asal-usul tanah kelahiran mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Gubernur Kofifa Indar Parawansa menyayangkan masih kurangnya pelibatan warga lokal sekitar perkebunan tebu, di mana tenaga tebang masih banyak didatangkan dari luar daerah bahkan luar provinsi Jawa Timur. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Program Bongkar Ratun yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus diperkuat sebagai langkah meningkatkan produktivitas tebu sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Sebagaimana panen dan tanam tebu Bongkar Ratun serentak yang digelar di 7 kabupaten sentra tebu termasuk Magetan. Melalui program tersebut, tanaman tebu yang sudah tidak produktif diremajakan dengan bibit varietas unggul agar menghasilkan produksi dan kualitas yang lebih baik. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, peningkatan produktivitas tebu harus diikuti dengan kenaikan rendemen atau tingkat perolehan gula dari tebu yang digiling. Karena itu, penggunaan bibit unggul dan perbaikan tata kelola budidaya menjadi faktor penting untuk menghasilkan tebu berkualitas. Selain faktor bibit, ia menekankan bahwa proses penebangan juga berpengaruh terhadap kualitas tebu dan besaran rendemen. Oleh sebab itu, para tenaga tebang perlu mendapatkan pendampingan dan edukasi mengenai teknik penebangan yang baik agar kualitas bahan baku yang masuk ke pabrik gula tetap terjaga. Di sela kegiatan panen dan tanam tebu serentak di Kabupaten Magetan secara virtual, Khofifah menyoroti masih minimnya keterlibatan tenaga kerja asal Jawa Timur dalam aktivitas penebangan tebu. Berdasarkan pengalamannya selama beberapa kali memantau musim tebang di Magetan, sebagian besar pekerja yang ditemui justru berasal dari luar provinsi. Menurutnya, pelibatan tenaga kerja lokal perlu ditingkatkan agar manfaat ekonomi dari musim tebang dapat dirasakan masyarakat Jawa Timur, khususnya warga Magetan dan sekitarnya.
4: Tapi yang nebang belum tentu orang sini. Saya berapa kali musim penebangan di Magetan, saya menyempatkan datang dan itu tidak ada orang Jawa Timurnya. sampai saya mbok ya ambillah orang Jawa Timur supaya ada income yang juga didapat dari warga Jawa Timur terutama Magetan dan sekitarnya. Diambilnya dari provinsi di luar Jawa Timur. Nah, bukan persoalan dari mana atau dari mana, literasi kepada mereka yang akan menebang itu harus didampingi, disampaikan supaya ini nanti secara rata-rata akan bisa membantu peningkatan rendemen.
1: Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut soal asal para pekerja, namun yang lebih penting adalah adanya literasi dan pendampingan kepada para tenaga tebang sehingga proses panen dilakukan juga turut mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Menurut Khofifah, varietas unggul yang ditanam melalui program Bongkar Ratu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menghasilkan kandungan gula yang lebih tinggi. Dengan demikian hasil yang diperoleh petani maupun pabrik gula dapat semakin optimal. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pihak PG Purwoda di Magetan mengakui ketersediaan tenaga kerja untuk penebangan tebu menjadi salah satu persoalan yang dihadapi saat ini. Langkah antisipasi akan dilakukan diantaranya melalui penerapan mekanisasi tebang. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
1: Kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan penebangan tebu di Kabupaten Magetan hingga kini masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi di daerah sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan sektor pergulaan masih bergantung pada tenaga kerja dari luar daerah untuk memastikan pasokan tebu ke pabrik tetap terjaga selama musim giling. Di tengah tren menurunnya jumlah tenaga tebang, modernisasi melalui penggunaan alat mekanis mulai dipersiapkan sebagai langkah jangka panjang untuk menjawab tantangan tersebut. General Manager Pabrik Gula Purwoda di Magetan, Filipus Tiawirawan mengatakan, kebutuhan tenaga penebang di Magetan saat ini memang harus dipenuhi dengan mendatangkan pekerja dari luar daerah, bahkan luar provinsi. Menurutnya, ketergantungan terhadap tenaga kerja manual tidak bisa terus dipertahankan, sebab jumlah tenaga penebang setiap tahun cenderung terus berkurang dan tidak diimbangi dengan penambahan tenaga kerja baru. Karena itu, PG Purwoda di Magetan mulai mengarahkan proses panen tebu menuju sistem mekanisasi. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk menjaga kontinuitas pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan efisiensi di sektor pergulaan.
5: Jadi, yang disampaikan Ibu Gubernur kan mengenai penebangan. Jadi memang untuk penebangan ini untuk Kabupaten Magetan ini masih membutuhkan impor dari luar. Jadi untuk mencukupi kebutuhan pasok. Nah, mungkin ke depan kita lebih mengarah ke mekanisasi. Karena memang jumlah penebang ini dari tahun ke tahun tidak bertambah, tapi semakin menurun. Nah, kita harus punya solusi mulai beralih ke mekanisasi.
1: Penerapan mekanisasi diharapkan dapat mendukung modernisasi industri gula serta menjamin kebutuhan bahan baku pabrik di tengah semakin terbatasnya ketersediaan tenaga kerja di sektor penebangan tebu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menghimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Berikut laporan Eka Wulan.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di 7.678 RT. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Kedua, usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga, terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani.

0: regional maupun nasional.
1: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mendukung penuh kegiatan sensus ekonomi 2026. Dirinya mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan sensus oleh petugas.
2: Juga mengajak juga Pak RT, Pak RW semuanya, ya seluruh masyarakat, kita bareng-bareng memberikan data yang baik dan menerima petugas-petugas sensus ini di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sevalid-validnya. Insya Allah data panjenengan semuanya aman karena ini memang terlindungi ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya datanya akan beredar gitu. Jadi jangan takut. Contoh misalnya ditanya berapa gajinya, nah aman-aman. Jadi data jenengan semuanya aman.
1: Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo kini telah terjun ke lapangan, dibekali surat tugas, tanda pengenal, dan rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar, Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139.000 keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng. Kembali laporan Eka Wulan.
1: Badan Urusan Logistik Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan kepada 139.000 keluarga penerima manfaat KPM. Jumlah penerima meningkat dari tahun lalu yang hanya 89.000 KPM. Pemimpin cabang kantor Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto mengatakan, bantuan pangan yang disalurkan itu untuk alokasi Februari-Maret. Penyaluran baru dapat dilakukan pada awal Juni karena saat itu mendekati puasa dan kendala dropping minyak secara nasional. Adapun pada penyaluran bantuan pangan ini, masing-masing penerima mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua alokasi sekaligus.
4: Kami menyalurkan bantuan pangan untuk 139.000 KPM di Kabupaten Ponorogo. Mereka akan mendapatkan dua alokasi, yaitu alokasi Februari dan Maret, di mana per bulannya adalah 10 kilo beras dan 2 liter minyak. Jadi mereka akan mendapatkan 20 kilo beras dan 4 liter minyak. Beberapa kali kita monitoring penyaluran berjalan dengan lancar.
1: Ia menegaskan penyaluran bantuan pangan ini bertujuan membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk mencukupi kebutuhan pangan. Karenanya, ia meminta masyarakat penerima manfaat tidak menjual bantuan pangan tersebut. Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Wi Cahyono, bersyukur mendapat bantuan pangan tersebut, apalagi selama ini ia tidak memiliki pekerjaan pasti.
5: Ya, sama minyak terbantu sekali, Bu. Saya banyak-banyak terima kasih sama disinilah pemerintah. Kan saya satu hari cuma satu omplong, itu dua omplong. Yang kira-kira satu ini sampai satu bulan.
1: Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan kini tengah berjalan di Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Magetan yang menjadi area kerja Bulog Ponorogo. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan segera selesai pada Juni ini. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Laporan Imam Malik.
6: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi MUNEF terhadap sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Kabid Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina menjelaskan, Disperkim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan mengecek langsung kondisi di lapangan, antara lain di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sistem penyediaan air minum SPAM setempat masih mencukupi.
7: Kita coba cek hasilnya, memang ideal kapasitasnya masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya. Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai ideal capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
6: Pipit menjelaskan wilayah-wilayah rawan kekeringan akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit menambahkan, secara umum, satu sistem instalasi air bersih di Ngawi rata-rata memiliki debit air hingga 3 liter per detik. Kapasitas ini ideal mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk sekitar 300 penerima manfaat atau sambungan rumah SR. Hingga saat ini, total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan tersebar di 138.

0: Pendesa Wilayah Kabupaten Ngawi, Imam Malik RRI Madiun.
1: Pendengar, wujud kepedulian sosial, unit kesehatan KAI Daop 7 Madiun menggelar aksi donor darah. Laporan Dayu Suwarno.
2: PT KAI Daop 7 Madiun melalui program unit kesehatan kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menggelar aksi donor darah di sejumlah stasiun. Aksi kemanusiaan yang mengusung tema "Setetes Darah Anda Menyelamatkan Nyawa Orang Lain" ini diselenggarakan atas kerjasama sinergis dengan Palang Merah Indonesia PMI setempat guna membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyebutkan agenda ini merupakan bentuk nyata kepedulian seluruh insan KAI terhadap kesehatan dan keselamatan sesama masyarakat. Menurut Tohari, sebanyak 77 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk mendonorkan darahnya.
3: Melalui kegiatan donor darah yang diinisiasi oleh unit kesehatan Daop 7 Madiun ini, kami berharap dapat terus menumbuhkan semangat berbagi serta memperkuat kepedulian sosial di antara insan KAI dan masyarakat di sekitar wilayah operasional stasiun serta para pelanggan kereta api.
2: Tohari juga menjelaskan, selain untuk misi kemanusiaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat dan pengguna jasa kereta api. Sehingga melalui aksi nyata unit kesehatan ini, KAI berkomitmen untuk terus memberikan kontributif positif yang berdampak langsung bagi wilayah operasionalnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, Akhirusana dan Pentas Seni TK Aba 1 Kota Madiun tahun ajaran 2025-2026 berlangsung penuh haru. Kembali laporan Dayu Suwarno.
2: Suasana penuh haru, kebanggaan, dan kegembiraan mewarnai kegiatan Akhirusana dan Pentas Seni TK Aba 1 Kota Madiun tahun ajaran 2025-2026 yang digelar di Aula Kecamatan Manguharjo. Kegiatan ini menjadi momentum istimewa bagi peserta didik, guru, serta orang tua dalam menandai berakhirnya proses pembelajaran selama satu tahun ajaran. Kegiatan Akhirusana dan Pentas Seni menjadi salah satu agenda tahunan yang tidak hanya berfungsi sebagai acara perpisahan, tetapi juga sebagai sarana apresiasi atas perkembangan peserta didik selama menempuh pendidikan di TK Aba 1 Kota Madiun dan berbagai penampilan seni yang ditampilkan anak-anak berhasil memukau para tamu undangan dan orang tua yang hadir. Setio Ningsih, Kepala TK Aba 1 Kota Madiun menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah menunjukkan perkembangan positif selama mengikuti pendidikan di sekolah.
4: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Akhirusana dan Pentas Seni TK Aba 1 Kota Madiun dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur.
2: Menurut Buning, sapaan akrabnya, kegiatan ini bukan sekedar acara perpisahan, melainkan momen untuk mensyukuri tumbuh kembang anak-anak yang telah menunjukkan berbagai kemampuan, karakter, dan akhlak mulia yang selama ini dibina di lingkungan sekolah. Buning juga menjelaskan bahwa melalui kegiatan pentas seni, sekolah memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan keberanian, kreativitas, serta kemampuan berekspresi, di mana setiap penampilan yang ditunjukkan anak-anak merupakan hasil proses belajar yang didukung oleh guru dan orang tua secara berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh wali murid yang telah memberikan kepercayaan kepada TK Aba 1 Kota Madiun sebagai tempat pendidikan putra-putri mereka. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada para guru, karyawan, komite sekolah, serta berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dan dalam kesempatan itu, kepala sekolah juga berpesan kepada peserta didik, khususnya siswa kelompok B yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar, agar terus semangat belajar dan menjaga akhlak mulia. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Bergeser ke informasi olahraga dan juga informasi terakhir di siang hari ini, pendengar, judo Polres Ngawi meraih 1 medali perak dan 2 perunggu pada kejuaraan Kapolda Cup Jawa Timur 2026. Berikut laporan Imam Malik.
0: Prestasi membanggakan kembali diturunkan personel Polres Ngawi dalam ajang kejuaraan judo Kapolda Cup 2026. Kontingen Polres Ngawi yang dipimpin Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika berhasil membawa pulang 3 medali melalui penampilan gemilang para atlet. Pelatih judo Polres Ngawi Bribka Eko Afi Susilo menyampaikan Polres Ngawi mengirimkan 10 atlet untuk kejuaraan Kapolda Cup di Surabaya. Mereka terbagi dalam 2 tim cabang olahraga meliputi judo dan bela diri Polri. Hasilnya tim judo meraih 1 medali perak dan 2 medali perunggu.
6: Untuk hasilnya yang dari judo, alhamdulillah kita masih membawa medali perak 1 dari kelas min 48 putri dan 2 medali perunggu dari kelas min 55 putra dan min 57 putri. Dan untuk yang bela diri Polri yang pelaksanaannya ada di Polda Jatim, kita mendapatkan juara 2 untuk putri bela diri Polri dan juara 3 putra untuk bela diri Polri.
0: Eko berharap judo Polres Ngawi dapat terus berkembang lebih baik, tidak hanya untuk kesehatan tubuh anggota, tetapi juga menjaga Kamtibmas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama mengapresiasi capaian medali sebagai wujud semangat personil Polri untuk terus berprestasi. Tidak hanya dalam pelaksanaan tugas melayani masyarakat, tetapi juga bidang olahraga. Harapannya prestasi ini menjadi penyemangat bagi seluruh personil Polres Ngawi untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kejuaraan judo Kapolda Cup langsung di Kor PCSI di Disparpora Jawa Timur 16 hingga 18 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Ya, pendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.
5: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang pendengar program Mas Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, saya Nindya Aprilia menemani Anda kembali dalam Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Ya pendengar, Pro Dangdut hadir setiap hari menemani ruang dengar Anda tentunya di jam 13.30 waktu Indonesia Barat dan juga hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mana kalau di hari ini pendengar, tepat di tanggal 20 Juni 2026 merupakan hari jadi Kota Madiun yang ke-108 tahun ya. Yang mana mungkin di siang hari ini Anda bisa memberikan ucapan selamat hari jadi ke-108 Kota Madiun pendengar, dan juga harapannya untuk Kota Madiun ini ada apa saja nih. Nanti Anda bisa bergabung ya dengan kami dan tentunya ngobrol dikit bareng Nindi pada siang hari ini melalui telepon di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366-9907. Satu sembilan delapan pendengar, ada yang bergabung pada siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Mantap. Mantap. Alhamdulillah kabar sehat.
2: Kamu Pak Dono. Pokoknya semoga sehat.
0: Amin. Amin.
2: Pak Dono.
0: Anje, temanya hari ini hari ulang tahun Kota Madiun yang ke-108 tahun. Harapannya dan juga ucapan selamat mungkin Pak Dono. Silakan.
2: Hari ulang tahun
0: Madiun ya. Iya, Kota Madiun.
2: Iya, semoga lancar, semua sehat, semua sukses semuanya Mbak Yu ya.
0: Anje.
2: Pokoknya penduduk Madiun semoga murah sandang, murah pangan Mbak Yu.
0: Amin.
2: Itu loh ya.
0: Anje. Murah sandang, murah pangan ini ya. Amin.
2: Betul.
0: Semoga terwujud semuanya ya. Iya. Doa baiknya di hari ini Pak Dono.
2: Iya, kamu dapat salam dari Juragan Martabak Mbak Yu.
0: Dari siapa itu Juragan Martabak? Waduh, siapa ini?
2: Dari Sanusi Ponorogo.
0: Oh,
2: Anje.
0: Salam kembali Pak Sanusi di Ponorogo.
2: Iya,
0: kabar sehat, monggo bergabung. Anje, monggo bergabung. Amin.
2: Itu teman lama Mbak Yu.
0: Oh, teman lama ya.
2: Betul.
0: Teman lamanya Pak Dono ya.
2: Iya, manik-manik.
0: Anje.
2: Induk Itiara. Enggak kelupaan Bu Ernik ya Mbak ya.
0: Bu Ernik di Ponorogo.
2: Selamat siang, kamu dapat salam dari Bu Sekartaji nih.
0: Anje, salam kembali Bu Sekartaji. Monggo bergabung.
2: Iya, nanti setelah aku nanti Mbak Yu.
0: Anje, monggo.
2: Salamnya enggak kelupaan temanku sekolah Mbak Yu.
0: Siapa itu?
2: Bu Mari. Itu kan teman sekolah yang lulus Mbak Yu.
0: Anje.
2: Aku yang enggak lulus
0: pokoknya. Waduh.
2: Gimana? Ya, semoga lancar ya juga semuanya.
0: Amin.
2: Buat teh hari, buat Bu Sekartaji tadi sama siang, Bu Sur, Bu Tika, Ibu Ewan, Bu Suri, Bu Mesila, nggak kelupaan Gendu Isitan di Otapia sama Timas Agung Surya, Timas Muhammad, Timas Lusianto, Timas Mudiono, nggak kelupaan itu Mbak Yud. Kedua-duaan di Kebun Sari.
0: Anje,
2: ya
0: Mbak Dian.
2: Ayo sering-sering ngomong gandu ya. Nek pun santai ngomong pati dulu.
0: Iya, nanti mau dibeliin
2: ya.
0: Anje.
2: Itu sebetulnya agak dekat rumahku loh Ayu.
0: Siapa?
2: Dian itu.
0: Mbak Dian, oh Anje, Kebun Sari.
2: Iya.
0: Dekat kok sama Ponorogo.
2: Nek kutang nyari belum tahu, belum ketemu kok. Iya, kalau kenyari di lapangan Kebun Sari itu kan dekat lapangan tuh Mbak Ayu.
0: Anje.
2: Iya, salamku sekolah aku semua satu Mbak Yu ya. Gak kebanyakan itu aku sering dikasih itu Putri Ayu.
0: Anje, Putri Ayu.
2: Iya, selamat siang, muka lancar sehat sudah semuanya. Nanti lagunya aku tunggu tanpa kamu ya Mbak Yu.
0: Tanpa kamu, siap. Saya ini langsung ini ya, tanpa kamu.
2: Salamnya aku kok ya, sudah aku semua satu ya Mbak Yu ya.
0: Iya, salamnya tadi sudah banyak.
2: Kamu nanti kalau pulang hati-hati Mbak Yu.
0: Anje, hati-hati.
2: Kalau hujan pokoknya nyium dulu Mbak Yu ya.
0: Anje, lagi panas ini ya. Anje.
2: Aku sudah aku pokoknya cuma saja. Kusum ini sama itu Mbak Yu.
0: Sinten Malik.
2: Kelupaan.
0: Anje, bisa Miran.
2: Sehat lancar Putino.
0: Amin.
2: Di barang besi, semoga lancar sehat juga semuanya.
0: Amin.
2: Gitu aja dulu Mbak Iya.
0: Anjir, matur nuwun Pak Dono.
2: Anjir. Suara saya gimana ini Mbak Iya?
0: Aman. Aman lancar ini.
2: Suara saya ini gimana ini?
0: Gimana? Serak-serak atau gimana ini? Lancar ini aman.
2: Enak enggak Mbak Iya?
0: Enak.
2: Oh, ini lewat hati loh Mbak
0: Iya. Oh, lewat hati ya?
2: Pemadam ini Mbak Iya.
0: Oh, anjir. Leres di sini juga.
2: Ini lewat hati Mbak Iya.
0: Anjir. Matur nuwun.
2: Terlalu bagus
0: sih suara ini yumpuk tuh Mbak Yu. Waduh, Masya Allah. Anjay, matur nuwun Pak Dono.
2: Anjay,
0: sami-sami di Rantos Nakunipun. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dono tadi yang sudah bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut tentunya ya. Dan dari WhatsApp pendengar ada yang juga bergabung ini ya. Assalamualaikum, aku kemarin tidak request karena listrik mati dan internet juga mati. Sekarang mau request lagunya Bintang Pentas aja Mbak Nindi. Ini ya dari Bu Sukasiati. Ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. ...198 mendengar ada yang bergabung kembali. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Bu Sekartaji ini ya.
3: Bu Sekartaji apa Bu Galo?
0: Oh Bu Galo berarti ya. Kabar sehat Bu Galo?
3: Iya.
0: Kabar baik. Sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu.
3: Anjir. Salam bahagia bersama keluarga.
0: Iya. Salam bahagia bersama semangat keluarga.
3: Dan tetap banyak rezeki.
0: Amin. Matur nuwun Bu Galuh. Bu Galuh, di hari ini hari jadi Kota Madiun yang ke-108 tahun, apa ucapan selamatnya dan juga harapannya untuk Kota Madiun Bu Galuh?
3: Ya, kalau aku semoga Kota Pendekar Madiun tetap maju, tetap semangat, tetap muda-mudinya, tetap apa itu punya harapan untuk nusa dan bangsa ya Mbak ya. Kotanya bersih indah, sekarang membahana seperti kota-kota yang lain.
0: Amin.
3: Semoga tetap diuri-uri, tetap disemangatin dan berguna untuk muda-mudi anak bangsa.
0: Amin.
3: Kayak gitu
0: Mbak. Anjir, matur nuwun, semoga selalu bersih, cetar membahana gitu ya. Anjir, matur nuwun Bu Galuh. Mau diputerin lagunya siapa, saya carikan dulu.
3: Aku nanti tolong diputerkan lagu Cuma Kamu ya.
0: Cuma Mbak. Kamu, saya carikan dulu sambil salam-salamnya. Monggo silakan.
3: Ya, tadi yang baru turun tadi Popo Dono ya. Popo Dono biu-biu ya.
0: Anjir.
3: Aku Popo Dono. Apa itu bagunya habis ya? Kalau bagunya habis, ngomong-ngomong, kalau aku sudah punya pulsa kok.
0: Aduh, sudah punya ya.
3: Ngomong-ngomong. Ya kayak gitu, semoga sehat keluarga Popo Dono sama Budi Dononya.
0: Amin.
3: Keluarga sehat walafiat, anak dan cucunya.
0: Amin.
3: Ada juga Bapak Rusdianto kabar, semoga bahagia juga. Eyang Bonjor, Mas Muhammad, Bapak Mutuba, Bapak siapa itu? Bari, Mbah Bari, terus Bapak Mustajab, terus bapak-bapaknya semuanya kafe yang baik yang terhormat, bundanya Bunda Mari Gunawijaya, ada juga Bunda Deno
0: Anjay,
3: Bunda Ando Indiana, ada juga Bu Samira, ada juga Uci Suci, ada juga Bu Erni, kalian semoga bahagia.
0: Amin.
3: Larinya mana Bu Erni? ditunggu-tunggu sama Pak Dono itu.
0: Iya, ditunggu itu ya. Anjir.
3: Siapa itu?
0: Siapa?
3: Iya, Mbak Putika, Bu Suryani, Bu Mula, terus Mbak Mbak siapa itu yang di Kalibon itu Mbak Bu Putika sama Mbak siapa itu yang di Taiwan yang masih kemarin ulang tahun ke 26 itu loh. Mm-hmm. Mbak Dian.
0: Mbak Dian.
3: Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Ya, baik.
3: Ya, semuanya ya, Mbak. Mm-hmm. Ya.
0: Semuanya aja ya.
3: Lagunya aku tunggu.
0: Ditunggu cuma kamunya. Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Galuh sudah bergabung di siang hari ini, dan juga doanya tadi ya untuk Kota Madiun agar semakin bersih, semakin rapi begitu ya. Dan dihadirkan dulu pendengar bagi Anda yang pada siang hari ini masih ingin bergabung dengan Pro Dangdut, sabar dulu, tahan dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dihadirkan permintaan lagu dari Pak Dono di Ponorogo, pendengar, ada dari Imam S. Arifin, Tanpa Kamu.
4: Inilah suara hati.

0: wajibane wong Islam iki nek Jumat ya Jumatan rek.
1: Ya bener awak.
0: Lah wingi lapo awakmu gak Jumatan?
1: Ana tulisane ngarepmu.
0: Tulisan apa?
1: Sing Jumatan nggowo HP kudu dipateni.
2: Intermezzo.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Berteko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kementerian Pekerjaan Umum PU menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kering ekstrim akibat fenomena El Nino 2026-2027. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Satgas Khusus yang akan mengkoordinasikan berbagai langkah mitigasi risiko kekeringan. Menteri PU Dodi Anggodo mengatakan dampak El Nino berpotensi mengganggu pertanian, ketersediaan air baku, serta cadangan bendungan. Dodi juga mengungkapkan pendengar penanganan El Nino memerlukan keterlibatan berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PU. Karena itu, koordinasi lintas direktorat diperlukan agar langkah antisipasi dapat berjalan lebih efektif sejak dini. Dodi menjelaskan, pemerintah telah memulai sejumlah langkah pencegahan sejak awal tahun, salah satunya melalui program pengeboran air tanah dalam di sejumlah daerah yang selama ini rentan mengalami kekeringan. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah tautan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengecek keaslian promo, program dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Sayur-sayur.
6: Mang, sayur, Mang.
5: Boleh, Teh.
6: Jeng-jeng minten, pasti masak ikan kembung lagi.
7: Bener, Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget, Jeng.
6: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
7: Jadi, saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang Bea Cukai namanya Pak Idrus. Katanya, bareng saya ketahan di Bea Cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak, saya bisa dipenjara, Jeng. Ya, wes saya transfer deh barusan.
5: Eleh-eleh, Teh. Bea Cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan, Teh.
7: Iya toh, ini saya ditipu, Mang. Mamang kok tahu?
5: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan, Teh.
6: Makanya, Jeng, jangan kalah informatif sama Mamang Sayur.
7: Walah, 5 juta aku melayang.
5: Ini ikan kembungnya jadi, Teh.
7: Gak usah, Mang. Saya udah kembung duluan.
1: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811-3010-3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

0: Ya, berikan ada masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun. Mantap. Di siang hari ini pendengar ada yang bergabung dari jalur WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetap sehat semangat Mbak
0: Nindi. Anjir, sehat semangat Bu Mari. Bu Mari, bagaimana kabarnya? Sehat di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, doa restu Mbak Nindi.
0: Alhamdulillah, anjir. Bu Mari, di hari ini, di hari ulang tahun Kota Madiun, ini apa ucapannya dan juga harapannya untuk Kota Madiun, Bu Mari? Silakan.
1: Ucapannya ya. Semoga Madiun tetap apa tuh bersih, indah ya Mbak ya. Terus apa itu lebih baik lagi atau melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan gitu ya Mbak. Agar Madiun tetap cantik, tetap indah sehingga apa itu para wisata banyak yang datang di Madiun menikmati keindahan Kota Madiun.
0: Amin.
1: Gitu ya, Mbak ya. Terus itu warga Kota Madiun tetap semangat ya Mbak ya. Tetap semangat dan selamat menyambut ulang tahun Kota Madiun. Semoga sukses segalanya.
0: Amin. Matur nuwun Bu Mari. Semoga masyarakat bisa menikmati beberapa rangkaian acara di hari jadi Kota Madiun ya Bu Mari ya.
1: Amin.
0: Baik Bu Mari, di siang hari ini mau diputarin lagunya siapa? Hati saya
1: lagunya
0: carikan dulu.
1: Si Malakama aja ya Mbak.
0: Si Malakama ya, saya carikan sambil salam-salamnya ya, monggo.
1: Buat Bu Ernik yang ada di Ponorogo, juga Bopo Donosoro, Mbah Bari, selamat siang. Juga buat Lekmo, Diono, juga Pak Rustianto, Mas Muhammad, selamat siang. Juga di Ajeng Sekartaji tadi, selamat siang. Juga Bu Susi, Bu Sur, Bu Misila, juga Mbak Wulan, Mbak Dian, selamat siang. Mbak Cantika, Mbak Friska, Mbak Tika juga selamat siang. Buat semuanya saja tanpa terkecuali selamat siang, selamat mendengarkan. Mbak Nindi, terima kasih
0: Bu Mari. Sami-sami Bu Mari.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mari sudah bergabung di siang hari ini. Ya, pendengar dari Bu Ernik di Ponorogo, dangdutnya dari Madiun mantap. Salamnya buat Bapak Donosoro, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Selamat hari jadi Kota Madiun. Semoga masyarakatnya makmur dan sejahtera. Amin. Rekas lagunya Sabar Sinau Bareng dari Sadewo. Terima kasih untuk Bu Ernik di Ponorogo. Ditunggu lagunya. Kemudian pendengar, selain dari WhatsApp ada yang bergabung juga kembali di 198. Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ini dengan Pak Rus ini ya.
2: Wih.
0: Iya, salah.
2: Iga.
0: Iya. Kaget saya, kok salah, siapa lagi dia? Anjir. Alhamdulillah saya kabar sehat, panjenengan pripun kabare siang hari ini? Alhamdulillah.
2: Hari ini Kota Madiun ulang tahun ke berapa Mbak?
0: Iya, ke 108 tahun. Ini harapannya untuk Kota Madiun bagaimana Pak Rus?
2: Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Madiun yang ke 108.
0: Iya.
2: Harapannya semoga warganya semakin maju,
0: amin,
2: semakin sejahtera, selalu mendapat kedamaian, ketentraman.
0: Amin.
2: Dan tentunya Madiun makin adil dalam makin indah dalam segi keindahannya, makin bersih dalam kebersihannya. Oke, segalanya makin maju, makin hebat. Sekali lagi, selamat untuk Kota Madiun.
0: Enje, matur nuwun Pak Rus sudah memberikan harapannya di siang hari ini untuk Kota Madiun tentunya ya. Mau diputerin lagunya siapa Pak Rus? Saya carikan dulu.
2: Aku minta lagunya dari Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana yang judulnya apa ini?
2: Suara Hati.
0: Suara Hati. Ya, ditunggu lagunya, salam-salamnya monggo.
2: Salamnya yang pertama Bapak Tono Soro, Dak Lemut, Muhammad Tanah Siang. Ada juga Surya, udah lama enggak ngesor.

0: Pak Mustajab yang di Bojonegoro. Dan semua saja pecinta Prof. dari Matiun, selamat siang mendengarkan, semoga bahagia selalu.
1: Amin.
0: Untuk mandirinya,
1: waktunya. Sami-sami Pak Rus.
0: Ada yang ketinggalan tadi.
1: Siapa itu?
0: Pak Wulan, nanti dia marah lagi
1: ketinggalan. Siapa?
0: Mbak Wulan.
1: Oh, Anje. Salam untuk Mbak Wulan ya. Anje.
0: Dan kembali dengan selamat menyelesaikan tugas sampai tuntas. Semoga.
1: Matur nuwun. Amin. Anje, matur nuwun Pak Rus.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rus sudah bergabung di siang hari ini. Dan juga pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung, ditahan dulu, sabar dulu, nanti sesaat lagi akan dihubungkan kembali. Dan dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk pada di siang hari ini ya. Ada dari Ike Nurjanda, Suara Hati.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
4: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun. Mantap. Dari telepon mendengar ada yang bergabung pada siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ada Mas Muhammad ya ini ya.
1: Iya, Mbak
0: Nindi. Kabar sehat Mas Muhammad?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat.
1: Juga sehat.
0: Nj, sehat saya di siang hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mas Muhammad, di hari ini, di hari jadi Kota Madiun yang ke-108 tahun, ini harapannya untuk Kota Madiun bagaimana Mas Muhammad? Silakan.
1: Oh, harapannya ya Madiun itu semakin ramai, damai, pembangunannya merata. Dari jadi yang ke-108 ini, warganya semakin cinta, Mbak.
0: Warganya semakin cinta, amin ya. Warganya semakin cinta dan juga fasilitasnya semakin lengkap untuk masyarakat begitu ya. Anjir. Baik Mas Muhammad, mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Ini aku mau lagu itu Mbak apa? Tamu Kondangan ya Mbak?
0: Tamu Undangan.
1: Tamu Kondangan.
0: Tamu dari, Kondangan.
1: Dari Aurel Santika Mbak.
0: Oh anjir, ada. Dari Aurel Octavia.
1: Ya,
0: NJ.
1: Salamnya ada Ibu Erni, juga ada Priska, Octavia, ada Mas Erik Sanjaya di Ponorogo,
0: NJ.
1: Ada Mas Yono, Mas Iko, Wimo, Bapak Rustianto, ada Ibu Tika, Ibu Mari,
0: NJ.
1: Juga ada Mbak Ulan, Mbak Dian, Ibu Sur, Ibu Sumini, yang Bonjor, ada. Ada TKP. Tadi Pak Didono sudah gabung.
0: Sudah bergabung Pak Dono.
1: Iya. Selamat sore Bapak Dono dan pecinta Pro Dangdut semuanya.
0: Matur
1: suwun ya Mbak Nindi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mas Muhammad yang sudah bergabung di siang hari ini. Kemudian ada dari Mbak siapa ini ya bergabung di jalur WhatsApp. Ada dari Neng Gayatri, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bapak Garuda Seto, Mbak Skartaji, Pak D Songo-Songo, Mbak Wulan, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Ernik sekalian, Pak Rusdianto dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Cinta Mulia, ditunggu Bu Neng Gayatri ya, ditunggu lagunya nanti akan dihadirkan sesaat lagi.

0: Ya benar, dari jalur WhatsApp ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut dan dunia dari Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Susi, kabar sehat Bu Susi?
1: Alhamdulillah.
0: Anjir. Bu Susi, di hari jadi Kota Madiun yang ke 108 tahun, harapannya Bu Susi untuk Kota Madiun apa saja ini?
1: Harapannya mudah-mudahan tambah maju pembangunannya, rapi dan indah, dan tambah bagus wisatanya.
0: Anjir. Amin. Doa terbaik ya untuk Kota Madiun ini ya. Bu Susi, mau diputerin lagunya siapa di siang hari ini? Saya carikan dulu.
1: Satu Hati Sampai Mati.
0: Satu Hati Sampai Mati, ditunggu lagunya. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Ya, salami tadi yang baru turun Mas Muhammad. Aku gak disenggol, tak jiwit.
0: Dijiwit ini ya. Kemudian
1: salami tadi ada Mas Muhammad, juga ada Pak Donosworo, juga ada Pak Rusdianto Sugeng Sonten, Agem Lekmut, Agem Eyang Bonjol, Pak Fauzi, Popo Songo-Songo, Kagem Ning Gayatri, Kagem Mas Rendra, Bunda Ernik. Tadi juga ada Bu Mari, makasih senggolanipun, sugeng sonten. Kagem Mbak Cantik Oftavia, Mbak Dian, sonten. Kagem Bunda Samiran. Kagem sedaya kemawon, Kagem Mbak Didi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
0: Matur nuwun Bu Susi.
1: Terima kasih waktune Mbak
0: Sami-sami.
1: Didi.
0: Sami-sami dirantos lagi pun.
1: Dengerin lagunya buat kardio nanti malam.
0: Anje, satu hati sampai mati,
1: makasih
0: ditunggu. Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi sudah bergabung. Langsung dihadirkan pendengar siang hari ini ada dari Mala Agata, Satu Hati Sampai Mati.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya benar, ada Cinta Mulia dari Darboy Gang menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini, pendengar. Dan juga Anda masih bisa bergabung dengan Pro Dangdut setiap hari karena menemani Anda setiap hari tentunya ya. Dan sesaat lagi nanti tepat pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, Green Radio masih akan menemani Anda, yang mana Green Radio pada sore hari ini nanti akan membahas berkaitan dengan urban farming, solusi hijau untuk lahan terbatas, nanti akan dihadirkan sesaat lagi, pendengar. Jadi terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut pada siang hari ini. Semua lagu sudah dihadirkan tentunya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 14.58 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Boom! أشهد أن

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekahku. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar Green Radio hadir menemani ruang dengar Anda, yang mana pada sore hari ini pembahasan Green Radio berkaitan dengan urban farming, solusi hijau untuk lahan terbatas, yang mana Anda bisa bergabung dengan kami melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198, atau juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Anda bisa bertanya di live chat YouTube kami dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kami yang pada sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Ada Bapak Slamet Rianto, STMM, dosen Universitas PGRI Madiun dan juga pegiat urban farming. Selamat sore Pak Slamet.
2: Selamat sore Mbak Nindi.
1: Iya, kabar sehat ya Pak Slamet ya sore
2: ini. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Bapak, berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, urban farming, solusi hijau untuk lahan terbatas. Mungkin sebagai pembukanya dulu, berkaitan dengan urban farming ini seperti apa sih Pak Slamet? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Silakan Bapak.
2: Oke, terima kasih Mbak Nindi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hijau, salam produktif untuk kita semua. Terima kasih pada Pro RRI 1 Madiun yang telah memberikan kesempatan pada kami, pada saya untuk menjelaskan atau berdiskusi terkait untuk kegiatan urban farming. Jadi perlu dipahami bahwa urban farming itu adalah sebuah konsep atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan untuk memanfaatkan lahan ya, yang tentunya kebanyakan masyarakat yang tinggal di perkotaan itu memiliki lahan yang sangat terbatas ya. Kemudian lahan terbatas itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam atau berbudidaya tanaman, khususnya untuk tanaman yang memiliki atau yang bisa, yang biasa dibutuhkan oleh masyarakat, misalkan menanam cabai, menanam kangkung, atau menanam tanaman obat-obatan yang ada di pekarangan. Itu udah konsepnya seperti itu. Memang ini sederhana, tapi banyak orang yang kadang punya waktu tapi tidak berminat. Nah, kita berusaha untuk apa ya, memberikan semacam edukasi sehingga nanti masyarakat yang tinggal di perkotaan itu bisa menjadikan lingkungannya itu menjadi lingkungan yang hijau, atau banyak tanaman di sekitarnya yang tentunya bisa memberikan manfaat atau memenuhi kebutuhan, meskipun itu tidak secara keseluruhan, tapi paling tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam skala kecil untuk rumah tangganya. Mungkin itu Mbak, konsep dasarnya seperti itu untuk urban.
1: Baik, terima kasih Pak Slamet. Berkaitan dengan urban farming tadi disampaikan

0: dalam skala besar. Hmm. Kalau skala besar tentunya membutuhkan lahan yang luas juga.
1: Luas ya.
0: Nah, ini juga banyak terjadi di, kalau kita lihat sekarang itu di kota itu kan banyak perumahan ya. Perumahan itu misalkan dia sudah tidak punya halaman lagi, terus dia samping kanan samping kiri itu sudah tembok semuanya, depan itu sudah jalan dan seterusnya. Maka ya mau enggak mau kita harus bagaimana memanfaatkan atau melihat lahan yang kira-kira itu ada sinar mataharinya ya, itu ada peluang untuk bisa ditanamin. Jadi konsepnya kalau ada sinar matahari pasti di situ nanti bisa tumbuh tanaman. Intinya seperti itu.
1: Intinya ada cahaya matahari begitu ya Pak Slamet ya. Nah, kemudian untuk berkaitan dengan mengelola urban farming sendiri, ini apakah untuk proses media penanamannya, ini apakah harus menggunakan tanah atau yang saat ini ada beberapa yang mungkin sedang banyak digunakan ya oleh masyarakat berkaitan dengan hidroponik dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak Slamet?
0: Oke, jadi banyak sekali media tanam yang bisa digunakan ya. Misalkan kalau kita pakai hidroponik ya, hidroponik itu juga bisa diterapkan, cuma kan di situ ada beberapa kelemahan. Kelemahannya adalah kalau itu skalanya untuk rumah tangga itu biasanya biaya perawatannya lebih mahal karena harus beli nutrisinya itu lumayan mahal dan itu harus perawatannya juga harus apa ya, harus kita cek nutrisinya, harus perawatan dan itu cukup intens. Jadi kalau untuk skala rumah tangga kelihatannya kurang pas. Jadi biasanya kalau kita edukasinya adalah dengan menanam dalam pot ya, misalkan pakai polybag atau pakai bekas apa limbah, misalkan teman-teman itu punya apa ya limbah apa plastik minyak goreng yang kemasan itu bisa dijadikan sebagai polybag atau tempat untuk media tanam. Kemudian yang paling efektif sebetulnya kalau di urban farming itu kita menggunakan pupuk bugasi ya, itu lebih efektif.
1: Apa
0: karena
1: itu Pak Slamet?
0: Pupuk yang tanah dicampur sama kotoran hewan. Nah itu lebih, kalau di toko bunga itu banyak sekali dijual, itu harganya murah juga. Itu kalau saya beli itu 25.000 itu sudah dapat 3 sak besar itu. Jadi lumayan
1: banyak
0: hemat ya,
1: berarti ya.
0: Jadi satu sak itu nanti kalau ukuran polybag yang ukuran 25 diameter 25 itu kita bisa jadi 6 atau 7 polybag. Jadi lebih hemat dan nutrisi tanamannya juga lebih bagus. Jadi misalkan kita nanam cabai ya, nanam cabai di median pertama atau median yang pertama kali kita tanam itu nanti sampai panen pun kita nggak mupuknya nggak terlalu banyak ya. Mupuknya biasanya kalau pakai tanah itu pakai NPK. Jadi pakai NPK itu lebih hemat dan itu nanti lebih subur, hasilnya lebih bagus. Jadi daripada pakai air tadi Pak, yang untuk
1: hidroponik
0: ya. Hidroponik itu memang saya pernah nyoba juga tapi gagal. Jadi karena kurang perawatan. Jadi agak susah juga. Tapi kalau kita pakai tanah, media tanah dan seterusnya itu lebih enak merawat daripada kita pakai hidroponik. Itu.
1: Baik, berarti dari segi perawatannya sendiri untuk pemupukan dan lain sebagainya, ini justru dari menggunakan media tanah ini lebih mudah begitu ya, dan lebih simpel begitu ya daripada hidroponik yang memang membutuhkan nutrisi setiap airnya mulai menipis begitu ya Bapak ya. Anje, kemudian tadi kalau untuk urban farming sendiri, tanaman yang kiranya bisa ditanam di semua jenis iklim mungkin Bapak, apakah lebih baik untuk menanam sayuran atau justru buah-buahan ini? Bagaimana Pak Slamet?
0: Kalau sayuran kangkung itu
1: kangkung
0: itu efektif banget. Jadi kangkung itu bisa ditanam di media air atau di media tanah. Jadi itu lebih cepat panennya juga, perawatannya juga enak, panennya juga banyak kalau untuk kangkung. Jadi lebih kangkung, bayam, sawi itu lebih cepat ya, untuk di lebih gampang dan lebih cepat. Kalau untuk buahan itu yang bisa bertahan lama itu cabai, Mbak. Cabai itu memang agak lama sih, kita 3 bulan itu bisa baru panen, tapi masa hidupnya panjang, kadang sampai 6 bulan sampai 1 tahun itu. Berarti kalau sudah agak tua kita potong terus tumbuh tunas baru itu lebih apa ya,

0: lebih tahan lama, tinggal nanti tinggal nambah pupuknya dan seterusnya, itu lebih lebih efektif. Kalau tomat itu sekali kalau sudah panen satu atau dua kali itu langsung mati kalau tomat. Jadi, tapi kalau cabai enggak, cabai itu lebih bertahan. Terong juga sama, terong itu bisa kalau sudah agak tua gitu atau sudah waktunya kita potong nanti tumbuh tunas, akhirnya tumbuh baru lagi itu ya. Tinggal apa memupuk dan seterusnya hingga nanti tidak perlu memakai bibit baru itu. Tapi yang memang ada beberapa jenis sayuran yang masa hanya sekali panen. Pare itu juga sama. Pare itu sekali panen. Jadi kalau sudah panen satu atau dua kali dia masih mati.
1: Kering begitu ya.
0: Kayak kacang panjang, timun itu juga sama. Itu juga satu kali panen ya udah. Kita harus nanam dari nol lagi gitu loh.
1: Baik. Nah, dari beberapa jenis yang sudah disampaikan tadi Pak Slamet, ini yang paling mungkin paling cocok untuk pemula ini Pak Slamet, ini tanaman jenis yang mana?
0: Kalau untuk pemula saya anjurkan untuk nanam kangkung ya. Jadi kangkung itu kan sayuran yang lumayan sehat untuk kita konsumsi kalau kita tanam sendiri. Berbeda kalau mungkin teman-teman beli di pasar itu kan kita nggak tahu kangkungnya itu dari rawa-rawa atau dari sawah yang dan seterusnya. Itu kan ada kemungkinan bisa saja kalau dari rawa itu ada potensi ada ya lintah ya. Jadi, bisa saja kasus-kasus seperti itu terjadi. Jadi memang harus selektif kalau kita beli kangkung dari luar ya atau dari toko sayur. Tapi kalau kita nanam sendiri otomatis kan kita tahu kualitas dari sayuran itu tahu, terus pupuk yang kita gunakan kita pakai pestisida atau tidak kita tahu. Tapi kalau kita beli di pasar dan seterusnya ada kemungkinan mungkin pakai pestisida atau mungkin dari rawa-rawa dan seterusnya. Gini itu.
1: Baik, memang ya kalau beli sayuran di pasar ataupun di beberapa toko sayuran ini kadang susah begitu ya membedakan kalau sekarang ya Pak ya kadang semuanya di label hijau gitu ya kita tidak bisa menilai mungkin karena beberapa katanya kalau yang bolong-bolong itu berarti pupuknya sehat. Organik sehat gitu ya. Tapi ternyata bolongnya karena lintah kan nggak tahu juga ya Bapak ya. Anjir. Baik, di sore hari ini mungkin berkaitan dengan urban farming ini Bapak berkaitan dengan Bapak juga yang sebagai seorang pegiat urban farming, ini ada cerita apa Bapak berkaitan dengan urban farming? Apa saja yang sudah dilakukan Pak Slamet?
0: Ya, sebetulnya kemarin kita konsepnya adalah bagaimana memberikan edukasi dan contoh pada teman-teman yang suka untuk menanam. Jadi saya sering kalau panen itu sering saya upload di media sosial atau di medsos itu. Ya banyak sekali teman-teman yang komen, Pak ini gimana cara nanamnya, Pak saya mau bibitnya dan seterusnya. Itu adalah salah satu bagaimana kita menularkan ya, menularkan secara langsung mau tidak langsung pada teman-teman supaya mereka juga mau ya, mau menghidupkan penghijauan di lingkungan lingkungan terdekat atau di rumahnya sendiri. Meskipun itu hanya skala kecil, tapi dari itu adalah bentuk bagaimana kita menyumbang oksigen ya. Jadi ya kalau di rumah saya tuh justru malah di ruang tamu itu banyak tanaman Mbak, tanaman yang saya taruh di air itu supaya nanti kalau siang itu gak terlalu panas di dalam rumah. Baik. Nah itu juga salah satu bentuk kita mengantisipasi mensuplai oksigen pada siang hari ya. Tapi kalau malam ya kemungkinan kurang bagus, tapi pada sekarang kan kalau siang kan panas ya. Jadi mungkin bisa mengurangi sekian persen terkait untuk kesegaran udara juga. Memang ini hanya sebatas semacam kampanye atau semacam penggiat supaya kalau ada yang tertarik ya kita beri info, kita kasih. Kalau ada bibitnya ya kita kasih cuma-cuma ya dan saya bawakan itu. Kemarin kita juga mencoba ya menanam buah naga itu saya taruh di kebetulan di rumah saya itu ada lahan kosong di atas di rooftop itu ada. Jadi saya buat potnya itu lumayan besar. Jadi ukuran 60x60 itu. Terus saya tanamin buah naga itu buahnya banyak. Jadi dari situ kalau saya panen itu saya langsung buat status itu banyak teman, Pak minta dibawain bibitnya. Gitu. Itu ya salah satu bentuk promosi supaya mereka juga mau menanam gitu loh. Jadi salah satu apa ya, kita memberikan contoh, mereka tertarik ya kita kasih kesempatan gitu. Intinya seperti itu.
1: Baik gitu ya, berarti dengan membuat story ataupun mengunggahnya di media sosial ini juga menjadi salah satu bentuk kampanye bagi mungkin orang-orang terdekat dulu begitu ya Pak Slamet ya, yang juga mau melakukan urban farming di lingkungan rumahnya. Tadi disampaikan berkaitan dengan buah naga, ini saya juga cukup penasaran begitu ya sama buah naga. Buah naga itu kan cukup menjalar tinggi begitu ya.
0: Betul,
1: panjang begitu ini ya. Nah ini perawatannya apakah tidak sulit Pak Slamet?
0: Iya, memang kalau buah naga itu kan dia butuh panasnya harus cukup, panasnya cukup. Terus memang yang agak menyusahkan itu akarnya. Akarnya itu menjalar ke tembok-tembok ya. Jadi agak susah dikontrol juga. Tapi ya kalau memang itu sekiranya terlalu panjang ya kita potong. Cuma kadang itu berdampak pada produktivitas buahnya. Kalau kalau kita salah motong atau kita salah melakukan perawatan di bagian akar itu bisa saja nanti dia tidak berbuahnya, bisa berhenti. Jadi memang kita buat rambatan juga sih. Jadi banyak sekali, yaitu akarnya banyak, terus cabang-cabangnya juga lumayan banyak juga. Jadi malah kelihatan rimbun juga di atas itu.
1: Oh iya,
0: satu
1: baik.
0: Tanaman cukup itu.
1: Satu aja itu cukup ya. Iya baik. Itu untuk proses sampai dia sebesar itu kemudian bisa berbuah, itu dari penanamannya berapa lama Pak Slamet?
0: Cukup lama, itu sekitar hampir satu tahun itu saya nanam baru tahun bisa buah. Itu udah tiga kali buah ini.
1: Wah, jadi cukup. Aduh.
0: Cukup ya. Meskipun kadang pertama sih cuma dua, terus habis itu buah lagi itu banyak. Akhirnya ya kalau ada saudara atau apa ya kita iming-imingi, gak pengen petik buah naga. Gitu. Akhirnya ya naik, kok api Pak, gini-gini dan seterusnya. Itu salah satu ya tadi, kita mempromosikan jadi supaya mereka meniru apa yang kita lakukan. Kan positif juga itu.
1: Iya baik, berarti kalau buah naga ini di Madiun cocok begitu ya Pak, karena cukup banyak, cukup membutuhkan panas ini ya katanya ya. Iya baik. Kemudian berkaitan dengan tadi juga disampaikan kalau berkaitan dengan udara begitu Pak, dari urban farming sendiri ini apakah juga akan meningkatkan kualitas udara Pak Slamet?
0: Iya, sebetulnya kan kalau dilihat persentasenya memang kecil, tapi kalau kita melihat lingkungan kita atau rumah kita itu hijau misalkan ya. Misalkan kita menanam di pagar, kelihatan di hijau itu kan dari segi mata kan melihatnya juga enak ya. Jadi memang kalau kita lihat kontribusi oksigen terhadap lingkungan mungkin terlalu tidak signifikan, tapi pada intinya memang kita berusaha merubah sesuatu yang awalnya warnanya mungkin enggak menarik menjadi sesuatu yang menarik dan kelihatan alami gitu ya. Itu ya konsepnya seperti itu sebetulnya.
1: Baik, berarti bisa membuat lingkungan rumah jadi makin hijau, tidak gersang begitu ya. Anje. Baik Pak Slamet, sudah ada beberapa yang bergabung di sore hari ini di YouTube kami ya Pak Slamet. Namun kita jeda sejenak Pak Slamet, nanti setelah jeda kita menjawab beberapa yang sudah masuk pada sore hari ini. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Green Radio Pro 1 RRI Madiun yang pembahasan pada sore hari ini berkaitan dengan urban farming, solusi hijau untuk lahan terbatas. Masih bersama narasumber kami, ada Bapak Slamet Rianto, STMM, dosen Universitas PGRI Madiun dan juga pegiat urban farming ini. Masih bersama kami di studio Pro 1 RRI Madiun. Pak Slamet.
2: Oke, terima kasih.
1: Bapak ada yang masuk pada sore hari ini dan memberikan pertanyaan ya. Halo, selamat sore, saya Vivi dari Madiun. Kira-kira seberapa efektif urban farming dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga ya, Pak? Begitu, silakan. Oke. Pak Slamet.
2: Memang tujuan dari urban farming itu hanya kita memenuhi kebutuhan dapur ya. Tujuannya cuma itu sebetulnya. Kalau lebih luasnya syukur-syukur bisa dijual, tapi kebanyakan ya kita hanya sebatas memenuhi kebutuhan dapur. Artinya misalkan kita menanam kangkung ya untuk sayur, kalau lebihnya ya kita kasihkan tetangga, cuma itu sebatas itu sebenarnya. Apakah itu nanti efektif atau tidak dan seterusnya, sebetulnya kan ini hanya sebatas kegiatan istilahnya ya sampingan atau mengisi, atau istilahnya itu ya daripada kita nganggur ya kita menanam. Misalkan kalau ibu-ibu di dapur atau istri itu di dapur kan biasanya kalau belanja kangkung misalkan itu kan gagangnya itu kan dibuang ya, itu kan kalau kita kreatif itu kita taruh di baskom yang ada airnya atau kita taruh di media tanah, kita tanamkan aja, nanti dalam waktu 3 hari 4 hari sudah tumbuh tunas, baru 2 minggu kita sudah panen. Nah itu, atau teman-teman yang mungkin sering beli buah atau buah semangka atau buah apa yang ada bijinya ya, itu kita taruh di polybag itu tiba-tiba ya tumbuh ya. Tumbuh akhirnya ya bisa berbuah ya. Saya kemarin ada pengalaman juga itu timun ya, timun apa yang panjang itu, saya lupa namanya, timun apa ya. Itu saya taruh bijinya, itu saya taruh di pot yang ada apa itu, ada tanaman jeruk ya, itu ada tanaman jeruk, terus di bawahnya saya tak kasih biji itu, tiba-tiba kok menjalar, tiba tumbuh menjalar, ada buahnya itu, tapi nggak tahu kok tiba-tiba tahunya itu sudah buahnya udah besar.
1: Itu tidak kan, dirawat begitu ya?
2: Ya tanpa, cuma disiram aja sih, cuma butuh air aja. Memang sebetulnya kuncinya adalah kita tidak malas ya, kita tidak malas dan kita mau istilahnya ya bergerak untuk menanam itu, sebetulnya pasti insya Allah ada hasilnya ya. Jadi tidak serta merta harus kita menyisihkan waktu khusus dan tidak. Jadi kalau ada waktu misalkan ini daripada dibuang ya kita tanam, atau semua apa pepaya misalkan. Pepaya itu juga, kalau pepaya butuh lahan yang agak besar ya. Karena akarnya lumayan ya. Saya pernah nanam juga di atas itu, kok tambah gede akhirnya mati karena nutrisinya kurang.
1: Jadi
2: harus butuh. Tapi memang harus kita pilih ya, mana yang kira-kira itu khusus untuk lahan yang terbatas atau itu harus kita pilah, sehingga nanti setiap biji atau setiap sisa sayuran yang kita itu bisa kita manfaatkan ya. Jadi sederhana sebetulnya konsepnya itu.
1: Baik, gitu ya. Jadi harus memilah-milah juga tanamannya apa yang akan ditanam begitu. Dari YouTube ada beberapa yang sudah bergabung. Pak Slamet, ada dari Janar Monitor, Gunadi Monitor, dari Tari juga monitor, Agus monitor, warga juga menyimak, dari Nathan, apakah urban farming bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat? Ini bagaimana? Tadi sempat disinggung sedikit, Pak Slamet, silakan.
2: Kalau menghemat dapur ya.
1: Ya.
2: Tapi kalau untuk dijual kelihatannya sih harus butuh lahan yang cukup ya. Jadi memang. Tapi biasanya kalau kita kan kalau lebih itu kita kasihkan tetangga sebetulnya, nggak kita jual sih sebetulnya. Jadi misalkan panen kangkungnya kok banyak ya, kita kasihkan tetangga siapa yang mau. Tapi kalau memang tujuannya untuk dijadikan apa istilahnya itu khusus untuk dijual dan seterusnya, berarti kan harus butuh perencanaan lahan yang yang cukup, sehingga nanti di situ bisa kita merencanakan kapan panennya dan seterusnya. Tapi kalau konsepnya urban farming itu hanya konsep awalnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dapur gitu. Intinya seperti itu aja.
1: Baik, itu ya untuk Nathan. Dan Nathan kembali, bagaimana dampaknya jika masyarakat di perkotaan menerapkan urban farming? Begitu Pak Slamet. Gimana ya, ini?
2: Bagus. Jadi,
1: bagus ya.
2: Ya, jadi sebenarnya secara apa ya? Secara psikologis itu sebetulnya gini. Kalau kita menanam sayur atau menanam tanaman buah-buahan itu sebenarnya kan kita mengenali profesi seorang petani. Jadi kita tahu bahwa untuk bercocok tanam, petani bercocok tanam itu kan butuh keringat dan perjuangan yang luar biasa. Artinya bahwa kalau kita berani mencoba sendiri, ya kita bisa istilahnya berempati, bisa menghargai, wah ternyata susah ya kalau menanam. Misalkan kalau kita tanam terus tidak kita rawat, akhirnya juga tidak panen, atau misalnya, atau mungkin kita sudah nanam tiba-tiba kena penyakit dan seterusnya, akhirnya panennya juga rusak. Nah, dari situ kita bisa memahami semacam bagaimana perjuangan seorang petani itu dalam proses menanam hingga panen, kemudian kontribusinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sungguh luar biasa perjuangannya, sehingga nanti kita bisa menapak tilas, kita bisa menghargai jerih payah seorang petani. Misalkan kalau harga kangkung kok kok mahal, ya memang susah menanam kangkung misalnya, atau harga padi, harga beras kok mahal dan seterusnya. Kita tahu ternyata prosesnya itu seperti ini, harga pupuk mahal dan seterusnya. Nah, itu salah satu bagaimana kita juga bisa merasakan, bisa berempati pada petani. Sebetulnya konsepnya ya kita bisa seperti itu juga nanti larinya.
1: Iya, baik. Jadi mengerti begitu ya, proses susahnya menanam. Tuh. Dan akhirnya kalau beli sayuran sudah tidak ditawar lagi begitu ya, Pak Slamet ya.
2: Sebenarnya kan urban farming itu kita tidak pengen menggantikan peran petani, bukan menggantikan peran petani di dalam kehidupan kita, enggak. Tapi kita bisa bisa memahami petani itu seperti apa sih. Terus di sisi lain kita kalau itu bisa menghasilkan hasil atau sayuran sendiri, ya syukur-syukur itu bisa, paling enggak bisa meringankan atau menghemat pengeluaran dapur misalkan, seperti itu.
1: Baik, kemudian selain dari Nathan tadi ada pertanyaan dari Cece juga. Apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mensosialisasikan urban farming? Apa saja Pak Slamet?
2: Ya, ini penyakitnya kita semuanya ya, sebetulnya. Kita tuh sering waktu kita ajak itu semangat ya, tapi setelah dilaksanakan, setelah menanam itu kadang malas ngerawat.
1: Iya, malesnya ini ya.
2: Ini yang sering terjadi. Jadi saat menanam semangat gitu, tapi setelah 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya itu ya gak dirawat. Misalkan tumbuh rumput atau waktunya nyiram gak disiram dan seterusnya. Karena kalau di polybag kan harus kita siram ya, mungkin 3 hari sekali atau mungkin 4 hari sekali, tergantung jenis tanamannya. Nah, itu yang sering tidak dilakukan oleh penggiat atau orang-orang yang mengikuti jejak kita. Jadi senangnya nanam tapi gak mau ngerawat. Nah, itu yang
1: gimana patah itu ya.
2: akhirnya gak, hasilnya juga enggak maksimal, atau mungkin tubuh kerdil atau buahnya tidak bisa banyak dan seterusnya. Itu tantangan terbesarnya di situ.
1: Baik, di niatnya ini ya, berarti niat untuk merawatnya. Mungkin di awal memang kadang antusias sekali begitu ya saat proses penanaman, namun ternyata seiring berjalannya waktu jadi malas untuk merawatnya, malas untuk kasih pupuk, malas untuk menyiraminya begitu ya. Kemudian ada dari Devina, Pak Slamet, selain buah naga, buah apa lagi yang sekiranya bisa ditanam dalam konsep urban farming? Apa saja, Pak?
2: Buah yang ini kan untuk buah-buahan ya. Jadi kalau untuk sayuran tadi udah ya. Jadi kalau untuk buah-buahan yang bisa diterapkan atau bisa ditanam untuk urban farming itu jeruk ya. Jeruk nipis atau jeruk yang buat daun untuk yang pecel itu juga bisa, apa yang jeruk-jeruan,
1: jeruk purut ya,
2: jeruk purut atau apa itu bisa. Kenapa? Karena akarnya tidak menjalar terlalu jauh, berarti Kalau kita taruh di pot sudah cukup. Yang penting nanti setiap 2 bulan atau 3 bulan kita kasih nutrisi baru. Jadi nanti dengan adanya median, terus habis itu nanti setelah 3 bulan kita kasih NPK supaya nanti nutrisinya terjaga. Atau yang sering kita ajarkan adalah sisa sisa limbah dapur. Misalkan kalau ibu-ibu itu apa itu goreng telur itu kan telur, ada cangkangnya telur, terus kalau ngelupas brambang bawang itu kan nah, itu ternyata nutrisi yang paling disukai oleh tanaman. Jadi selain menggemburkan tanah juga mencukupkan nutrisi untuk yang untuk tanaman juga. Jadi itu bisa dikumpulkan, habis itu nanti di apa ya, dihancurkan, diremet-remet ya. Terus habis itu kita taruh di, kita pendem di pot yang ada tanamannya. Itu cukup untuk kebutuhan nutrisi tanaman selain pupuk. Jadi itu atau kalau ada sayuran atau sayur yang sudah basi ya, itu bisa kita taruh di situ. Tapi jangan langsung dituang ya. Jadi kita lubangin, jadi nanti tertutup tanah lagi. Kalau kita langsung tuang nanti bau, jadi baunya nyengat, jadi nggak bagus untuk udara. Tapi harus kita timbun, jadi kita lubangi dulu, habis itu kita taruh, baru kita timbun lagi dengan tanah sehingga nanti bau dari kot apa sisa limbah tadi itu tidak keluar. Itu lebih aman. Jadi konsepnya sebetulnya kita memanfaatkan limbah yang ada di dalam rumah tangga, di dapur khususnya, itu bisa jadi pupuk. Konsepnya seperti ini.
1: Baik, berarti juga memanfaatkan limbah dapur ini, limbah rumah tangga ini ya. Kemudian saya cukup menarik karena sebagai pegiat urban farming juga, Pak Slamet, ini di rumah selain buah naga tadi disampaikan, ada tanaman jenis apa saja Pak Slamet di sana?
2: Sekarang dulu gini, saya cerita dulu awalnya.
1: Iya,
2: awalnya itu saya itu kan di atas itu ada rooftop itu ya, ukuran 3x10 itu cukup luas sebenarnya. Itu saya langsung beli tanaman buah-buahan kayak apa itu pelem, mangga. Terus ada jeruk-jeruan itu banyak, jambu itu banyak sekali itu. Itu saya tanam, saya buatin pot yang lumayan besar, ukuran 40 cm-an itu potnya, itu lumayan besar juga. Sangat semangatnya ya, semangatnya supaya nanti kelihatan hijau. Ngarepe kan maksudnya itu biar rindang. Tapi karena ya mungkin terlalu semangat itu akhirnya waktu mupuk itu kita pakai pupuk yang salah. Jadi setelah dipupuk malah mati.
1: Wah, ya Allah, malah itu, mati.
2: Akhirnya,
1: itu gimana
2: ya? Akhirnya gagal itu. Itu untuk buah-buahan. Akhirnya beralih kepada yang sifatnya tadi sayuran aja lah. Wis, yang penting bisa dipanen dan seterusnya. Jadi memang kita harus apa ya? Memang kita jangan takut gagal ya. Jadi, kita gagal berarti itu informasi yang ternyata tidak semua tanaman buah itu pupuknya kita samakan sama tanaman yang di sawah gitu loh. Karena kalau yang di sawah itu misalkan pakai urea dan seterusnya, kalau urea dibuat pupuk tanaman buah ya pasti panas, akhirnya mati dan seterusnya. Ya itu yang harus kita apa ya, pelajari, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah pembelajaran. Begitu juga nanti kalau kita sudah berhasil ya, kita upload, kemudian orang tanya gimana caranya dan seterusnya, akhirnya mereka juga ikut. Meskipun ya memang urban farming itu konsepnya adalah kita menanam meskipun hanya satu, tapi itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Intinya seperti itu.
1: Baik, nah kalau tadi sempat disampaikan kalau buah-buahan mati kemudian beralih ke sayur. Nah ada apa saja Pak Slamet sayurnya di sana?
2: Sayur kalau di sekarang masih tetap ada buah naga, terus ada jeruk ya, jeruk ada 3 macam jeruk juga. Terus saya berusaha nandur surikaya. Itu juga saya tanam tapi masih kerdil juga ya, karena ya mungkin terlalu nutrisinya kurang kalau untuk tanaman buah itu di dalam pot itu. Saya nyoba apa ya, pernah nyoba durian itu, tapi dari pernah waktu beli bibitnya itu sudah dikasih tahu sama penjualnya, Mas ini kalau ditaruh di pot ya nggak jamin seandainya hidup juga nggak bisa berbuah gitu. Jadi cuma hanya sebatas penghijauan, tapi akhirnya mati juga karena ya emang nggak pada tempatnya,
1: nggak cocok ya,
2: nggak cocok. Jadi harus ya kita bereksperimen sih ya, sebenarnya tujuannya bukan untuk buahnya, tujuannya adalah supaya oh saya punya pohon ini ternyata apik nih, asik untuk dilihat cuma itu. Sebenarnya konsepnya seperti itu kalau nanam buah. Jadi tidak harus panen dan itu. Kok terlalu anu, kalau di dalam pot, kalau mangga itu juga sama, mangga itu pernah buah sekali, habis itu juga sudah gak berbuah lagi.
1: Jadi ya,
2: hanya sebatas punya, seneng, udah dilihat kok enak, ya udah gitu. Nanti kalau pengen makan ya kita beli.
1: Baik. Berarti tidak semua jenis buah juga bisa ditanam ya, di pot begitu ya, Pak Slamet ya. Dan mungkin nutrisinya beberapa jenis buah memang kurang maksimal. Mungkin kalau berbuah, buahnya juga apakah normal Pak atau ukurannya lebih kecil Pak?
2: Rasanya beda Mbak.
1: Oh, rasanya beda.
2: Nggak seenak kalau ditanam di tanah.
1: Oh iya baik.
2: Jadi kalau langsung ditanam di tanah atau bukan pot itu lebih manis. Tapi saya beberapa tanaman yang saya tanam di pot itu memang rasanya beda. Kadang nggak ada rasanya. Tapi kalau buah naga manis. Buah naga itu berpanen berkali-kali itu rasanya manis sih buahnya. Tapi kalau yang kayak jeruk santang, saya punya juga jeruk santang itu. Itu rasanya kepucutnya minta ampun. Gak tahu itu apa salah bibitnya atau mungkin salah medianya, saya kurang paham juga. Tapi ya hanya sebatas ngian untuk tanaman hias saja. Jadi buahnya banyak, terus kalau berbunga itu wangi. Jadi memang tak taruh itu hanya sebatas kita tanaman hias. Tapi kalau buahnya kadang siapa yang mau ngambil monggo silakan.
1: Gitu nah, ya.
2: Tapi ya itu sih terlalu kecut untuk dimakan.
1: Iya. Saya jadi ingat juga kalau jeruk santang ini saya juga punya di rumah, tapi enggak tahu kenapa juga rasanya asam sekali dan buahnya tidak terlalu besar. Enggak tahu juga itu. Salah mungkin ya Pak dari bibitnya mungkin ini
2: kurang
1: ya.
2: Tahu juga itu mungkin.
1: Iya.
2: Padahal kalau katanya ya asli, tapi kalau setelah berbuah kok beda sama contohnya.
1: Iya. Aduh. Enggak tahu itu ya apanya yang salah ya. Anjir. Baik, karena waktunya sudah hampir usai, Pak Slamet, mungkin sebagai penutup harapannya berkaitan dengan urban farming sendiri ini bagaimana? Silakan.
2: Iya. Memang untuk closing statement aja ya bahwa urban farming itu sebenarnya mengajarkan bagaimana kita melakukan perubahan. Ya, perubahan itu tidak harus dalam skala besar, tapi dalam skala kecil. Artinya bahwa kita menanam tanaman sayuran dalam skala kecil di lingkungan kita adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi kita tidak harus melakukan sesuatu yang besar untuk lingkungan kita, tapi kita menanam satu pohon atau satu sayuran di dalam lingkungan kita adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Di sisi lain memang bagi masyarakat perkotaan yang mengalami keterbatasan lahan, ini memang menjadi semacam tantangan bagi kita supaya kita bisa memanfaatkan lahan yang ada. Selama ada sinar matahari, kita tanamin apapun pasti tumbuh ya. Meskipun kadang buahnya belum tentu ada, tapi paling enggak daun-daunnya itu yang bisa membuat kita menjadi menjadi udara menjadi segar. Kemudian sekali lagi bahwa statement saya bahwa lahan terbatas itu tidak menghalangi kita untuk berinovasi atau menjadikan ide lingkungan yang lebih hijau untuk lingkungan kita. Jadi meskipun kita berada di lingkungan perumahan yang tidak ada lahan, tapi tidak tentu kemungkinan kita bisa menghijaukan apa yang ada di dalam pekarangan kita. Nanti itu aja Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Slamet sudah bergabung di sore hari ini. Semoga masyarakat juga yang menonton mungkin menyaksikan di sore hari ini bisa terinspirasi untuk melakukan urban farming ya.
2: Oke.
1: Anje, terima kasih Pak Slamet sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Terima kasih.
1: Anje, baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Green Radio pada sore hari ini berkaitan dengan urban farming, solusi hijau untuk lahan terbatas bersama tadi Bapak Slamet Rianto STMM, dosen Universitas PGRI Madiun dan juga pegiat urban farming, yang mana bagi Anda yang ketinggalan bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Sesaat lagi pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Staf khusus Presiden, Letjen Purnawirawan Arief Rahman, melakukan peninjauan di lapangan untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Antisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 20 Juni 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, staf khusus Presiden, Letjen Purnawirawan Arief Rahman, melakukan peninjauan di lapangan untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Januar Fahmi melaporkan.
2: Staf khusus Presiden Letjen Purnawirawan Arief Rahman melakukan peninjauan guna memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal di lapangan. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang tengah berjalan. Dalam peninjauan itu, Arief Rahman menegaskan bahwa jajaran baru di Badan Gizi Nasional atau BGN saat ini memusatkan perhatian pada upaya perbaikan dan pembenahan program Makan Bergizi Gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan serta aktivitas pelaksanaan berjalan normal.
3: Jadi sekarang dari BGN ini dengan pejabatnya yang baru akan menambah kembali SPPG-SPPG ini supaya lebih baik lagi. Saya kepada kami mintanya terus dikembangkan, diperbaiki sehingga dari segi kualitas makanan, kemudian dari segi kesehatan di SPPG ini lebih baik lagi, ya. Jadi saran-saran tadi dari Pak Bupati, dari Sekda tentang perbaiki ini segera dilaksanakan.
2: Pembenahan yang dilakukan mencakup penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penyempurnaan mekanisme distribusi dan pengawasan di lapangan. Upaya ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang sebelumnya ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah menargetkan program MBG dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur menyayangkan minimnya pelibatan warga lokal dalam industri tebang tebu, di mana pekerja tebang mayoritas masih didatangkan dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi. Yusron Al-Fatah melaporkan.
4: Program Bongkar Ratun yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus diperkuat sebagai langkah meningkatkan produktivitas tebu sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Sebagaimana panen dan tanam tebu Bongkar Ratun serentak yang digelar di 7 kabupaten sentra tebu termasuk Magetan. Melalui program tersebut, tanaman tebu yang sudah tidak produktif diremajakan dengan bibit varietas unggul agar menghasilkan produksi dan kualitas yang lebih baik. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa mengatakan, peningkatan produktivitas tebu harus diikuti dengan kenaikan rendemen atau tingkat perolehan gula dari tebu yang digiling. Selain faktor bibit, ia menekankan bahwa proses penebangan juga berpengaruh terhadap kualitas tebu dan besaran rendemen. Oleh sebab itu, para tenaga tebang perlu mendapatkan pendampingan dan edukasi mengenai teknik penebangan yang baik agar kualitas bahan baku yang masuk ke pabrik gula tetap terjaga. Di sela kegiatan panen dan tanam tebu serentak di Kabupaten Magetan secara virtual, Hovifah menyoroti masih minimnya keterlibatan tenaga kerja asal Jawa Timur dalam aktivitas penebangan tebu.
5: Tapi yang nebang belum tentu orang sini. Saya berapa kali musim penebangan di Magetan, saya menyempatkan datang dan itu tidak ada orang Jawa Timurnya. Sampai saya mbok, ya ambillah orang Jawa Timur supaya ada income yang juga didapat dari warga Jawa Timur, terutama Magetan dan sekitarnya. Diambilnya dari provinsi di luar Jawa Timur. Nah, bukan persoalan dari mana atau dari mana. Literasi kepada mereka yang akan menebang itu harus didampingi, disampaikan supaya ini nanti secara rata-rata akan bisa membantu peningkatan rendemen.
4: Ia menegaskan persoalan tersebut bukan hanya menyangkut soal asal para pekerja, namun yang lebih penting adalah adanya literasi dan pendampingan kepada para tenaga tebang sehingga proses panen dilakukan juga turut mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, antisipasi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
7: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
8: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Batu menilai keberhasilan sensus akan menentukan akurasi potret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari masyarakat. Menurutnya, data yang akurat diperlukan karena sensus ini hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data tersebut akan memotret berbagai sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi lainnya yang berkembang di Kota Batu.
10: Bahwa validitas data, kualitas data, mutu data itu menjadi sangat penting. Apalagi ini dilakukan 10 tahunan. Berarti kan harus betul-betul kita peroleh data sesungguhnya dari penduduk kita, baik dunia usaha maupun masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batu, Herlina Prasetyo Sambodo, menjelaskan bahwa pemutakhiran data idealnya dilakukan sesering mungkin. Namun, pelaksanaan sensus secara menyeluruh membutuhkan sumber daya dan anggaran yang besar sehingga memerlukan perencanaan jangka panjang. Herlina menyebut, sensus ekonomi 2026 menjadi sensus yang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
11: Di tahun ini, BPS dengan arahan pimpinan pusat juga bahwa sensus ekonominya menjangkau semua. Kalau biasanya itu kan sensus ekonomi hanya mendata kegiatan ekonomi saja. Nah, untuk tahun ini semua didata. Penduduk didata, pertanian juga didata masuk ke sini. Jadi harapannya untuk tahun ini kita bisa dapat lebih lengkap.
9: Dari sensus ekonomi 2026, diharapkan cakupan pendataan yang lebih luas dapat menghasilkan informasi yang mendekati kondisi nyata masyarakat. Dengan data yang lebih lengkap dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pramuka Surabaya pecahkan 3 rekor MURI. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terharu 130.000 peserta basuh kaki orang tua. Ermina Jane melaporkan selengkapnya. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat Wani Wani Wani yang digelar serentak hari ini. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
12: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap perkampungan. Jadi dengan Kampung Pancasila, Pramuka menjadi bagian itu. Sehingga apa? Tadi yang saya bacakan, jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
0: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
13: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
0: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
14: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. M. Samsudi melaporkan selengkapnya.
15: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari Dinas Pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata.
16: Jadi, alhamdulillah kita memberikan baju seragam kepada Dinas Pendidikan. Kemudian jumlahnya itu 1.000. Jadi 1.000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
17: Oh, murid.
15: Yeah. Penyaluran dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ahmadi menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas. Yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, realisasi produksi garam di Kabupaten Sampang tercatat baru mencapai 100 ton. Alvin Nuari melaporkan selengkapnya.
18: Memasuki musim kemarau, para petambak garam di Kabupaten Sampang telah mulai menyiapkan lahan dengan memasang geomembran untuk proses kristalisasi. Meskipun aktivitas produksi sudah dimulai sejak April dan sebagian petambak mulai menjual hasil panennya, tantangan cuaca yang tidak menentu membuat capaian produksi musim ini masih jauh dari harapan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud menyatakan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam tahun ini sebesar 307.000 ton. Namun pada panen perdana, realisasi produksi tercatat baru mencapai 100 ton. Dia menyebut angka tersebut terpaut jauh dari ekspektasi awal yang seharusnya mencapai sekitar 1.000 ton pada panen perdana. Penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sampang sehingga menyebabkan banyak petambak mengalami gagal panen.
17: Kita acuannya kan cuaca normal, terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan. Atau paling tidak kalau karena tahun ini tidak tercapai mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
18: Menurutnya ada 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bari, yakni Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun. Dia berharap produksi garam pada tahun ini bisa mencapai target.
14: Gelaran Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi

0: Hingga pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dengan atmosfer acara yang khas dengan budaya Jawa, mereka berjalan kaki dari kantor Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemilihan konsep kirab Panji Persatuan dan obor perjuangan ini didasari oleh kekayaan cerita sejarah yang dimiliki Kota Madiun. Menurutnya narasi sejarah tersebut harus terus digaungkan sekaligus ditiupkan sebagai nyawa perjuangan dalam pembukaan rangkaian hari jadi.
1: Madiun ini kan punya cerita, cerita ini harus kita ceritakan sekaligus kita harus memberikan nyawa di pembukaan ini. Nyawa apa? Nyawa perjuangan. Makanya 108 yang tadi saya sampaikan ini bukan sekedar rangka. Ini semua dari perjalanan perjuangan pendahulu kita. Nah, makanya ini harus benar-benar dikemas dalam bagus, dalam budaya. Makanya dengan simbol api ini, sekaligus kita sebagai pewaris perjuangan itu harus bisa meneruskan. Ini sebagai simbol bahwa kita semua warga Kota Madiun mempunyai semangat untuk meneruskan perjuangan Kota Madiun.
0: Di samping menggelar acara simbolis, Bagus mengingatkan bahwa jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat masih memiliki sejumlah PR besar yang harus dituntaskan. Pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi fokus utama yang harus terus diperjuangkan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar, usai pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Kemenhaj Lamongan langsung matangkan persiapan haji tahun 2027 dengan berikan edukasi dalam sekolah haji. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Usai menyelesaikan seluruh rangkaian operasional ibadah haji tahun 2026, kantor Kemenhaj Lamongan langsung melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kembali menggelar program inovatif sekolah haji bagi calon jemaah haji asal Lamongan pendaftar tahun 2014. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan Abdul Ghafur mengatakan, program sekolah haji telah berjalan selama 4 tahun terakhir dan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon jemaah agar lebih siap secara pengetahuan, kesehatan, maupun administrasi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain sebagai sarana edukasi, sekolah haji juga dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data calon jemaah. Hal ini diperlukan karena banyak calon jemaah yang mendaftar sejak tahun 2013 dengan masa tunggu mencapai sekitar 14 tahun.
5: Jadi sekolah haji ini kami mengundang calon jemaah haji 2027 untuk kami berikan pembinaan kurikulum sekolah haji mulai bimbingan ibadah haji, kesehatan haji, dan dokumen haji. Selain sekolah haji ini adalah langkah awal kami untuk melakukan verifikasi data jamaah haji yang pada tahun 2013 melakukan pendaftaran dengan cukup waktu yang rentan yang lama, hampir 14 tahun, maka perlu dilakukan verifikasi data melalui program Sekolah Haji Kabupaten Lamongan.
4: Abdul Ghafur berharap melalui program Sekolah Haji, calon jemaah haji Kabupaten Lamongan dapat lebih mandiri, memahami regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji, serta mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik saat berada di Tanah Suci. Farin Reki melaporkan.
3: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Bantuan senilai lebih dari 20 juta rupiah untuk setiap penerimanya telah diserahkan secara simbolis dalam rangkaian penyambutan jemaah kloter 62 dan 63 di Pendopo Kabupaten Jombang. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan saat menyalurkan bantuan tersebut menjelaskan bahwa total bantuan yang diberikan adalah berjumlah sekitar 150 jemaah haji asal Indonesia yang dinilai membutuhkan dengan total anggaran mencapai sekitar $190,000 atau setara 3,3 miliar rupiah. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dengan prioritas bagi pedagang kecil, petani, dan juga pelaku usaha mikro.
7: Bantuannya sekitar 3 miliar, ya, kita bagi 150 orang jamaah.

0: Di seluruh Indonesia yang kita anggap memerlukan rata-rata 20 jutaan dan alhamdulillah tadi saya lihat datanya ada yang pedagang es di pinggir jalan, ada buruh pabrik, kemudian ada kerupuk-kerupuk, ada pedagang asongan di terminal, ada petani, alhamdulillah itu artinya tepat sasaran. Teman-teman di Kabupaten Jombang sudah benar-benar menyeleksi siapa yang memerlukannya, yang benar-benar memerlukan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, di kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Kabupaten Jombang seluruhnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2: Keluarga Arab Saudi, satu jamaah yang mendadak serangan stroke kedua dan jam 1 malam waktu Arab Saudi itu beliau pulang dari Desa Tanjung Bulung di Kecamatan Meterongan.
1: Pemerintah berharap para jemaah dapat membawa pulang nilai-nilai spiritual yang telah diperoleh selama menjalankan ibadah haji serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus memanfaatkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga perekonomian secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
4: Pendengar, cabur ice skating Jawa Timur memperkenalkan anggota baru dan bibit atlet potensial. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
5: Pengurus Federasi Ice Skating Indonesia Visi Jawa Timur memperkenalkan jajaran kepengurusan periode terbaru sekaligus memperlihatkan potensi atlet-atlet binaannya di kategori figure skating dan short track pada hari ini. Ketua Harian Visi Jawa Timur Sondang Aprilia Sihaan mengatakan penambahan anggota menjadi bagian penting dalam memperluas jaringan pembinaan dan mempercepat perkembangan ice skating di daerah. Menurutnya tantangan terbesar yang dihadapi saat ini bukan hanya soal prestasi, melainkan bagaimana memperkenalkan ice skating kepada masyarakat dan membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Apalagi saat ini fasilitas arena es masih terpusat di Surabaya, sehingga pembinaan atlet di daerah belum bisa berjalan optimal.
6: Tujuan kita mau menunjukkan bahwa sekarang ini kita punya atlet, punya bibit baru gitu. Yang tujuan kita mungkin ya semoga kedepannya kita bisa ikut Porprov, lalu setelah itu 2 tahun lagi mungkin PON. Jadi kita ini untuk Porprov kita juga masih cari-cari untuk 5 kabupaten. Jelas kalau misalnya cuma Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi, Malang, kita ada.
5: Meski demikian, minat masyarakat terhadap ice skating mulai menunjukkan perkembangan positif. Saat ini Visi Jawa Timur membina puluhan atlet yang rutin menjalankan latihan. Untuk mempercepat regenerasi atlet, Visi juga kolaborasi dengan komunitas dan juga atlet sepatu roda. Langkah ini dinilai efektif karena banyak atlet sepatu roda telah memiliki kemampuan dasar yang mendukung untuk mengembangkan di nomor short track speed skating. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menggelar Liga Pelajar Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan 2026 antar pelajar SMP MTS sederajat se-Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
7: Momen Piala Dunia 2026 sepertinya memotivasi pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk getol mengembangkan pembinaan sepak bola usia dini. Sebagai buktinya, PMK Pasuruan kembali menggelar Liga Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan antar pelajar SMP sederajat. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori dari lapangan desa Dauhan Sengon, Kecamatan Purwodadi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Muhammad Agus Mas Hadi menjelaskan, kompetisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengasah kemampuan atlet usia dini sekaligus mendukung prestasi sepak bola Kabupaten Pasuruan di tingkat regional.
8: Peserta Liga Sepak Bola Piala Bupati tahun 2020 tingkat SMP sederajat sebanyak 24 tim berasal dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, gabungan dari SMP negeri dan swasta. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwasanya kami menerjunkan 2 orang pelatih tim scouting.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astori mengaku bangga melihat antusiasme para pelajar mengikuti kompetisi ini. Menurutnya, turnamen ini bukan hanya tentang mencari jawara, tetapi membentuk karakter, mental, dan kesehatan generasi muda. Ia berpesan agar seluruh peserta mempersiapkan mental dengan baik dan menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.
9: Anak-anak SMP insya Allah tidak akan menjadi anak-anak yang cengeng. Oleh karena itu, persiapkan mental kalian dengan baik. Bermainlah dengan hati. Bermainlah dengan sportivitas. kejar prestasi, tetapi tetap jaga persaudaraan sesama pelajar Kabupaten Pasuruan.
7: Diketahui fase penyisihan berlangsung mulai 17 hingga 20 Juni 2026 di 4 venue berbeda. Dari fase penyisihan tersebut akan terjaring 12 tim terbaik yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Emil Akbar melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban. Selengkapnya disampaikan Mitra Adila.
10: Sebelum fajar menyingsing saat kabut tipis masih menyelimuti pesisir pantai utara Tuban, Pak Faisal, Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Kabupaten Tuban, sudah sibuk dengan jaringnya. Tangannya yang kasar penuh dengan guratan bekas garam dan sengatan matahari, selalu cekatan saat memeriksa mesin perahu kayu miliknya. Baginya, laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan ladang pertaruhan nyawa. Namun di balik ketegihan itu, ada keresahan yang sering ia simpan rapat-rapat. Pak Faisal mengaku, masih ada ribuan nelayan di Tuban yang setiap hari bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagi nelayan, biaya hidup adalah hitungan harian, belum lagi tantangan yang datang silih berganti. Saat harga bahan bakar minyak atau BBM sulit didapatkan, ia terpaksa memarkir perahunya di bibir pantai. Begitu pula saat cuaca buruk melanda Laut Jawa, gelombang tinggi juga memaksa mereka untuk puasa melaut selama berhari-hari.
11: Kalau wilayah Jenuh, wilayah Tuban Kota, wilayah Tababe itu sedikit pemakaian solarnya, karena dia secara operasional kerjanya nggak begitu jauh dan tidak ada yang bermalam sampai puluhan hari.
10: Dalam kondisi seperti itu, memikirkan premi jaminan sosial terasa seperti beban berat yang mustahil dipikul. Sementara, kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bukannya tinggal diam. Mereka menyadari betul bahwa profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi terus digencarkan hingga ke pelosok desa. Anita Riza juga terus berupaya untuk meyakinkan para nelayan bahwa perlindungan ini bukanlah sebuah beban, melainkan investasi keselamatan bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah.
12: Ditekankan kewajiban bagi pemilik kapal yang memiliki ABK untuk wajib mendaftarkan ABK-nya ke BPJS Ketenagakerjaan, karena di dalam peraturan KKP juga menjadi kewajiban untuk melaut menjadi salah satu administrasi kelengkapan, sehingga ketika kapal tidak memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan ABK-nya, maka jika tetap memaksakan diri untuk melaut akan terkena razia dari KKP.
10: Memang mengubah paradigma nelayan mengenai jaminan sosial tidaklah mudah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan kesadaran kolektif untuk memastikan bahwa mereka yang bertaruh nyawa di laut mendapatkan perlindungan yang layak. Bagi nelayan, harapan itu masih ada. Ia sadar, laut akan selalu menjadi tempatnya menggantungkan hidup. Ia hanya berharap, suatu hari nanti, pekerjaannya bukan lagi sekedar perjudian nasib saja, melainkan sebuah pekerjaan yang terlindungi, memberikan rasa aman, dan mencintai masa depan keluarga yang ia cintai. Saya, Witra Adila.
4: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar ada laguku dari Ungu masih menemani Anda di Madiun. Sore ini Pro 1 RRI Madiun, Pak Dengar. Dan Nindi masih menemani Anda. Dihadirkan informasi seputar Jawa Timur pada sore hari ini. Yang mana informasinya sore ini datang dari wilayah Ngawi, pendengar. Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi ini telah melakukan monitoring dan evaluasi MONEF terhadap sejumlah instalasi penyedia air bersih, di mana langkah ini diambil sebagai salah satu bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan juga potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Dan Kabid Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, ini menjelaskan, pendengar, Disperkim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan juga mengecek langsung kondisi lapangan, antara lain ada di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Yang mana diketahui kapasitas air yang ada di Tandon Spam ini mencukupi begitu ya dari pengecekan yang sudah dilakukan. Yang mana Pipit juga menjelaskan untuk wilayah utara Ngawi yang termasuk dalam zona non cekungan air tanah atau non CAT ya. Dan Disperkim akan menetapkan sistem kolaborasi yang mana wilayah-wilayah rawan kekeringan tersebut akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit juga menambahkan, secara umum satu sistem instalasi air bersih yang ada di Ngawi rata-rata memiliki debit air 3 liter per detik, di mana kapasitas ini idealnya mampu menyuplai kebutuhan air rumah. Hingga saat ini juga total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan juga tersebar di 138 desa di seluruh Kabupaten Ngawi. Ya, informasi pada sore hari ini, pendengar, di seputar Jawa Timur menemani Anda, yang mana nanti masih akan dihadirkan ya, pendengar, di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku
1: The Architecture of Love, karya Ika Natasha. New York, the city that never sleeps. Seperti istilahnya itu, New York juga menjadi kota di mana orang-orang mencoba untuk tidak henti-hentinya berjuang. Mereka berjuang mencari jawaban akan kepastian. Mereka berjuang membalikkan nasib hidup jadi lebih baik. Mereka juga menggapai mimpi agar tak hanya jadi angan saja. Dan mereka juga berjuang menemukan inspirasi untuk terus berkarya. Raya, salah satu dari mereka yang mempertaruhkan masa depannya di New York. 2 bulan sudah berlalu di New York, Raya masih saja tetap terjerat dalam situasi terberat para penulis sepertinya, yaitu writer's block. The Architecture of Love, Ika Natasha, dari RRI untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah tautan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengecek keaslian promo, program dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar ada cinta kita menemani Anda masih di Madiun sore ini, pendengar, sembari menemani aktivitas Anda di hari Sabtu malam Minggu ini ya. Dihadirkan informasi kembali, masih informasi dari Jawa Timur, pendengar, yang mana informasinya datang dari Kediri. Sejumlah warga dan juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di kota dan juga Kabupaten Kediri ini mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam sepekan terakhir, pendengar. Yang mana pemadaman tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga memicu gangguan di ruang publik begitu ya. Salah satunya adalah kemacetan arus lalu lintas akibat lampu lalu lintas di sejumlah titik yang ikut padam. Kemudian Ketua RW 1 Kelurahan Campurrejo Kota Kediri yang sekaligus merupakan salah satu pelaku UMKM jamu tradisional, Muhammad Rofiq, ini menyampaikan pendengar bahwa kondisi ini sangat merugikan pelaku usaha kecil. Apalagi sebelum ini warganya sempat mengalami kesulitan air bersih dan akhirnya bisa mendapatkan bantuan dropping air dari Pemkot Kediri. Dan akibat kondisi ini pendengar, sedikitnya belasan pelaku UMKM di Kelurahan Campurrejo ini mengalami penurunan omset yang cukup signifikan. Ya, menambahkan pendengar, sejumlah pelaku usaha bahkan terpaksa menghentikan sementara aktivitas produksi dan juga penjualan karena keterbatasan listrik ya. Rafiq juga mengaku dirinya yang merupakan pelaku usaha makanan beku lainnya ini memilih meliburkan usaha sementara waktu sambil menunggu kondisi listrik kembali stabil begitu ya. Jadi untuk pelaku usaha makanan beku ini cukup berpengaruh ya pendengar, karena memang usaha makanan mereka harus menggunakan listrik begitu. Kalau tidak, usaha mereka jadi basi begitu ya, karena makanan beku ini memang harus disimpan dalam kondisi dingin. Sementara itu pendengar, keluhan serupa ini juga disampaikan oleh warga Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Riki Anggoro, yang mana ia mengaku kecewa dengan pemadaman listrik yang terjadi terlebih berlangsung di momen berlangsungnya pertandingan Piala Dunia 2026. Masyarakat pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pemadaman listrik tidak kembali terjadi. Tentunya di tengah kondisi ekonomi yang terbatas pendengar, warga juga mengaku keberatan jika harus membeli genset sebagai salah satu alternatif sumber listrik karena harganya yang relatif mahal begitu ya. Dan semoga segera ada solusi berkaitan dengan adanya pemadaman listrik pendengar yang merupakan dampak adanya permasalahan di instalasi, dan juga semoga segera pulih kembali, masyarakat bisa bekerja, dan juga apalagi untuk yang pelaku UMKM ini bisa kembali normal ya, salah satunya tadi yang merupakan pedagang frozen food begitu. Kami masih menemani Anda dan juga sembari menantikan azan sholat maghrib berkumandang pendengar nanti ya, yang mana untuk kota Madiun dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada jam 17.29 waktu Indonesia Barat. Sembari menemani aktivitas Anda, kami masih menemani sajian lagu di sore hari ini. Ada dari Ahidayat, Bunga di Tepi Jalan.

Dari surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi, tepat jam 17.29 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya Nindi Aprilia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
3: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
2: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
3: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink bagi satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mutih mengatakan, penyediaan tersebut merupakan wujud pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Menurutnya, berbagai dukungan tersebut telah direalisasikan oleh tim Kemendikdasmen di lapangan sebelum kunjungan kerjanya dilakukan. Adapun penyediaan infrastruktur tersebut direalisasikan melalui beberapa skema bantuan. Untuk akses internet, Kemendikdasmen menyalurkan perangkat Starlink bagi 4 SD dan 7 SMP di Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya belum memiliki jaringan internet. Sementara itu, sebagai dukungan peningkatan mutu pendidikan, juga diberikan bantuan masing-masing sebesar Rp25 juta. Anggaran tersebut untuk instalasi listrik dan internet yang dialokasikan untuk 6 SD dan 1 SMP. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah, saya Nindya Aprilia membersamai Anda di hari ini. Dan sesaat lagi Madiun sore ini masih menemani Anda. Zona 90-an akan hadir pendengar menemani ruang dengar Anda di hari Sabtu malam minggu ini ya. Dan nanti akan ada rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindya Aprilia berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini pendengar. Selamat petang.

sebaiknya Anda tahu. 20 Juni 1991, Parlemen Jerman memutuskan untuk memindahkan kembali ibu kota dari Bonn ke Berlin. Awalnya, Berlin terpecah menjadi dua, yakni Berlin Barat dan Berlin Timur pasca Perang Dingin Kedua. Pada saat itu, didirikan tembok Berlin untuk memisahkan sisi timur dan sisi barat. Pada tahun 1989, dengan berakhirnya Perang Dingin dan tekanan dari penduduk Jerman Timur, akhirnya tembok Berlin runtuh dan sebagian besar temboknya dihancurkan. Setahun kemudian, Jerman bersatu menjadikan Berlin sebagai ibu kota. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Marantika menyanyikan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita berduet bersama Dewi Yul. Lagu ini melambungkan nama keduanya lewat lagu yang dirilis pada tahun 1992 ini. Bruri Marantika meninggal dunia pada tanggal 7 April tahun 2000. Namun karyanya masih tetap legendaris hingga kini, seperti lagu Mawar Berduri. Mawar Berduri. Dan Angin Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.

Pendengar selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Laporan yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang harus disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahat menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
8: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
11: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
11: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambunbungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
12: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
11: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
13: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
11: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Yang dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan

0: kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesadaran pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Rikul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat, dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami, jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
4: Keluarga udah kita kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
5: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit

0: di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
1: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
0: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

sekali lagi tadi saya sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumsi pegawai yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya konsumsi seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Konsnopa dan tim, tidak hanya Konsnopa ya, pada tim nasional.

0: Nasional Indonesia.
1: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurture player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih pendengar untuk saat ini. Anda masih setia mendengarkan Sajian Nasara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha, yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samar Sudhano MPD dengan mengantarkan tema Atta Loka Dhamma. Selamat mendengarkan pendengar dari Majain Pandita 10 Madiun, dan selamat malam.

तो सम्मा संबुद्धसा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसा। Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Di dalam kehidupan ini diam dicela, berbuat juga dicela, tidak diam dan tidak berbuat pun juga dicela, karena memang hidup ini tidak ada yang tanpa cela. Para pendengar RRI Madiun di mana saja berada yang berbahagia, dan para rama-ramani pandita, para upacara carika, upasaka dan upasika yang saya cintai. Selamat malam, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma. Buddha nubhavena soti hotu, namo buddhaya. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, sampai saat ini saya merasa bahagia karena masih terus bisa menjumpai saudara-saudara sedama yang ada di rumah, yang mana setiap Sabtu malam Minggu pukul 19.30 hingga pukul 20 nanti kita mendapat kesempatan yang sangat baik, yaitu kesempatan untuk merenungkan kembali dhamma ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, mari pada kesempatan yang baik di malam ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kembali merenungkan dhamma. Saudara, ada 5 langkah pendekatan terhadap Buddha Dhamma yang sering disebut dengan Buddha Panidhana. Yang pertama adalah belajar. Yang kedua adalah praktek. Dan yang ketiga merasakan manfaatnya. Yang keempat, membagikan atau menyampaikan Buddha Dhamma kepada orang lain. Dan yang kelima sebagai jalan hidup atau way of life. Nah, inilah saudara-saudara yang seringkali tidak kita sadari bahwa sesungguhnya kita ini belajar, belajar, belajar, kemudian kita praktekkan. Kalau hanya belajar kemudian tanpa praktek, maka kita tidak akan merasakan manfaatnya. Syukur-syukur setelah kita belajar kemudian praktek, merasakan manfaatnya dan kemudian membagikan atau menyampaikan kepada orang lain, dan kemudian menjadi jalan hidup atau way of life. Nah, di malam hari yang sangat berbahagia ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan dan ingin mengajak saudara-saudara mengingat kembali tentang 8 kondisi kehidupan di dunia yang dalam bahasa Pali sering disebut dengan Atta Loka Dhamma. Tentu saudara-saudara sedama yang ada di rumah sudah tidak asing, banyak yang tidak asing tentang 8 kondisi kehidupan atau Atta Loka Dhamma ini. Dan ini tidak tergantung pada gender atau laki-laki atau perempuan, semuanya akan mengalami hal yang sama, asal, suku, etnis, status, semuanya tidak terpengaruhi, semua akan mengalami hal yang sama. Jadi intinya semua orang tidak akan terlepas dari keadaan ini yang terdiri dari 4 macam suka dan 4 macam penderitaan atau duka.
tertentu. Saudara-saudara ingat empat hal itu, ya, empat suka dan empat duka itu. Yang pertama adalah suka, tentu lawannya adalah duka. Kemudian yang dalam bahasa Pali yang kedua disebut dengan yasa, lawannya adalah ayasa. Kemudian pasangsa, lawannya ninda. Dan laba, tentu untung, itu adalah alaba, terugi. Saudara-saudara sedamai yang ada di rumah, mari kita ingat kembali tentang delapan hal ini. Yang pertama adalah suka duka. Secara umum suka adalah dalam keadaan tercapainya keinginan, terpenuhinya cita-cita. Tetapi makna kebahagiaan itu menjadi berbeda bagi orang yang satu dengan orang yang lainnya, saudara-saudara. Lagi pula juga berbeda-beda levelnya. Jadi contoh misalnya, bahagianya bagi seorang petani dengan bahagianya seorang pedagang kan berbeda. Bahagianya orang yang hidup di desa dengan orang yang hidup di kota juga berbeda, dan sebagainya. Ada satu contoh, sekian tahun yang lalu saya mengantarkan salah satu tokoh kita untuk mendapatkan atau menerima penghargaan di Jakarta. Jelas beliau adalah dari desa. Diajak ke Jakarta, kemudian tidur di hotel. Bukan ditidurkan, tapi tidur di hotel, difasilitasi. Rencana di sana adalah 3 hari. Tetapi setelah menerima penghargaan selesai, baru sehari malamnya tidur. Kemudian malamnya itu juga setelah selesai tanya kepada saya, Pak Dano, ini pakai bahasa Jawa tapi acarane napa mumpun mantun. Oh sampun, saya panggilnya sesepuh, jadi saya panggilnya Rama. Sampun Rama, bahasa Jawa ya, sampun Romo. Nek sampun benjing kula tak wangsul mawon. Kula teng mriki mboten kraos, mboten kerasan. Nah itu. Jadi enggak bisa dibayangkan, saudara-saudara. Mungkin bagi panitia yang memang banyak hidup di kota, memfasilitasi umat yang dari desa dibawa ke kota supaya bahagia. Tapi ternyata tidak seperti dibayangkan, dia lebih bahagia tidur di tikar yang ada di rumah. Sehingga besoknya dia pulang. Itu contoh, saudara. Sebaliknya duka adalah penderitaan atau menderita. Tidak enak pikiran, dalam keadaan sakit, sedih, ya, kecewa karena keinginannya tidak tercapai. Atau kecewa juga karena apa yang diinginkan itu merucut, lepas. Nah, itu adalah suka duka. Sedangkan yang kedua adalah yasa dan ayasa. Itu dalam bahasa Pali. Yasa artinya adalah terkenal. Ya. Atau terpuji. Tentu ayasa berarti tercela. Mengapa orang bisa terkenal? Bisa terpuji ya mungkin karena orang tersebut adalah seorang pejabat penting. Ya. Di pemerintahan atau perusahaan profesional yang pintar dan hebat, misalnya mungkin dokter atau apa. Tapi juga bisa kadang-kadang di desa mungkin dia adalah seorang tokoh yang memang baik hati banyak, membantu orang banyak, sehingga dia menjadi terkenal. Nah, Sang Buddha saudara-saudara mengajarkan kita bahwa manusia pada dasarnya memiliki 9 noda batin atau mala. Apa 9 itu saudara-saudara? 9 itu yang pertama adalah kemarahan atau koda. Yang kedua adalah merendahkan kesucian dan atau
perbuatan baik orang lain. Yang ketiga, iri hati. Kemudian keempat, kekikiran atau kikir. Yang kelima, munafik. Yang keenam, kesombongan. Dalam bahasa Pali, mana artinya itu kesombongan, sombong. Kemudian bohong atau berbohong, ucapan tidak benar. Kemudian nafsu-nafsu rendah. Dan yang kesembilan adalah pengertian salah atau micaditi. Nah, sikap kita apabila kita menjadi yasa atau menjadi terkenal, saudara-saudari, yang pertama adalah ketika kita menjadi orang yang terkenal, hendaknya anatimani, hendaknya tidak sombong. Sebaliknya, tetaplah rendah hati atau humble. Kemudian yang kedua, ketika kita terkenal, pancarkanlah cinta kasih atau metta. Segala sesuatu yang melembutkan batin kita, baik secara ucapan maupun perbuatan. Perasaan persahabatan sejati, bergaul dengan tulus tanpa membedakan suku, agama, status dan sebagainya. Kemudian keinginan untuk membagikan atau membahagiakan orang lain. Itu yang sebaiknya dilakukan ketika orang sedang terkenal. Dan berikutnya adalah ketika kita adalah terkenal, mari senantiasa merenungkan lima hal yang di dalam bahasa Pali disebut dengan abhinna paccawekana patta. Yang pertama, kita akan menjadi tua, kita harus sadar itu, dan tidak mungkin terhindar dari usia tua. Kita akan mengalami sakit dan tidak mungkin terhindar dari penyakit. Kita akan mati dan tidak mungkin kita terhindar dari kematian. Kita akan berpisah dengan orang yang disenangi, yang kita cintai, yaitu segala sesuainya, apa segala sesuai yang membuat kita puas atau bahagia. Tidak mungkin itu, kita terus akan berada dalam kondisi seperti itu. Kita tidak mempunyai perbuatan sebagai kekayaan kita. Bila kita berbuat baik, maka akan mengenyam. Sekali lagi, kita akan mempunyai karma atau kama atau perbuatan sebagai kekayaan kita. Jika kita berbuat baik, maka akan mengenyam kebahagiaan. Kita berbuat jahat, akan menerima penderitaan. Nah, yang berikutnya adalah ayasa. Ayasa artinya adalah tidak terkenal, atau boleh dikatakan dengan tercela. Ketika kita tidak terkenal, maka tidak perlu merasa iri hati. Tidak perlu kita kemudian kecewa, sakit hati kepada mereka yang lebih dari kita. Sebaliknya, kita ingin membiasakan batin kita untuk ikut bermudita-cita atau ikut senang atau ikut bangga, ikut bahagia atas kebahagiaan yang diperoleh oleh orang lain. Senang melihat orang lain senang. Yang berikutnya adalah pasangsa dan ninda. Pasangsa artinya adalah dipuji, ninda artinya adalah dicela. Saat kita dipuji, janganlah kemudian lengah, ya, tetapi kita tetap waspada. Ya. Dan selalu berpegang dan mempraktikkan Pancasila Buddhis. Ingat pula, saudara-saudara anicca, bahwa segala sesuatu yang ada ini tidak ada yang kekal. Nah, kita bahagia, tapi tiba-tiba kemudian menderita. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang kita rasakan itu adalah menjadi awal dari penderitaan yang timbul akan datang. Karena kehidupan ini adalah tidak ada yang kekal, anicca. Tetapi kita juga tidak kemudian pesimis. Nah, ini kan sudah tidak kekal, ya. Ini namanya pesimis. Tapi juga tidak kemudian terlalu optimis, seolah-olah bahagia kita tidak akan berubah, akan bahagia terus. Belum tentu. Lantas bagaimana? Ingat, kita harus realistis. Ketika mendapatkan kebahagiaannya, tidak usah terlalu berlebihan kebahagia kita. Ketika kita mendapat istilahnya buah perbuatan kita, menderita kita juga tidak kemudian terlalu
menderita. Saudara-saudara sedama yang saya cintai yang ada di rumah, ninda artinya dicela. Jadi kalau tadi dipuji kemudian dicela. Saat kita dicela, saudara-saudara, yang terpenting adalah jangan marah. Ya, dalam bahasa Bali disebut koda, jangan marah. Kemudian jangan mudah tersinggung, tetapi coba introspeksi diri dan tetaplah berbuat baik. Yaitu secara lebih tulus. Dan lakukan self improvement. Jadi pengembangan diri yang sesuai dengan bidang kita. Karena masing-masing orang pada dasarnya adalah memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, ketika kita kita sedang dicela, saudara-saudara, juga kita harus meniru ketulusan pemuda yang bernama Maga yang kelak menjadi Dewasaka. Mungkin cerita ini ada yang sudah kenal, ada yang belum. Yang semasa hidupnya bertekad senantiasa mempraktikkan 7 hal baik. Apa saja saudara-saudara 7 hal baik itu? 7 hal baik itu yang pertama akan selalu merawat dan menunjang kedua orang tuanya. Yang kedua akan selalu menghormati orang-orang yang lebih tua, orang tua dan orang tua-tua serta mertua. Yang ketiga akan selalu bertutur kata dengan sopan. Dalam bahasa Pali disebut dengan piyawaca. Terhadap siapapun yang dijumpai, dimanapun kita berjumpa. Yang keempat akan selalu menghindarkan diri kita dari pembicaraan atau membicarakan kekurangan-kekurangan atau kejelekan-kejelekan atau kesalahan-kesalahan orang lain di masa lalu. Jadi tidak bergosip atau berkata yang tidak berguna. Dan yang kelima, tidak kikir atau pelit, tetapi akan selalu gemar membantu orang lain di dalam bentuk dana. Nah, berdana tentu saudara-saudara juga masih ingat, ya, dana tidak mesti harus materi, ya, dana bisa dalam bentuk lainnya, pengetahuan, ya, bisa juga berdana dengan memberikan ketenangan kepada orang lain, memberikan keamanan kepada makhluk lain, sehingga kita seringkali praktek dengan yang namanya abaya dana atau yang paling sering disebut dengan function, melepas makhluk, bisa burung, bisa lele, apa saja, ya. Itu adalah sebagian atau sebagai praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan kemerdekaan kepada makhluk lain, karena semua makhluk memiliki hak hidup. Itu juga membantu. Membantu apa? Membantu makhluk lain untuk mencapai kebahagiaannya. Dan yang keenam akan selalu berkata jujur, tidak sombong, ya, tidak berbohong, tidak memfitnah. Dan yang ketujuh akan selalu waspada agar tidak mudah marah, juga tidak gampang tersinggung. Berikutnya adalah laba dan alaba, saudara-saudara. Tentu saudara tahu laba itu artinya adalah untung. Dalam keadaan sukses, usaha maju, keadaan jaya, ujung-ujungnya punya uang banyak, materi melimpah. Sang Buddha mengajarkan kepada Anattapindika, atas penghasilan yang diperoleh hendaknya dialokasikan menjadi 50% dikembalikan sebagai modal usaha. 25% ditabung dan 25% selebihnya atau sisanya boleh digunakan.
Jadi sesungguhnya kita menggunakan itu 25% saja dari penghasilan kita, ya. Yang menjadi masalah ketika penghasilan kita merasa berkurang, karena sesungguhnya kurang atau lebih itu bergantung bagaimana kita. Nah, ketika kita mengalami untung atau laba alias banyak uang, sebaiknya kita juga kemudian konversikan atau kita ubah menjadi kekayaan batin. Dalam bentuk apa, saudara-saudara? Dalam bentuk berbuat baik. Yang berikutnya adalah alaba. Alaba artinya adalah tidak untung alias rugi. Jadi laba dan alaba adalah untung dan rugi. Ketika kita rugi, terpuruk, dipecat dari pekerjaan atau bahkan bangkrut, hendaknya kita yang pertama tidak putus asa, karena semua itu tidak akan selamanya. Pahamilah anicca. Artinya apa anicca, ya? Tentu sudah semuanya ingat, tidak ada yang kekal. Ketika kita putus apa? Ketika kita bangkrut misalnya, tidak selamanya kita akan bangkrut, tetapi sebaliknya ketika kita sukses, kita juga tidak selamanya kita sukses. Apa yang kita lakukan ketika kita sukses? Bagaimana kita menjaga kesuksesan kita itu untuk kemudian tidak menjadi bangkrut? Sebaliknya ketika kita bangkrut, bagaimana tidak mempertahankan kebangkrutan itu supaya kemudian bisa menjadi sukses? Kemudian yang kedua adalah sabar, tidak cepat-cepat tersinggung. Tidak usah menuding-menuduh orang lain ketika kita menghadapi hal yang terpuruk. Seringkali kita mencari kambing hitam, padahal itu semua adalah dari, oleh, dan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga adalah tetap rajin berdana, banyak berbuat baik. Ini yang seringkali menjadi masalah. Masalah artinya itu salah paham. Oh, dalam kondisi terpuruk kok disuruh berdana? Kalau saudara berpikir seperti itu, berarti saudaranya tahunya berdana itu seolah-olah dengan harus dengan atau dalam bentuk materi. Sementara saudara terpuruk dalam berdagang, mungkin tentu sudah secara materi tidak mungkin untuk melakukan atau berdana. Ya, sesungguhnya mungkin tergantung kita. Tapi saudara bisa berbuat baik dalam bentuk yang lain. Bisa dalam bentuk pengetahuan, tidak mengecewakan orang lain, berangkat tidak mengecewakan keluarga kita sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara-saudara menyadari dan mau menerima atalokadama atau delapan kondisi kehidupan ini pasti dialami. Kita harus menyadari hal ini. Jangan gelisah, jangan cemas. Praktekkan Buddha Dhamma ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena kesuksesan dari investasi terbesar dalam hidup ini bukanlah berapa banyak uang yang dapat dihasilkan, tetapi berapa banyak yang telah kita bantu, kita lakukan, ya, untuk membantu orang-orang yang mungkin memang butuh dibantu. Saudara, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Sekali lagi, delapan kondisi kehidupan ini mari kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya tidak ada yang tetap, karena hukum anicca atau ketidakkekalan itu berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun akan tetap berlaku. Baik dalam kondisi gelap maupun dalam kondisi terang. Sehingga ada gelap tetap gelap, ada terang tetap terang, ada gelap menjadi terang, ada yang terang bisa jadi juga gelap. Semua bergantung pada bagaimana kita berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sekali lagi, mari kita kembali menyadari tentang delapan kondisi kehidupan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa kembali mengingatkan kepada diri kita masing-masing, sehingga memang membangun kesadaran diri kita ini penting. Dan yang bisa membangun kesadaran diri adalah hanya diri sendiri. Orang lain hanya menjadi pendorong, menjadi pengingat, menjadi pendukung. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Selamat malam. Sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddha.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek memperkuat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Kolaborasi dilakukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Pembahasan berlangsung dalam pertemuan Mendikti Saintek Brian Yuliarto dan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widya Santi. Pertemuan membahas integrasi data pendidikan dan sosial ekonomi nasional. Salah satu agenda utama adalah pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSNEN. Data tersebut digunakan mendukung berbagai program bantuan pendidikan tinggi. Kedua pihak juga membahas penyelarasan data angka partisipasi KASARA perguruan tinggi. Sinkronisasi dilakukan untuk menghasilkan gambaran akses pendidikan yang lebih komprehensif. Kepala BPS menyatakan komitmen mendukung kebutuhan data sektor pendidikan, dukungan belum diberikan melalui penyediaan data yang berkualitas dan mutakhir. Melalui kolaborasi ini, Kemdikti Saintek memperkuat menggunakan tata kelola berbasis data. Langkah tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan tinggi secara lebih inklusif dan tepat sasaran. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Untuk Anda pecinta drama radio akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Jakarta dengan mengambil cerita Rinjani. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Kenapa Rinjani kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah buat keluarganya.
1: Amin.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya, Rinjani.
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nuwun poro merso wulujeng dalu kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparengaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas lumantar Pro Satu RRI Madiun. Wonten kalanggan dalu menika kepareng rawuh saking poro kadang-kadang matra masyarakat adat tradisi Madiun. Dalu menika wonten jenenganipun Bapak Ki Joko Saptono. Wilujeng dalu Bapak Joko.
1: Sugeng dalu Bapak Dwiatmoko.
0: Nggih. Ugi wonten jenenganipun Ki Purwinarto. Wilujeng dalu Ki Purwinarto.
2: Sugeng dalu Bapak Dwiatmoko Rahayu.
0: Nggih. Ugi Kang Mas Suwondo. Wilujeng dalu Kang Mas.
3: Wilujeng dalu Rahayu Mas Dwiatmoko.
0: Para marso para kadang dalu menika sekadang-kadang saking Matra Madiun kepareng badhe jagungan utawi ngobrol

Nuwun poro marso Radio Republik Indonesia Mediun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pengetan dinten nambal warso tawi HUT Kitha Mediun ingkang kaping 108 dipun tandhani mawi ngadani tradisi kirep panji persatuan lan obor perjuangan. Kegiatan sakral menika lumampah khidmat ngajengaken detik-detik pergantosan dinten saking jumlah tumuju wonten ing Sabtu kali dosa Juni kali hewu 16. Kirep dipun ajengi dening atusan aparatur sipil negara utawi ASN wakil saking sekanung las perguruan pencak silat Paski Braka sarto jajaran Porkopimda. Rombongan menika melampah sesarengan saking kantor Bakor Wilis Tunggal Mediun tumuju wonten ing Bali Kitha Mediun dipun ajengi antusiasipun warga ingkang ningali. Pelaksana tugas utawi PLT Wali Kitha Mediun E Bagus Panuntun ngandharaken pemilihan kirab budaya menika nggadahi tujuan kangge maringi utawi nyawa perjuangan wonten ing pambuka rangken dinten dadosipun Kitha Mediun. Miturut piyambakipun umur 108 taun menika sanes namung angka nanging mratandhani lelampahan panjang para pendahulu ingkang kedah terus dipun cariyosaken. Dados simpul semangat ingkang boten pejah latu obor perjuangan niko badhe terus dipun urupaken siang lan dalu ngantos tanggal kali dosa Juli minjang supados sedaya warga saged nerusaken warisan nilai-nilai perjuangan kasebat. Wonten ing walik regengipun acara simbolis menika bagus ngelingaken pilih pemerintah daerah lan masyarakat tasih nggadahi pakaryan griya utawi PR ageng ingkang kedah dipun rampungaken sesarengan. Kitha Mediun wedal menika tasih ngadepi tantangan nyata kados masalah kemiskinan lan angka pengangguran. Amargi menika momentum HUT menika dipun ajeng-ajeng saged dados pamecut kagem sedaya elemen masyarakat lan pemerintah supados sami gandengan demi ngrampungaken macem-macem kekirangan sarta ngajengaken Kitha Mediun ing wedal sak menika. Badan Pusat Statistik utawi BPS Kabupaten Ponorogo ngajengaken wonten 1319 petugas kangge ngelampahi sensus ekonomi 2016 kanthi cara door to door wonten ing 7607 RT wiwit tanggal 11 Juni ngantos 31 Agustus minjang para petugas ingkang dipun bekali serat tugas tondo pengenal lan rompi menika dipun tarjetaken saged mendata 1358 obyek. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti meratelaken bilih sensus menika nggadahi sasaran 3 aspek utami inggih menika penduduk kangge ningali ekonomi keluarga, usaha ekonomi masyarakat sarta sektor tetanen kangge mangertosi tingkat kesejahteraan para patani. Evi ngimbu masyarakat sepatus nampi petugas mawi saya lan maringi data ingkang jujur sarta valid. Piyambake pun negasaken bilih masyarakat boten sah kuatir amargi data ingkang dipun kembalaken dipun jamin aman memiliki rahasia lan boten badhe dipun bagiaken dumateng pihak pundi kemawon kalebet kangge urusan pajak. Hasil sensus menika murni dipun ginakaken minangka indikator greget kangge kebetahan statistik sae wonten ing tingkat regional menapa dene nasional. Dinas Perumahan Rakyat
lan kawasan permukiman to Disperkim Kabupaten Ngawi nglampahi monitoring lan evaluasi dumateng sawetawis instalasi penyediaan toyo resik wonten ing wilayahipun. Lampahipun strategis menika dipun pendhet minangka wujud antisipasi ngadepi mangsa ketiga lan potensi kekeringan ekstrim amargi wontenipun prediksi fenomena El Nino Gasila saking BMKG. Kepala Bidang Permukiman Disperkrim Besperkim Ngawi Pipit Dwi Herlina meratelaken bilih biayipun saweg meretaken lan meriksa langsung kawontenan wonten ing lapangan. Salajengipun wonten ing Desa Sidorejo Kecamatan Karangjati ingkang kapasitas toya wonten tandon SPAM ngriku dipun pesaken tasih nyekapi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ngadani kegiatan panen lan tanam tebu sesarengan mawi program bongkar raton tebu rikala dinten Kamis 18 Juni 2016. Kegiatan ingkang dipun pimpin langsung dening Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa menika dipun wontenaken wonten sawetawis daerah sentra tebu kados Kabupaten Malang, Situbondo, Mojokerto, Magetan lan Bojonegoro minangka lampahan nyoto kangge ngenggahaken produktivitas sarta nyengkuyung swasembadan gendis nasional. Bupati Magetan Nani Indang Rusminiarti wekdal ninjau lahan tebu wonten ing Desa Kedungguo Kecamatan Sukomoro nyampaiaken pangajap ingkang ageng supados program bongkar raton menika saged nginggahaken kesejahteraan para petani wonten ing ngriku. Warga Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun nampi pendampingan mligi kangge ngembangaken produk olahan pangan inovatif ingkang dipun paringi dasar komoditas lokal. Kegiatan menika dipun wontenaken dening tim pengabdian masyarakat saking Akademi Farmasi Surabaya mawi program pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP ingkang dipun danai dening Kemdikti Saintek RI. Wonten ing pelatihan ingkang dipun gelar rikala dinten Kamis 18 Juni 2016 wonten sakiwetengipun 350 jamaah lan anggota DKM Masjid At-Taqwa dipun wulang ngolah kolang-kaling lan bagian petak kulit jeruk nambangan dados produk daharan siap konsumsi arupi acar dini bagian kulit ijemipun dipun ginaaken minangka eco enzim. Kangge jamin kerajingan usia menika tim pendamping sampun bentuk kelompok produksi ingkang dipun paringi nami Mosaik mawi anggota pitung tiang ingkang gadai visi pengembangan ingkang sami. Para peserta dipun paringi bekal standar operasional atau prosedur atau SOP ingkang ketat miwit saking pemulihan bahan baku ngantos proses pengemasan supados kualitas produk tetap konsisten saking hulu ngantos hilir. Pendampingan lan pemantauan pemasaran menika dipun rencanakaken badhe terus melampah ngantos pungkasan taun 2016 mawi pengajap saged mbuka peluang usaha ingkang saged ginaaken kesejahteraan ekonomi warga setempat. Pramarsa namung cekap semanten pawerti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: Ya, selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini saya Atmoko dan sebagai operator saya ada Bung Lukman menemani Anda di Karadio hingga nanti di pukul 11 malam. Selamat malam dan selamat bernyanyi di Karadio Pro 1. Halo yang sudah bergabung, selamat malam. Halo. Oh, putus lagi. Ya bisa diulang lagi untuk yang malam hari ini di 459198 ya, untuk mencoba sekali lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Mas Atmoko.
0: Ya, sehat, alhamdulillah. Panjenengan.
1: Kali Mas Bang Lukman
0: nggih. Betul.
1: Heeh.
0: Lalu. Baru ya?
1: Baru betunduk. Masak lupa.
0: Ndak.
1: Jalan Mangga.
0: Oh, Bu Susi.
1: Betul.
0: Nah, iya. Oh. Katanya di Kaibon kemarin.
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Kemarin di Jepurno.
0: Oh iya, mau Jepurno kok Kaibon.
1: Lewang seminggu. Oh. Udah pulang lagi.
0: Iya. Iya. Lagunya apa, Bu Susi?
1: Satu Hati Sampai Mati.
0: Oh, carikan. Satu Hati Sampai Mati?
1: Iya.
0: Duet sama siapa ini?
1: Sama...
0: Itulah. Ini yang dia duet belum lagunya.
1: Sama Bang Lukman enggak ini?
0: Wah, Mas Lukman satu hati Mas Lukman. Bisa duet. Ini melambaikan tangannya. Kalau mungkin ya belum bisa, Bu. Yang enggak duet aja apa?
1: Ya, yang ini juga ada kok yang enggak duet.
0: Oh ya, yang enggak duet aja ya. Satu Hati ya. Ya. Sampai Mati. Siap Bu Susi ya?
1: Insyaallah.
0: Ya, silakan Bu Susi untuk lagunya. Monggo Mas Lukman. Langsung play Mas ya. Belum. Yang ini ya Bu ya.

0: Makasih. Ya, Bu Susi, makasih.
1: Ini dapat salam dari Pak Rusdianto ini.
0: Oh iya, makasih, makasih. Ya. Yeah. Makasih Bu Susi, selamat malam. Monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, selamat malam yang sudah menunggu kardio.
1: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam.
1: Dari Jawa Barat.
0: Oh, Pak Fauzi dari Jawa Barat.
1: Ya, sambil menunggu bola ini.
0: Aduh, oh, saya masih ada nanti gerang, ya.
1: Tiap malam begadang terus.
0: Betul, kan, betul.
1: Bola,
0: nanti Pak Fauzi jam 00 nanti.
1: Jam pagi kalau saya.
0: Ya, nanti jam 00 bola Belanda dengan Swedia.
1: Ya. Wah, iya betul-betul banget. Itu kemarin saya kecewa ditahan 2-2 sama Jepang.
0: Ya, terus mengikuti Pak Fauzi ya.
1: Iya terus
0: ya, sama Ya, makasih nanti jam 00 nanti.
1: Lagunya kalau memang ada yang mau dajak duet seminggu di Malaysia, kalau ada yang enggak ada yang mau, kalau enggak ada yang mau udah lagu ini aja apa?
0: Seminggu di Malaysia. Mungkin dari pendengar yang lain saya tunggu seminggu di Malaysia bisa duet sama Pak Fauzi. Mungkin yang ini ya. Halo, selamat malam. Oh, tidak tentu.
1: Ya kalau nggak ada biar aja seandainya aku dapat bertemu Tuhan aja lah.
0: Seandainya aku dapat bertemu dengan Tuhan, Mas Lukman.
1: Kalau wali itu kan.
0: Seandainya aku dapat bertemu dengan Tuhan, ya nanti.
1: Terlalu panjang judulnya tuh.
0: Ya, nggak apa-apa. Nanti Bung Lukman yang akan mencarikan lagunya. Seandainya aku dapat bertemu dengan Tuhan, ya. Bentar Pak Fauzi, masih dicarikan sama ya, Pak Bung Lukman. Ya, santai saja sambil menunggu bola nanti jam 00.
1: Ya pasti.
0: Iya, harus. Ya. Sudah mulai Pak Fauzi ya. Dengan operator kita Bung Lukman. Silakan Bung Lukman. Ya. Langsung play. Nah, intro sebentar.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Pausi
0: atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan saya semuanya. Salamnya buat semuanya aja ya.
1: Ya, Pak. Ya.
0: Kalau kalau ini kalau acara mutiara pagi nama saya sudah pada terkenal, semua pada tahu sih saya juga kan selalu gerak tiap
1: subuh. Tapi kalau mungkin setiap malam Minggu Pak Fauzi bisa kardio ya, kenal semua nanti orang-orang kardio.
0: Iya, ya, makanya itu. Iya. Bahkan acara apapun juga yang sekira dialognya suka ikutan.
1: Iya, yang penting aja gitu kan. Pokoknya yang penting malam Minggu hiburan, Pak.
0: Ya iya hiburan, pokoknya lah. Lanut Iswahyudi itu menjadi kenangan saya pernah janjian ketemuan di Lanut Iswahyudi saya dulu.
1: Iya. Terima kasih. Terima kasih.
0: Buat semuanya aja yuk.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang sudah bergabung di Kardio, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Abdul.
1: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana punya kabar Mas?
1: Alhamdulillah sehat bulan.
2: Alhamdulillah. Iya. Mawar biru yuk.
1: Mawar biru. Keroncong apa campur sari?
2: Terserah lah.
1: Keroncong aja Mas.
2: Nanti sambil dibantu ya Mas ya.
1: Ya bisa. Mawar biru keroncong. Ya mawar biru keroncong. Ya.
2: Pokoknya yang penting dibantu.
1: Bisa. Ya. Yang penting bantu. Siap ya Bu ya. Langsung play.
2: Monggo Pak Rus.
1: Ayo.
2: Mbak Tufi sudah naik Pak Uji.
1: Ya, nikmat sekali mawar biru keroncong.

0: kasih Mas Atmoko.
1: Terima kasih pula.
0: Yang merindu juga makanya suaranya.
1: Ya.
0: Yang penting pokoknya happy ya Mas ya.
1: Iya, yang penting hiburan. Makasih,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang bergabung, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah, kalau satu warga sehat Mas.
1: Amin.
2: Pun satu warga.
1: Ya, doa penjenengan sehat walafiat.
2: Mesti dikanto
1: dari mana?
2: Wakil Bapak Mudiono.
1: Oh iya, makasih. Lagunya apa Bu?
2: Samren. Nawaliku. Desember Kelabu Mas.
1: Desember Kelabu, Bung Lukman, kita sajikan Desember Kelabu. Bu Samran akan menyanyikan lagunya Desember Kelabu. Sudah siap ya Bu ya?
2: Insya Allah. Ya,
1: silakan, ini suara dari Bu Wulan, Bu Samran untuk lagunya Desember Kelabu. Selamat malam dan
2: dikanto atur Mas.
1: Ya.
2: Bunda Sabrina.
1: Matur nuwun Bunda Sabrina. Ya. Langsung Mas. Desember Kelabu.

0: belas iki lho.
1: Apa to? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh. Enak to, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enak di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardi.

Dan jangan sampai ketinggalan, mulai 2024 Kardio Karaoke di radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Radio Pro 1.
1: Ya, selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maya.
1: Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan sehat-sehat saja, Bu.
1: Amin.
0: Amin, semoga sekeluarga sehat.
1: Tak minta rindu tapi jauh dari ageng musik, Mas.
0: Oh, gitu. Ya. Ayo, Mas Dukman. Ya, rindu.
1: Rindu tapi jauh ageng musik.
0: Agak musik ya, rindu tapi jauh ya, Bu.
1: Betul.
0: Dari rindu musik ya, dari rindu ya.
1: Rindu tapi jauh.
0: Ya, jasa Bu ini ya.
1: Insya Allah.
0: Pelan-pelan, saya naikkan dikit-dikit. Nah, ayo. Udah, Mas. Aduh, tunggu sebentar. Ini ya, Bu.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Bukan,
1: ageng
0: Mas.
1: Musik.
0: Ketik aja ageng musik. Bentar. Apa, Bu? Rindu?
1: Rindu tapi jauh.
0: Rindu tapi jauh. Rindu tapi jauh. Ini rindu tapi jauh. Andra. Bentar. Rindu tapi jauh, ya. Andra Spati. Ya, play Mas ya. Ini Bu.
1: Bukan ya, Mas. Ageng musik ya, Mas.
0: Ageng musik.
1: Iya.
0: Ageng musik, Mas. Rindu tapi jauh dari ageng musik. Ya. Bukan ini ya. Ageng musik. Biar carikan Bung Lukman sebentar ya. Rindu tapi jauh ada musik ya itu Mas mungkin. Nah ini ya langsung play bentar. Duet apa Bu ini Bu?
1: Iya dua.
0: Duet?
1: Duetnya perempuan semua.
0: Ya jenen aja ya.
1: Ya,
0: ya. Nah, bentar. Ini ya Bu ya.
1: Betul.
0: Ya.

0: Ya, tadi.
1: Ya, musiknya jangan dipelanin ya, Mas.
0: Oh.
1: Mas Lukman ya. Soalnya nggak dengar ya, Mas.
0: Ya mintanya yang bagaimana?
1: Ya, ya, ya seperti ini tadi loh musiknya.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Jangan di.
0: Bisa, bisa. Siap ya, Bu ya. Oh, lagunya ya. Belum, Mek. Kok siap? Lagunya apa ini?
1: Nyanyian rindu, Mas.
0: Nyanyian rindu, Bung Lukman. Silakan untuk Bu Wulan akan menyanyikan nyanyian rindu.
1: Rindu karo Mas Lukman, karo Mas Atmoko.
0: Ter, ya.
1: Dan semua teman-teman yang
0: jadi. Ya. Besok hadir ya Bu ya untuk pameran ya Bu ya.
1: Insya Allah.
0: Gelar budaya nanti.
1: Hari.
0: Ayo, mulai 26 sampai 28 Bu nanti.
1: Lah ya kan tanggal 26 kan hari Jumat.
0: Ya. Hmm. Ya.
1: Sabtu ada Abah Kirun.
0: Oh ya, ini satu malam. Siap Bu ya?
1: Insya Allah.
0: Rindu malam.

0: Minta ini ada yang cewek, yang wanita?
1: Iya loh.
0: Oh, Nadia ya, wanita.
1: Ya saya enggak sampai
0: nomor. Oh iya betul, ini Nadia pria. Nyanyian ya. Rindu minta lagunya
1: yang Evita Malala yang original.
0: Oh, yang itu Mbak Evita Malala yang original. Iya. Ya ya. Carikan dulu.
1: Ya, itu kan santai.
0: Yang ini, Bu. Ya, Evita Malala.

0: Oke, terima kasih Mas Atmoko.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
3: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
2: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sambikolo satemah manggih bagyo mulia.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Ya, yang sudah menunggu di 459198, selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas
0: Akma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketiduran aku tadi, Mas.
0: Gimana?
1: Ketiduran.
0: Lah, dahlah. Capek.
1: Iya, capek.
0: Ikut festival Riok toh, kok capek.
1: Iya, itu habis mufang-mufang
0: Tebu Kuto. Wah, jatil ya situ. Wah, romang lu jatil kreyok. Sebu Kuto wis tak lewati. Yang orisinal?
1: Apa?
0: Yang ori?
1: Dari tanya apa ya? Aku nggak ngerti.
0: Iya, di dekempot ini no. Nada pria atau wanita?
1: Wanita.
0: Oh, yang wanita, Bung, ketika si wanita. Nah, ini Didi Kempot ya, langsung ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya.

0: Moko. Mas Saat Moko kali Sinten.
1: Kalian Bung Lukman.
0: Oh, Bung Lukman. Ya. Terima kasih Bung Lukman. Bung Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, hanya di sini perjumpaan kita di Kardio Pro 1 RI Madiun. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

0: sang apake.
1: Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik Kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rubidu lan sampikala satemah manggih bagya mulya.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami beritahukan untuk Anda pendengar bahwa nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat, program 1 RRI Madiun akan menyiarkan langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Swedia. Untuk Anda pecinta sepak bola, bisa Anda dengarkan nanti di Pro 1 RRI Madiun akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Hujan di bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Dikenal melalui puisi-puisinya yang penuh kelembutan dan makna mendalam, Sapardi Djoko Damono juga menuangkan sentuhan sastranya ke dalam novel Hujan Bulan Juni. Kisah ini mengangkat perjalanan cinta antara Sarwono dan Pingkan yang berasal dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Cerita dalam novel ini memiliki nuansa puitis, mencerminkan gaya khas Sapardi dalam menggambarkan cinta yang tak harus diungkapkan dengan kata-kata besar. Konflik yang dihadirkan bersifat lembut namun menggugah dengan refleksi tentang keberbedaan, kehilangan, dan keikhlasan. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

karena ibunya sudah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda segera menyusuri hutan dengan menggendong ibunya. Si ibu kelihatan tidak berdaya, berusaha menggapai ranting yang bisa diraihnya, lalu mematahkan dan menaburkannya di sepanjang jalan yang dilalui mereka. Sesampainya di hutan, si anak menurunkan ibunya dan mengucapkan kata perpisahan sambil menahan kesedihan karena ternyata dia tega melakukan itu terhadap ibunya. Akan tetapi, si ibu tampak tegar dengan senyum ia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap kasih. Bahkan sampai hari ini, rasa sayang ibu tidak pernah berkurang. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat. Ikutilah tanda itu agar kamu selamat sampai rumah." Setelah mendengar kata-kata ibunya, menangislah pemuda itu langsung memeluk ibunya dan menggendongnya kembali. Dibawa pulang, dirawatlah sampai meninggalnya. Dari kisah tadi, orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang, diabaikan setelah tidak berdaya. Ibu tidak layak ditinggalkan seorang diri, dititipkan di panti jompo atau bahkan tidak dipedulikan. Saat anak sukses atau susah, hanya orang tua yang mengerti kesusahan anaknya. Batin orang tua menderita kala kita susah, dan orang tua tidak pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Kapan lagi kita menghargai orang tua kita senyampang masih hidup? Menghargai, merawat, bakti kepada orang tua adalah keharusan. Jangan abaikan perintah Tuhan.

Semoga siapapun yang sedang diuji dengan kesempitan, Allah kuatkan imannya dan tetap bersabar. Semoga siapapun yang sedang diuji dengan kelapangan, Allah besarkan hatinya dan tetap mensyukuri.

Lihatlah alang-alang itu, tak sepi dari angin yang menerpa. Terkadang ia merunduk, terkadang ia juga meliuk-liuk. Ketika angin telah pergi, ia pun kembali tegak tersenyum. Ajaibnya, sebesar apapun angin menerpa, ia tak pernah tercabut dan terbawa hembusan angin. Ia bagaikan seorang mukmin. Hidupnya tak sepi dari ujian, namun ia tetap tabah dan sabar. Hatinya penuh iman dan ketawaduan. Sebaliknya, pohon beringin yang besar, ia tampak kokoh mengagumkan. Namun, ketika angin topan bertiup, ia mudah tumbang dan tersungkur. Itulah perumpamaan orang munafik. Ia terlihat mengagumkan, badannya yang tegap dan kuat, namun hatinya rapuh, tak punya kesabaran, tidak pula ketabahan. Demikian Nabi kita mengumpamakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rob, jadikan aku kuat seperti alang-alang.

0: Pendengar, terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan Satsiana Cara Pro 1 RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat akan menyiarkan langsung pertandingan Piala Dunia 2026 sepak bola antara Belanda dengan Swedia. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan-Paul van Heke. Ini juga pemain Brighton Hove Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur. Ya memang ada juga Justin Kluivert Bournemouth, Ryan Gravenberch Liverpool, Tiani Reinders Manchester City. Benar-benar apa kita akan melihat pertandingan Premier League ini versi mini ini. Sebenarnya di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsson yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
2: Ya, Inggris ya.
1: Kutip ya.
2: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
1: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen dan Broby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya, trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk dan Van Heke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberch yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya. Pemain-pemain Belanda ini
2: pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat. Oh, nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, ada Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk, Anda melihatnya ada peluang gak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
1: Ya tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang ya. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena Graham Potter ini menampilkan sebuah ide-ide dalam sepak bola yang begitu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan lihat Swedia memainkan 3-5-2 di awal, tapi di tengah-tengah mungkin bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-5-1, karena memang kebiasaannya Graham Potter adalah mengubah taktik di tengah-tengah laga dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini, karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
2: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya itu sebetulnya hasil yang wajar dua sama itu?
1: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Belanda bisa Jepang bukan hanya kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi. Tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman, Koeman ini biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah, di situ dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi, dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
2: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir dua sama, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya di pertandingan ketiga nih, nanti lawan Jepang berat nih, sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
1: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain. Ya.
2: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik. Juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional, dan mereka kini bersiap untuk ya, kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick off akan segera dimulai, dan nanti untuk memandu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra, dan Bung Tomo juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya namun kembali patah di tengah jalan di daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia ini sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberch nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik, Belanda saat ini cuma membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga perkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberch, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hake mundur ke belakang lagi Van Hek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk, masih van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan. Verbruggen mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Gianni Renders nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri lini serang Belanda, ada sebelah kanan lagi, sodorkan lagi bola ke depan, masuk saudara-saudara. Kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Ryan Brobry. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
3: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan sebagai ujung tombak berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
2: Ya, upaya lagi kini Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof menatap ke depan, Lindelof kepada siapa akan diberikan, kapten kesebelasan dari Swedia, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan, ada Gustav, alihkan lagi mencoba Alexander, sodorkan lagi mencari Gyökeres berada di kotak penalti, masih Gyökeres, lepas tendangan, wow, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita bersiap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Namun mengurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini, kapten kesebelasan, natap ke depan Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi World Cup di sana dengan Brian Brobby, juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia Gustav, sodorkan saja kepada Christopher. Christopher penjaga gawang dari Swedia menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini serang Swedia, mencoba mencari kawannya, sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Keputusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Vijk, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, natap ke depan namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Vijk. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah Van de Vijk, menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Brobby, umpan 1-2 dia berbahaya dengan gaya Rian Vermeulen, lepaskan tendangan, oh tuh umpan tadi datang lagi bagaimana Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, datang lagi pemain Belanda Van de Ven, kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong, alirkan kepada Van de Vijk, mencoba menguasai bola, melebar kiri ke sisi kanan, ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja kerjasama dia tadi dengan De Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, belakang lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Beek, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri, ada Van de Ven lebar kini mencari Paulie Gakpo, di sana ada Brobby juga, di sana terjatuh Brobby, namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya, memasuki menit ke 10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Beek, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah, Dumfries kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Beek, mencoba cerah di tengah, ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan, De Jong alihkan kepada Dumfries, menatap ke depan Dumfries, mencoba menggiring perlahan, mencoba namun tidak jadi tadi kepada pemain Malen, umpan 1-2 pemain Malen, angkat langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, de Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg, umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba mengiring bola, masih Dumfries, kirimkan bola jauh ke depan, berbahaya, ada Cody Gakpo di sana, oh sayang sekali, langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen, mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Ryan Brobby. Brian Robbie juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk, alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam, ya Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda, masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia, ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana, kontrol bola sejenak, Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
4: Ya, pergerakan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan, Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ, melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munchen, langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri, masih ya Ryan Gravenberg langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries, masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda. Kali ini mencoba untuk membangun serangan, kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini meniup peluitnya, tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias, unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelasan masih membawa bola kali ini ke belakang dia, Isak Hien yang kembali kepada Lindelof, dibayang-bayangi oleh Brian Brobby, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri tusukan ke dalam kotak penalti Swedia ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Sudah dilakukan pendek saja kepada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Bernhardsen. Namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Bernhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah. Kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberg sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Frankie de Jong, Gravenberg kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia, ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah, oh, gol, umpan tarik yang sangat manis, diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
3: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi benar-benar kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
4: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsen di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangi oleh Brobby tadi, Christopher bergeser dia, ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hien, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia kali ini. Ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepada Van Hek. Kemudian ada Frankie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Melebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frankie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Mickey van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya Frankie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberg di sana, mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries. patah di kaki pemain-pemain Swedia kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frenkie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van der Ven, masih Mickey van der Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Heek kali ini masih menguasai bola, dioper kepada Frenkie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van der Ven, geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, mencoba untuk melewati satu pemain Swedia yaitu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Mickey van der Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari, terjatuh Yasin, bukan melupakan pelanggaran. Ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut, kali ini ke belakang ada Van Heek, ke tengah Frenkie de Jong yang dituju.

0: Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isakin tadi bola. Coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
1: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit kelima mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan intercept-intercept Belanda ini. Benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik, Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu, Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada sedikit, ada satu perubahan yaitu Brian Brobby. Nah, Brian Brobby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi. Baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
0: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung
1: ya,
0: Nova?
1: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
0: Gudmundsson dan Ben Hartson ya, asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan. Dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3, sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia, bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal, dan di bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren. Namun sayang, Yasin Al-Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya. Tidak kalah semangat ya, meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam, maksud saya, lemparan ke dalam untuk timnas Swedia. Lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres, namun

0: sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan atau tendangan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mickey van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk. Kemudian ada Frankie de Jong. Melebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frankie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frankie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi. Gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isak Hien menutup ruang gerak dari Cody Gakpo ke belakang dia. Frankie de Jong kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini, mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyökeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyökeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
1: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun penguasaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek, kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Mickey van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isak Hien, sodorkan saja kepada Christopher Nordfeldt, alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyökeres bersama dengan Isak, mencoba menggiring cepat kini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya saudara-saudara serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk balikan lagi pada Van Heek, mencoba menatap ke depan, menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini lewat 2 gol dari Brian Brobby, angkat langsung jauh ke depan tadi jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan. Ya, barang ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Barang ke dalam akan selaku dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang berikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Ryan Robby, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya. Atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Robby, mencoba ngejar Brian Robby lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof menatap ke depan. Lindelof, kepada siapakah yang berikan ataukah memberikan umpan langsung. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan, kini ada Isakhin. Isakhin melebar ke sisi kanan luar dari lini serang. Kembalikan lagi pada Isakhin, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan. Ada Gyökeres di sana, jarak kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Hek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola. Datang lagi bagaimana De Jong berputar-putar. Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg, menatap ke depan Gravenberg. Kepada siapakah yang diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri. Cody Gakpo, Cody Baku Gakpo tadi dibayangin. Kembali lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong. Van Hek kini menguasai bola, melewati garis tengah. Van Hek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda, alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan. Mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi pada Gianni Renders, kesama lagi kembali kepada Frankie De Jong. Masih Frankie, pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan, memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang. Masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan, beralih lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Virgil van Dijk, Van de Ven, mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia, namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola, sodorkan kembali kepada De Jong. Masih De Jong, dibayangi oleh pemain dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan. Ada Melon tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi. Meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda, Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam. Isakhin nampaknya menguasai bola, alirkan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander, coba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini yang lumayan dingin kota Madiun, kita bisa bersama-sama di Mutiara Pagi, di mana bulan Muharram sudah kita lewati beberapa hari pendengar ya. Dan di Mutiara Pagi kali ini saya akan mencoba mengajak Anda semuanya mengaji bersama-sama dengan topiknya amaliah utama di bulan Muharram. Amaliah apa saja? Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, nanti Anda bisa tanyakan di 0351459198 atau di 0811366907. Kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar bersama Ustadz Santoso SAGMM yang saat ini sudah terhubung melalui Suma bersama saya pada pagi hari ini. Coba kita sapa beliaunya ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi, sehat?
1: Sehat alhamdulillah Pak Ustaz. Dari Kediri Pak Ustaz ya, kabarnya ya, ya pagi hari ini.
2: Bumi ini apa, Pondok Gontor Putri,
1: posisi Gontor Putri sini. Gitu ya. Nah bagaimana untuk suasana ataupun cuaca di Kediri Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah cerah.
1: Cerah seger gitu ya. Seger Pak Ustaz ya. Baik. Sebelum kita buka line interaktif di 0351459198 juga di 0811366907 juga di channel YouTube RRI Madiun, Pak Ustaz monggo pengantarnya berkaitan dengan amaliah utama di bulan Muharram.
2: Oke Mas Adi, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah Rabbi surahi sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yaqau qawli amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah, bahwa sebagaimana tema yang telah disampaikan oleh Mas Adi, kita masuk pada bulan Muharram, bulan
1: kita terhamba jaringan pendengar. Coba kita nanti akan mencoba terhubung kembali dengan Ustaz Santoso SAGMM.

0: 99,7 Pro 1 RRI Madiun, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital dan juga di AM 1008 kHz, termasuk pemirsa channel YouTube RRI Madiun. Kali ini alhamdulillah kita sudah terhubung kembali dengan Ustadz Santoso SAGMM dari Kediri. Ya, pada pagi hari ini beliaunya ada di Kediri gitu ya. Selamat pagi Ustadz.
1: Selamat pagi Mas Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, maaf sekali Ustadz, karena gangguan sinyal tadi kita sempat terputus hubungannya. Dan sekarang monggo dilanjut. Mudah-mudahan juga lancar sampai nanti akhir gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RRI, sebagaimana tema kita, amalan-amalan yang bagus, yang abongol pada bulan Muharram, karena empat bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah Muharram, kemudian Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Dari empat bulan itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Tentu di dalam keistimewaan itu Allah sangat menghendaki adanya kebaikan-kebaikan yang ada pada kita semua. Tentu sebagaimana Allah inginkan, ya tu muslimun apa tu qati, artinya ketaatan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi untuk mencapai ketaatan yang sesungguhnya, tentu di sini kita harus melakukan yang namanya apa? Wajib maupun amalan sunnah. Jadi di samping amalan wajib ada amalan sunnah yang dicintai oleh Allah, termasuk empat bulan yang istimewa Muharram, artinya diharamkan untuk melakukan maksiat pada bulan itu. Maka sering kita dengar pada masyarakat Jawa khususnya, di saat bulan Muharram tidak ada kegiatan-kegiatan yang membuat condong ke dalam maksiat, apakah acara resepsi pernikahan, sunatan dan yang lainnya, yang dimana ada indikasi di dalamnya nanti akan melakukan dosa besar. Maka dari itu orang Jawa

Halo Pak Ustadz, suaranya hilang Pak Ustadz. Oke, bisa diulang lagi, monggo. Oke, Pak Ustadz, sebenarnya mungkin sinyal tidak berpihak kepada kita pada pagi hari ini. Coba kita cari dengan cara yang lain, Pak Ustadz, ya. Karena tersendat-sendat ataupun terputus-putus seperti itu, ya. Baik pendengar, maaf sekali karena gangguan sinyal kami tidak bisa hadir maksimal di Mutiara Pagi kali ini sebagai ganti untuk menunggu waktu terhubung kembali dengan Ustadz Santoso. Kita akan coba dengarkan lagu ini, ya.

0: Iya, mendengar Pro 1 RRI Madun, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah terhubung kembali dengan Ustadz Santoso SAGMM. Selamat pagi Ustadz.
1: Selamat pagi. Bismillah.
0: Iya Pak Ustadz, sepertinya sinyal tidak bersahabat dengan kita pada pagi hari ini. Putus-putus, macet-macet. Tadi ya, beberapa kali sempat terputus gitu ya. Monggo Ustadz dilanjut lagi. Untuk pengantarnya mungkin bisa dipersingkat ataupun dipercepat karena sudah 20 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Monggo Pak Ustadz.
1: Oke, para pendengar, karena sinyal yang kurang bagus, kita teruskan. Jadi amalan pertama adalah puasa, yang kedua adalah beribadah sholat, sholat sunnah, taubat, sholat dzafil bala, dan macam-macam sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang lain adalah bersedekah. Bersedekah tentu apa yang bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan, baik rupa uang ataupun barang ataupun nasihat. Kemudian kita dianjurkan untuk bersilaturahim, untuk menjalinkan hubungan silaturahim baik kepada saudara, teman, tetangga maupun kerabat yang lainnya. Kemudian muhasabah. Muhasabah itu evaluasi diri. Evaluasi diri di sini, berapa jauh kita tahun yang lalu telah berbuat baik, telah berbuat buruk atau nilai-nilai dosa. Maka tentunya di bulan Muharram ini kita selalu mengevaluasi. Kemudian istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah, kita harus komunikasi. Man aroda yatakallama rabbahu fal yaqra'ul Quran. Siapa yang mau berkomunikasi langsung, minta petunjuk dari Allah, maka hendaknya dia selalu membaca Al-Quran. Monggo Mas Adi, untuk kita berinteraktif karena waktu tersita tadi putus, monggo.
0: Iya, itu tadi pendengarnya. Di antara amalia-amalia utama di bulan Muharram, di antaranya puasa, kemudian sholat malam, sedekah, menjaga silaturahmi, dan muhasabah. Kalau saya catat dari penjelasannya ataupun pengantarnya Ustadz Santoso tadi, gitu ya Ustadz ya. Jadi benar, puasa, sholat malam, sedekah, menjaga silaturahmi, bermuhasabah. Ada 5 Ustadz ya. Baik, demikian tadi pendengarnya. Untuk amalia-amalia di bulan Muharram yang bisa kita lakukan, yang ingin bertanya silakan di 0351459198 atau di 0811366997 berkaitan dengan amalia apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Tadi sudah dijelaskan sebagai awal, di awal oleh Ustadz Santoso. Dan yang ingin bertanya silakan sekali lagi, Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube kami RRI Madiun. Kita akan kembali, kita jeda dulu Pak Ustadz. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya.
2: Kebaikan sering tidak berakhir.

0: Ni'matan ni marbunun fihi ma katsiru minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRI Madiun, kita lanjut lagi Mutiara Pagi bersama Ustadz Santoso tentang amaliyah utama di bulan Muharram. Baik Pak Ustadz, kali ini lewat WhatsApp 0811-366-9907 sudah ada yang bergabung dari Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum, selamat pagi yang terhormat Bapak Ustadz Aji Santoso dan Mas Adi, semoga sehat selalu. Mau tanya Ustadz, satu, jika ada seseorang, seorang itu kalau diundang tetangga tidak bisa datang karena tidak mampu ekonominya, apakah itu namanya kurang beramal, Pak? Yang kedua, jika orang itu punya sifat sabar, apakah sabar itu juga namanya amalan, Pak Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun.
5: Yang pertama, kaitan memenuhi undangan dalam acara resepsi mungkin itu ya.
4: Bisa jadi, Pak Ustadz.
5: Yeah. Jadi, tadi kaitannya dengan undangan, maka sebenarnya undangan itu tidak harus kita materikan. Namun bisa dalam bentuk bantuan tenaga, ya, bantuan apa, nasihat atau yang lainnya yang di situ bisa melantarkan daripada acara. Jadi kalau memang kita tidak diperlukan hal itu, ya kita cukup bisa menyampaikan semoga lancar. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi antara yang mengundang dan kita yang diundang. Terus yang kedua tadi, Mas Adi,
4: jika orang itu punya sifat sabar, jika seseorang itu punya sifat sabar, apakah sabar itu bisa jadi amalannya, Pak Ustadz?
5: Iya. Jadi sabar itu nilai yang tertinggi di dalam

0: mengamalkan amal-amal Allah. Jadi Allah selalu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu selalu ditolong oleh Allah. Jadi dalam memulai sesuatu harus ada di dalamnya nilai yang tersuci adalah kesabaran lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bukan sabar selain Allah. Bisa mungkin kita sabar karena takut sesuatu atau karena jangan sampai ada kita dikatakan yang negatif, tapi kesabaran itu disandarkan pada Allah, hanya mencari ridhonya Allah, hanya mencari pertolongan Allah, hanya mencari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Mas Adi, monggo.
1: Begitu Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, berkaitan dengan sholat malam Pak Ustadz nih, sholat malam yang disunahkan di bulan Muharram, ada gak Pak Ustadz bedanya sholat malam yang sering kita lakukan di bulan Muharram dan di luar bulan Muharram? Kalau mungkin di bulan Muharram ganjarannya dilipatkan atau seperti apa?
0: Sebenarnya tidak ada perbedaan, namun nilai kemuliaannya sebagaimana puasa diistimewakan selain bulan Ramadan di bulan Muharram, karena di bulan Muharram itu bulan yang teristimewa, tentu nilai kualitas derajatnya, keladra pahalanya berbeda di luar selain bulan Muharram. Jadi di sini penekanannya kita untuk apa, lebih istiqomah di dalam mengamalkannya. Bukan berarti harus ada perbedaan dalam bacaan, dalam rokaan gitu, enggak. Jadi sebaiknya istiqomahnya lebih konsisten daripada selain di bulan Muharram. Jadi bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita tunjukkan dalam amal kita yang betul-betul mencari yang namanya ketaatan yang sesungguhnya, karena nilainya di sisi Allah sangat istimewa daripada bulan selain Muharram.
1: Oke, Mas Adi. Seperti itu Pak Ustadznya. Nah berkaitan dengan puasa nih, puasa di bulan Muharram, di hari-hari mana saja Pak Ustadz kita disunahkan untuk berpuasa?
0: Jadi kalau memang kita mampu, maka bagusnya selama satu bulan. Tapi kalau tidak mampu, bisa berbentuk apa, sehari, sebagaimana kita puasa Daud ya. Kalau juga tidak mampu, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Juga kalau tidak mampu, pada tanggal 9 dan 10. Maka kalau tanggal 9-10 ini kita lakukan, maka itu sudah cukup. Namun bila tanggal 9 tidak bisa, tanggal 10-11. Untuk membedakan antara kita amalan Islam dengan orang Yahudi. Karena setiap tanggal 10 itu orang-orang Yahudi ikut juga berpuasa, karena dia merayakan adanya kemenangan daripada Nabi Musa terhadap Fir'aun. Karena tanggal 10 itu banyaknya pertolongan Allah yang diberikan kepada para nabi terdahulu, seperti pada Nabi Adam. Di tanggal 10 Muharram Allah memaafkan atas kesalahannya. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Nuh diselamatkan Allah dari banjir bandang, yang di mana kapalnya bisa berada diselamatkan di atas gunung es di Turki. Kemudian Nabi Yunus juga diselamatkan Allah dari apa, hewan apa, ikan yang memakannya, kemudian dikeluarkan, diuntahkan oleh apa, ikan yang besar tadi, juga diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Juga Nabi Musa diselamatkan oleh Allah di kejaran Fir'aun itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hijrah dari Mekah Madinah, itu hijrahnya itu pada bulan Muharram. Maka di sini bulan jelaslah istimewa tanggal 10 Muharram ini untuk kita betul-betul untuk fokus mujahadahnya, membaca Al-Qur'annya, istighfarnya, selawatnya, juga sholat-sholat sunnahnya. Kalau memang ya, di hari-hari yang lain kita tidak mampu, dan sebaiknya diberikan sebelumnya puasanya, Tasu'a namanya, tanggal 9, Asyura tanggal 10 namanya, begitu. Oke, monggo Mas Adi.
1: Seperti itu ya, kalau berkaca pada riwayat Nabi, banyak Nabi yang diberikan keselamatan di bulan Muharram gitu Pak Ustadz ya. Di antaranya ada Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, ketika ada yang, kan tadi Pak Ustadz mengatakan dilarang melakukan kemaksiatan. Nah, kalau di zamannya Nabi, ada gak Pak Ustadz sahabat Nabi yang melakukan maksiat di bulan Muharram, dan ancamannya seperti apa Pak Ustadz dari Allah Subhanahu wa taala?
0: Iya. Di zaman Rasulullah itu ketaatan itu hampir sempurna. Jadi para sahabat itu selalu mengikuti apa-apa menjadi amalan dari Rasulullah. Dalam hal ihwal apa kejadian yang melanggar etika atau norma agama di zaman Rasulullah, pada khususnya pada tanggal 10 haram ini, kayaknya jarang terjadi, karena di saat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah semua sahabat itu mengikutinya, itu sebagai sunnah bagi beliau. Jadi kita melihatnya di nilai-nilai pengamalan di Indonesia, yang dimana Indonesia pada masa-masa kerajaan terdahulu, yang dimana seperti kita lihat di Solo kan, itu kan nilai Islamnya sudah bagus pada masa sebelum dari kemajuan negara kita RRI ini, ada bentuk kerajaan, karena bagaimana untuk menyelamatkan masyarakat, dan itu memahami tentang 10 Muharram itu adalah hari yang teristimewa. Maka daripada pemimpin waktu itu raja mengimbau tidak ada adanya kegiatan-kegiatan tasyakuran, baik itu manten atau mesunatan maupun membuat rumah pada tanggal atau di bulan Muharram, semua berkumpul beribadah mujahadah di keraton. Nah itu ini adalah suatu bentuk dari penjagaan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena dikala kita melakukan kemurkaan di bulan Muharram, ini adalah suatu spontan dari azab Allah diturunkan. Ini bisa dilihat di masa Rasulullah, bahwa orang kafir itu dilarang oleh Rasulullah untuk berperang. Jangan ada yang menyerang atau diserang. Maka orang kafir Quraisy itu tunduk untuk taat bahwa di bulan Muharram itu tidak boleh berperang. Padahal seharusnya mereka tidak mempercayai, tapi mereka lebih menaati nasihat daripada Rasulullah, walaupun itu musuh. Di sinilah bentuk bahwa keistimewaan dan bahayanya melakukan satu dosa besar di tanggal 10 Muharram khususnya, apalagi dia termasuk juga di bulan Muharram ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Adi ya.
1: Orang kafir saja tunduk pada perintah Rasulullah untuk tidak berperang Pak Ustadz ya. Untuk tidak melakukan peperangan. Meskipun dia tahu dia itu musuh. Baik, ada Bu Mami Pak Ustadz yang sudah ada Bu Mami yang sudah bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Mami.
2: Waalaikumsalam.
1: Lama Bu Mami ya nunggunya Bu Mami ya.
2: Tadi sudah nyambung Mas.
1: Sudah nyambung.
2: Sudah nyambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlambat tadi.
1: Iya, udah nyambung Bu Mami dengan Ustadz Santoso, monggo.
2: Iya, iya. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam, monggo Bunda.
2: Nggih, kalau ben ada sepak bola pas minggu yang lalu. Nggih Ustadz, begini tentang muhasabah diri. Kalau kita itu yang nyata, misalnya keseharian kita, oh saya kalau katutan Lombok lebih dari 2 itu saya diare, itu kan mudah ya Ustadz untuk mawas diri atau muhasabah diri, berarti saya nggak boleh makan itu. Saya kalau makan gorengan jadi batuk, itu kan nyata dan mudah kita untuk kilas balik gitu. Tapi kalau yang namanya muhasabah diri, salah saya apa, kekurangan saya apa, kan bahasa Jawanya gitu dewe itu kan sulit untuk ditoleh gitu ya. Bagaimana kiatnya Ustadz kalau kita itu kekurangan di sana sini mengenai ibadah kita, artinya ya supaya menjadi lebih baik, karena apa ya kita kurang, jelasnya kurang, tapi bagaimana ya, salah saya yang mana ya yang kurang itu, untuk nitik itu bagaimana Ustadz sehingga kita di dalam bulan Muharram ini menjadi lebih baik begitu, karena kan ada beda untuk muhasabah dirinya itu ya, yang mudah, yang nyata, yang kita alami sehari-hari. Mungkin contohnya seperti tadi, kalau yang sulit untuk Ustadz ini bagaimana kiatnya supaya kita bisa menjadi lebih baik. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustadz kiat-kiatnya buat bermuhasabah? Karena seperti kata Bu Mami, ibarat kata orang Jawa bilang, ora iso ndelok kita dhewe. Gitu Pak Ustadz. Monggo.
0: Ya, memang sulit ya melihat kita dhewe dengan caranya ya pakai kaca dua Mas Adi. Satu di belakang kacanya, satu di depan. Tapi agar kelihatan gitu. Jadi begini, sebenarnya tidak ada yang sulit asalkan kita mau terbuka pada hati kita masing-masing. Jadi dimulai awal tahun amalan kita bagaimana, masuk bulan kedua bagaimana, masuk bulan ketiga masih istiqomah atau tidak, atau kita malah seling melakukan maksiat, ini perlu kita evaluasi, kita cek ini. Jadi dalam 12 bulan, bulan yang lalu ini ternyata ada 3 bulan yang kita lakukan kebaikan sempurna, jadi tinggal yang apa, yang 9 itu adalah nilai kosong, atau bisa dibagi lagi 3 kelompok, yang 4 bulan ini maksiat terus, misalkan gunjing ngai, terus nesu ngai, terus banyak bisa kita evaluasi. Maka di sini di bulan yang tahun baru hijrah ini kita mulai memperbaiki yang kekurangan tadi, mempertahankan dari yang baik yang sudah ada di setiap awal. Misalkan bulan Muharram ini dia gentol deh, setelah nanti lewat bulan Muharram mulai redup lagi, redup abadnya amalan kita. Di sini kita sudah bisa evaluasi secara matematikanya, bisa dihitung gitu. Nah, yang baik kita tingkatkan, yang jelek kita bunuh, kita hilangkan, kita bersihkan. Jadi tahalli, taholli, tajalli, artinya menghilangkan, terus memasukkan amal yang baik, menghilangkan amal yang buruk, memasukkan amal yang baik, mendapatkan kemuliaan. Itu caranya mengevaluasi atau muhasabah diri gitu. Harus terbuka hati. Jadi kalau hatinya tertutup, wah apik terus gitu. Mau tanya Mas Adika, ini sing elek, orang kan ketok, dhewe kan enggak ketok. Itu ya namanya enggak terbuka diri ya. Oke, Mas Adi monggo.
1: Gitu Bu Mami ya, harus terbuka, menyadari sepenuhnya diri kita. Kalau memang tidak baik ya kita tinggalkan di bulan Muharram ini. Nah Pak Ustadz, supaya bisa istiqomah nih Pak Ustadz, kan kadang kita doknyeng, pas kadang iman lagi naik, iman lagi tebal-tebalnya, kita semangat, tapi ada kalanya kendor Pak Ustadz. Nah, seperti apa menjaga keistiqomahan kita beramal? Monggo Pak Ustadz.
0: Iya, iman itu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Namun cara untuk biar terus menerus ini perlu penekanan minimal. Misalkan biasanya kita sholat tahajud itu sampai 8 atau 12 rakaat dalam satu malam. Setelah lepas dari Muharram ini malas banget. Jangan sampai itu tidak ada sholat tahajudnya walaupun 2 rakaat. Ini namanya kita mempertahankan istiqomah setiap malam. Jadi kita biasanya 12 atau 8 atau 4 tiap malam, ini berat banget, kita laksanakan 2 rakaat sholat tahajudnya satu rakaat sholat witirnya. Jadi mempertahankan walaupun sedikit ini namanya istiqomah. Jangan sampai di waktu bulan Muharram ini gentor bagus 12 rakaat ya, malam ada tobat, li subutil iman, li kafarut balidain, banyak sholat sunnah kita lakukan, nanti setelah Muharram blas zong gitu. Nah, itu namanya tidak istiqomah. Walaupun 2 rakaat tahajudnya, 1 rakaat witirnya, namun istiqomah terus ya, sampai 1 tahun penuh. Itu caranya begitu. Paksakan, bismillah, paksakan.
1: Sedikit semampu kita, Pak Ustaz ya. Paksakan gitu semampu ya, kita, yang penting acek gitu ya. Baik Pak Ustaz, yang bergabung di 0351459198. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Adi.
1: Waalaikumsalam, Pak Agung Surya ya.
3: Ya, betul ya.
1: Monggo.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz Sutoyo.
1: Bukan Sutoyo, Pak Pak Santoso.
3: Ya, Pak Santoso.
0: Santoso.
3: Ya.
0: Monggo, Pak Agung.
3: Monggo. Ya. Ya, begini nih, setelah aja ya. Doa apa yang paling mujarab? Doa apa yang paling mujarab untuk menghancurkan Zion Israel sebenarnya? Jam sekali
1: pada umat itulah. Makasih
3: Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Doa apa yang paling mujarab untuk menghancurkan Israel, katanya beliaunya. Monggo Pak Ustaz.
0: Jadi semua itu doa itu mujarab, artinya mustajab ya. Tapi begini, kita tidak boleh mendoakan siapapun musuh itu untuk dihancurkan. Tapi doa itu yang benar adalah mohon diberikan petunjuk. Karena kita kalau memohon untuk menghancurkan seseorang, maka kita berdosa. Tetapi kalau kita memohon untuk minta petunjuk Allah, orang dapat hidayah kan mesti akan menjalankan yang baik gitu. Semua sebenarnya bagi Allah sangatlah sangat kecil begitu. Untuk menghancurkan Israel itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Nanti Allah hanya kun fayakun itu sudah terbalik gitu. Dunianya apa negaranya bisa dibawa. Tapi Allah itu menginginkan satu hal. Pertama, menyayangi daripada makhluknya manusia itu semuanya. Tidak ada terkecuali, Allah menyayangi, tidak ada Allah bedakan antara negara A dengan B dengan C dalam kasih sayangnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu semua disayangi. Yang kedua, Allah akan memberikan keistimewaan dan kemudahan bagi kaum yang teraniaya, termasuk Palestina atau Israel atau di Lebanon ya. Di mana kalau dia tertimpa daripada apa rudal ya, itu artinya surga yang pasti bagi mereka yang kena. Kelihatan jasadnya hancur, rumah hancur, segala hancur. Tapi sebenarnya dia langsung mencolok ke surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Kan di sini. Jadi kalau kita melihat secara manusiawi kan mari kita berdoa sama-sama kita hancurkan Israel. Bukan itu yang Allah inginkan. Allah ingin memberikan hidayah kepada mereka bagi yang mau menerima. Allah akan memberikan satu kado teristimewa bagi Palestina, kaum-kaum yang tertindas. Ya tadi orang-orang di Iran maupun dimanapun karena apa rudalnya Israel. Itu istimewa di sisi Allah, tapi menurut kita manusia kan ya tersiksa kan gitu. Nah itulah yang perlu kita pahami, Islam itu adalah agama yang kasih sayang, penuh dengan kasih sayang, agama yang damai, agama yang indah, agama yang menjadikan manusia ini sebagai khalifah, pemimpin. Pemimpin kan tak boleh menghancurkan daripada apa yang dipimpin kan begitu. Oke, okay.
1: Gitu ya Pak Agung Surya. Jadi musuh tidak harus dihancurkan gitu ya Pak Ustadz ya. Harusnya gimana nih? Kalau musuh tidak harus dihancurkan, kalau berperang kan biasanya kalau tidak dibunuh ya membunuh Pak Ustadz. Seperti apa Pak Ustadz? Ya. Nah gimana nih Pak?
0: Ya, menyampaikan harus dibunuh atau membunuh. Artinya di dalam itu pun kita memohon kepada Allah kasihlah hidayah gitu. Jadi mau berperang itu wajib ya saling membunuh. Di dalam membunuh itu tadinya kita kirim rudal ya, mbok menowo dia itu mau sadar gitu, dia juga bisa hancur kan gitu. Tetap berperang, tapi doanya jangan bongko kalian itu jangan okay. Tapi ya Allah kasih hidayah dengan kekuatan rudal yang kami berikan ini kan gitu. Jadi tetap hidayah, karena Rasulullah pernah mencontoh waktu beliau Taif itu beliau dihujani batu dari lemparan sampai badannya berlumur darah. Tapi Rasulullah tidak langsung mengatakan hancur kalian semua, binasa, diterbaliklah tanah. Semua malaikat menjaga langit dan bumi itu sudah ngumpul siap untuk menghancurkan masyarakat Taif. Tapi Rasulullah tidak mencontohkan itu. Rasulullah mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaum saya, sebutnya mereka belum mengetahui. Kalau Rasulullah saat itu mengatakan oke, hancurkanlah, sudah itu terbalik itu. Tapi Rasul nggak mau itu. Kita harap kalau tidak manusia saat ini, bangsa Israel itu beriman, semoga setelahnya nanti, karena nanti akan terjadi Islam itu seluruh dunia menyeluruh, itu akan terjadi. Jadi dimanapun negara nanti akan terjadi semuanya beriman kepada Allah untuk akhir zaman. Maka dipertahankan oleh Allah ada generasi yang akan datang yang akan beriman di bumi Israel, begitu Mas Adi. Monggo.
1: Oh seperti itu Pak Ustadz ya. Jadi seperti dijelaskan tadi, ada saatnya di mana semua orang di muka bumi ini beriman, tak terkecuali di Israel, seperti itu Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, sepertinya kita sudah terbatas, sudah di ujung pertemuan kita di Mutiara Pagi kali ini. Closingnya apa nih Pak Ustadz, pesan-pesannya buat pendengar dan pemirsa, sekaligus nanti bisa pimpin doa untuk mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Monggo Pak Ustadz.
0: Oke, Mas Adi, para pendengar dan pemirsa RRI Madiun, untuk akhir perjumpaan pagi ini, pertama mohon maaf tadi ada gangguan dikit karena posisi ada di Kota Kediri di Pondok Pesantren Gontor Putri 4. Untuk sebagai closing daripada pertemuan ini, yang penting bagi kita bukanlah satu apa perbedaan amal di dalam bulan ini, namun bahwa kita diwajibkan ittaqullah haqqa tuqatih, bahwa bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa itu di mana hati ini selalu hidup menyambung dengan ruh yang punya ruh ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa hidupnya hati ini itu melalui amal, baik itu amal yang hablu minallah, berhubungan dengan Allah, maupun hablu minannas. Jadi di dalam bulan Muharram ini ada volume yang perlu kita tingkatkan dalam ibadah. Walaupun di setelah Muharram nanti ada penurunan, tapi kata Mas Andi tadi istiqomah artinya ajek walaupun sedikit. Jadi amalan itu tetap diamalkan walaupun jumlahnya tidak meningkat. Namun di bulan ini perlu ada peningkatan, baik puasanya ya ditambahlah. Jangan hari Minggu saja ada, hari tanggal 10 saja, tapi ya tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Yang bagus mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, yang lebih bagus lagi 1 bulan karena sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah akan mencintai kita karena ada peningkatan, ada penurunan, peningkatan, dan itu memang manusiawi. Kita tidak bisa seperti malaikat stabil ibadah, tidak, karena iman kita itu jadi dua yang khusus bertambah dan berkurang. Mari mohon kepada Allah untuk pertemuan ini barokah untuk semuanya. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang belum dapat jodoh diberi jodoh, yang belum punya keturunan diberi keturunan. Kita semua bersama-sama dalam program RRI Madiun ini juga insya Allah bersama-sama di surga. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqqi wal nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian para pemirsa dan pendengar RRI Pro Madiun, untuk segala kekurangan, mohon maaf, dan apa yang ada yang kita sampaikan benar dari Allah. Tetap semangat Mas Adi, sampai jumpa. Jumpa besok pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Santoso SAGMM untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Dengan demikian pendengar, Sadir Rasadi mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Madiun ini kan punya cerita gitu. Cerita ini harus kita ceritakan, sekaligus kita harus memberikan nyawa di pembukaan ini. Nyawa apa? Nyawa perjuangan. Makanya 108 yang tadi saya sampaikan, ini bukan sekedar angka.
2: Tapi yang nebang belum tentu orang sini. Saya berapa kali musim penebangan di Magetan, saya menyempatkan datang dan itu tidak ada orang Jawa Timurnya. Sampai saya mbok, ya ambillah orang Jawa Timur.
3: Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai idul capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya gelaran Kira Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi menandai hari jadi ke-108 Kota Madiun. Pada momentum ini, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Gubernur Kofifah Indar Parawansa menyayangkan masih kurangnya pelibatan warga lokal sekitar perkebunan tebu, di mana tenaga tebang masih banyak didatangkan dari luar daerah, bahkan luar Provinsi Jawa Timur. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Gelaran Kira Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi menandai hari jadi ke-108 Kota Madiun. Pada momentum ini, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Berikut laporan reporter Aris Deka.
4: Kemeriahan peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun ditandai dengan gelaran kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan yang berlangsung dengan khidmat. Prosesi sakral ini digelar memasuki detik-detik pergantian hari dari Jumat menuju Sabtu 20 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari ulang tahun kota. Ratusan aparatur sipil negara ASN, perwakilan dari 14 perguruan pencaksilat hingga pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dengan atmosfer acara yang khas dengan budaya Jawa, mereka berjalan kaki dari kantor Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemilihan konsep kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan ini didasari oleh kekayaan cerita sejarah yang dimiliki Kota Madiun. Menurutnya, narasi sejarah tersebut harus terus digaungkan sekaligus ditiupkan sebagai nyawa perjuangan dalam pembukaan rangkaian hari jadi. Bagus menegaskan bahwa angka 108 bukan sekedar deretan angka biasa, melainkan sebuah representasi dari rekam jejak dan perjalanan panjang perjuangan para pendahulu yang dikemas apik dalam bingkai budaya. Sebagai simbol estafet perjuangan bagi generasi pewaris, api obor yang dinyalakan dalam kirab ini dipastikan tidak akan padam hingga 20 Juli 2026 mendatang, baik siang maupun malam.
1: Madiun ini kan punya cerita, gitu. Cerita ini harus kita ceritakan, sekaligus kita harus memberikan nyawa di pembukaan ini. Nyawa apa? Nyawa perjuangan. Makanya 108 yang tadi saya sampaikan, ini bukan sekedar angka. Ini semua dari perjalanan perjuangan pendahulu kita. Nah, makanya ini harus benar-benar dikemas dalam bagus, dalam budaya. Makanya dengan simbol api ini sekaligus kita sebagai pewaris perjuangan itu harus bisa meneruskan. Ini sebagai simbol bahwa kita semua warga Kota Madiun mempunyai semangat untuk meneruskan perjuangan Kota Madiun.
4: Di samping menggelar acara simbolis, Bagus mengingatkan bahwa jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, PR besar yang harus dituntaskan. Pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi fokus utama yang harus terus diperjuangkan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait untuk saling bergandengan tangan demi menyelesaikan berbagai kekurangan tersebut. Sebagai informasi, agenda kirab tersebut turut diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun. Rangkaian acara yang baru pertama kali digelar pada momentum hari jadi tersebut sukses menjadi magnet hiburan dan edukasi bagi warga yang antusias memadati sepanjang rute jalan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke Tokoh Besar Madiun sebagai rangkaian agenda rutin setiap hari jadi kota. Kembali laporan Aris Deka.
4: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke beberapa tokoh bersejarah di wilayah setempat. Agenda rutin yang dilaksanakan setiap H-1 ulang tahun kota ini menjadi salah satu rangkaian utama dalam peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Prosesi ziarah tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, serta diikuti Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Kota setempat, dan pejabat dari berbagai instansi lainnya yang ada di Kota Madiun. Kegiatan ziarah berlangsung di dua lokasi sakral, yakni Makam Kuncen yang berada di area Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Nur Hidayatullah, dan Makam Kuno Taman di area Masjid Besar Kuno Taman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, kehadiran jajaran Forkopimda di tempat tersebut adalah untuk mendoakan, sekaligus menghormati jasa para pendahulu yang telah memperjuangkan Kota Madiun hingga sejauh ini. Melalui momen ini, pemerintah daerah dan jajaran juga memanjatkan doa bersama agar Kota Madiun senantiasa diberikan keberkahan.
1: Kami seluruh Forkopimda menghormati para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan Kota Madiun khususnya sampai sejauh ini. Dan tentunya kami hadir di sini juga untuk mendoakan seluruhnya para pendahulu kita, dan juga kita berdoa supaya Kota Madiun selalu diberikan keberkahan. Jadi hari ini kami mendoakan para pendahulu kita juga. Dan tentunya dengan dua tempat yang sudah kami jadikan destinasi wisata religi, teman-teman muda, saya berharap untuk bisa mengenal sejarah Kota Madiun, karena pendiri Kota Madiun ada di Kuncen dan juga penerusnya ada di Taman.
4: Sebagai informasi, Kompleks Makam Kuncen sendiri menjadi peristirahatan terakhir beberapa tokoh besar Madiun, di antaranya Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur yang merupakan Bupati Madiun pertama, Raden Bagus Peta atau Mangkunegoro I, Adipati Kanitren Martoloyo atau Mangkunegoro II, dan tokoh lainnya. Sementara itu, di Makam Kuno Taman bersemayam beberapa tokoh penting lainnya seperti Raden Ronggo Prawiro Dirjo I, Raden Ronggo Prawiro Dirjo II, Raden Ronggo Prawiro Diningrat, serta tokoh penting lainnya. Kedua situs bersejarah tersebut kini telah dikembangkan dan ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai destinasi wisata religi. Dengan adanya integrasi sejarah dan religi ini, Bagus menaruh harapan besar kepada generasi muda agar dapat memanfaatkan tempat tersebut untuk lebih mengenal asal-usul tanah kelahiran mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gubernur Kofifah Indar Parawansa menyayangkan masih kurangnya pelibatan warga lokal sekitar perkebunan tebu, di mana tenaga tebang masih banyak didatangkan dari luar daerah, bahkan luar Provinsi Jawa Timur. Laporan Yusron Alfata.
5: Program bongkar ratun yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus diperkuat sebagai langkah meningkatkan produktivitas tebu sekaligus mendukung swasembada gula nasional. sebagaimana panen dan tanam tebu bongkar raton serentak yang digelar di 7 kabupaten sentra tebu termasuk Magetan. Melalui program tersebut, tanaman tebu yang sudah tidak produktif diremajakan dengan bibit varietas unggul agar menghasilkan produksi dan kualitas yang lebih baik. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa mengatakan, peningkatan produktivitas tebu harus diikuti dengan kenaikan rendemen atau tingkat perolehan gula dari tebu yang digiling. Karena itu, penggunaan bibit unggul dan perbaikan tata kelola budidaya menjadi faktor penting untuk menghasilkan tebu berkualitas. Selain faktor bibit, ia menekankan bahwa proses penebangan juga berpengaruh terhadap kualitas tebu dan besaran rendemen. Oleh sebab itu, para tenaga tebang perlu mendapatkan pendampingan dan edukasi mengenai teknik penebangan yang baik agar kualitas bahan baku yang masuk ke pabrik gula tetap terjaga. Di sela kegiatan panen dan tanam tebu serentak di Kabupaten Magetan secara virtual, Hovifah menyoroti masih minimnya keterlibatan tenaga kerja asal Jawa Timur dalam aktivitas penebangan tebu. Berdasarkan pengalamannya selama beberapa kali memantau musim tebang di Magetan, sebagian besar pekerja yang ditemui justru berasal dari luar provinsi. Menurutnya, pelibatan tenaga kerja lokal perlu ditingkatkan agar manfaat ekonomi dari musim tebang dapat dirasakan masyarakat Jawa Timur, khususnya warga Magetan dan sekitarnya.
2: Tapi yang nebang belum tentu orang sini. Saya berapa kali musim penebangan di Magetan, saya menyempatkan datang dan itu tidak ada orang Jawa Timurnya. Sampai saya mbok ya ambillah orang Jawa Timur supaya ada income yang juga didapat dari warga Jawa Timur terutama Magetan dan sekitarnya. Diambilnya dari provinsi di luar Jawa Timur. Nah, bukan persoalan dari mana atau dari mana. Literasi kepada mereka yang akan menebang itu harus didampingi, disampaikan supaya ini nanti secara rata-rata akan bisa membantu peningkatan rendemen.
5: Ia menegaskan persoalan tersebut bukan hanya menyangkut soal asal para pekerja, namun yang lebih penting adalah adanya literasi dan pendampingan kepada para tenaga tebang sehingga proses panen dilakukan juga turut mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Menurut Hovifah, varietas unggul yang ditanam melalui program Bongkar Ratu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menghasilkan kandungan gula yang lebih tinggi. Dengan demikian hasil yang diperoleh petani maupun pabrik gula dapat semakin optimal. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pihak PG Proda di Magetan mengakui ketersediaan tenaga kerja untuk penambangan tebu menjadi salah satu persoalan yang dihadapi saat ini. Langkah antisipasi akan dilakukan, diantaranya melalui penerapan mekanisasi tebang. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
5: Kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan penebangan tebu di Kabupaten Magetan hingga kini masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi di daerah sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan sektor pergulaan masih bergantung pada tenaga kerja dari luar daerah untuk memastikan pasokan tebu ke pabrik tetap terjaga selama musim giling. Di tengah tren menurunnya jumlah tenaga tebang, modernisasi melalui penggunaan alat mekanis mulai dipersiapkan sebagai langkah jangka panjang untuk menjawab tantangan tersebut. General Manager Pabrik Gula Purwodadi Magetan, Philippus Tiawirawan mengatakan, kebutuhan tenaga penebang di Magetan saat ini memang harus dipenuhi dengan mendatangkan pekerja dari luar daerah, bahkan luar provinsi. Menurutnya, ketergantungan terhadap tenaga kerja manual tidak bisa terus dipertahankan, sebab jumlah tenaga penebang setiap tahun cenderung terus berkurang dan tidak diimbangi dengan penambahan tenaga kerja baru. Karena itu, PG Purwodadi Magetan mulai mengarahkan proses panen tebu menuju sistem mekanisasi. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk menjaga kontinuitas pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan efisiensi di sektor pergulaan.
6: Jadi, yang disampaikan Ibu Gubernur kan mengenai penebangan. Jadi memang untuk penebangan ini untuk Kabupaten Magetan ini masih membutuhkan impor dari luar. Jadi untuk mencukupi kebutuhan pasok. Dan mungkin ke depan kita lebih mengarah ke mekanisasi. Karena memang jumlah penebang ini dari tahun ke tahun tidak bertambah, tapi semakin menurun. Nah, kita harus punya solusi mulai beralih ke mekanisasi.
5: Penerapan mekanisasi diharapkan dapat mendukung modernisasi industri gula serta menjamin kebutuhan bahan baku pabrik di tengah semakin terbatasnya ketersediaan tenaga kerja di sektor penebangan tebu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Sperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Laporan Imam Malik.
7: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disprakim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi MUNEF terhadap sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Kabid Permukiman Disprakim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina menjelaskan Disprakim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan mengecek langsung kondisi di lapangan antara lain di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sistem penyediaan air minum spam setempat masih mencukupi.
3: Kita coba cek hasilnya memang idle capacity masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya. Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai idle capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
7: Pipit menjelaskan wilayah-wilayah rawan kekeringan akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit menambahkan, secara umum, satu sistem instalasi air bersih di Ngawi rata-rata memiliki debit air hingga 3 liter per detik. Kapasitas ini ideal mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk sekitar 300 penerima manfaat atau sambungan rumah SR. Hingga saat ini, total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan tersebar di 138 desa wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menghimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Laporan Eka Wulan.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di 7.678 RT. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Kedua, usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga, terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan dengan pajak.
9: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan karena kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan seperti tadi saya sampaikan, untuk agregat, indikator agregat, dan untuk kebutuhan statistik, baik regional maupun nasional.
8: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mendukung penuh kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Dirinya mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan sensus oleh petugas.
10: Jadi kami juga mengajak juga Pak RT, Pak RW, semuanya, seluruh masyarakat, kita bareng-bareng memberikan data yang baik dan merimat petugas-petugas sensus ini di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sevalid-validnya. Insya Allah data panjenengan semuanya aman karena ini memang terlindungi ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya datanya akan beredar gitu. Jadi jangan takut.
8: Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo kini telah terjun ke lapangan, dibekali surat tugas, tanda pengenal, dan rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139.000 keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng. Kembali laporan Eka Wulan.
8: Badan Urusan Logistik Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan kepada 139.000 keluarga penerima manfaat KPM. Jumlah penerima meningkat dari tahun lalu yang hanya 89.000 KPM. Pemimpin Cabang Kantor Bulog Ponorogo Budiwan Susanto mengatakan, bantuan pangan yang disalurkan itu untuk alokasi Februari-Maret. Penyaluran baru dapat dilakukan pada awal Juni karena saat itu mendekati puasa dan kendala dropping minyak secara nasional. Adapun pada penyaluran bantuan pangan ini, masing-masing penerima mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua alokasi sekaligus.
11: Kami menyalurkan bantuan pangan untuk 139.000 KPM di Kabupaten Ponorogo. Mereka akan mendapatkan dua alokasi, yaitu alokasi Februari dan Maret, di mana per bulannya adalah 10 kilo beras dan 2 liter minyak. Jadi mereka akan mendapatkan 20 kilo beras dan 4 liter minyak. Beberapa kali kita monitoring penyaluran berjalan dengan lancar.
8: Ia menegaskan penyaluran bantuan pangan ini bertujuan membantu masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah untuk mencukupi kebutuhan pangan. Karenanya, ia meminta masyarakat penerima manfaat tidak menjual bantuan pangan tersebut. Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Dwi Cahyono, bersyukur mendapat bantuan pangan tersebut, apalagi selama ini ia tidak memiliki pekerjaan pasti.
12: Ya, sama minyak terbantu sekali, Bu. Saya banyak-banyak terima kasih sama di sinilah pemerintah. Kan saya kalau satu hari cuma satu omplong, itu dua omplong. Yang kira-kira satu ini sampai satu bulan.
8: Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan kini tengah berjalan di Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Magetan yang menjadi area kerja Bulog Ponorogo. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan segera selesai pada Juni ini. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Wujud kepedulian sosial, Unit Kesehatan KAI Daop 7 Madiun menggelar aksi donor darah. Akan disampaikan oleh reporter Dayus Warno.
13: PT KAI Daop 7 Madiun melalui program Unit Kesehatan kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menggelar aksi donor darah di sejumlah stasiun. Aksi kemanusiaan yang mengusung tema "Setetes Darah Anda Menyelamatkan Nyawa Orang Lain" ini diselenggarakan atas kerjasama sinergis dengan Palang Merah Indonesia PMI setempat guna membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyebutkan agenda ini merupakan bentuk nyata kepedulian seluruh insan KAI terhadap kesehatan dan keselamatan sesama masyarakat. Menurut Tohari, sebanyak 77 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk mendonorkan darahnya.
14: Melalui kegiatan donor darah yang diinisiasi oleh Unit Kesehatan Daop 7 Madiun ini, kami berharap dapat terus menumbuhkan semangat berbagi serta memperkuat kepedulian sosial di antara insan KAI dan masyarakat di sekitar wilayah operasional, stasiun, serta para pelanggan kereta api.
13: Tohari juga menjelaskan, selain untuk misi kemanusiaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat dan pengguna jasa kereta api. Sehingga melalui aksi nyata unit kesehatan ini, KAI berkomitmen untuk terus memberikan kontributif positif yang berdampak langsung bagi wilayah operasionalnya. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Akhirus Sanah dan Pentas Seni TK Abas 1 Kota Madiun tahun ajaran 2025-2026 berlangsung penuh haru. Kembali laporan Dayus Warno.
13: Suasana penuh haru, kebanggaan, dan kegembiraan mewarnai kegiatan Akhirus Sanah dan Pentas Seni TK Abas 1 Kota Madiun tahun ajaran 2025-2026 yang digelar di Aula Kecamatan Manguharjo. Kegiatan ini menjadi momentum istimewa bagi peserta didik, guru, serta orang tua dalam menandai berakhirnya proses pembelajaran selama satu tahun ajaran. Kegiatan Akhirus Sanah dan Pentas Seni menjadi salah satu agenda tahunan yang tidak hanya berfungsi sebagai acara perpisahan, tetapi juga sebagai sarana apresiasi atas perkembangan peserta didik selama menempuh pendidikan di TK Abas 1 Kota Madiun dan berbagai penampilan seni yang ditampilkan anak-anak berhasil memukau para tamu undangan dan orang tua yang hadir. Setio Ningsi, Kepala TK Abas 1 Kota Madiun menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah menunjukkan perkembangan positif selama mengikuti pendidikan di sekolah.
15: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada hari ini

0: berekspresi, di mana setiap penampilan yang ditunjukkan anak-anak merupakan hasil proses belajar yang didukung oleh guru dan orang tua secara berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh wali murid yang telah memberikan kepercayaan kepada TK Abah 1 Kota Madiun sebagai tempat pendidikan putra-putri mereka. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada para guru, karyawan, komite sekolah, serta berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dan dalam kesempatan itu, kepala sekolah juga berpesan kepada peserta didik, khususnya siswa kelompok B yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar, agar terus semangat belajar dan menjaga akhlak mulia. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Judo Polres Ngawi meraih 1 medali perak dan 2 perunggu pada kejuaraan Kabolda Cup Jawa Timur 2026. Laporan Imam Malik.
2: Prestasi membanggakan kembali diterapkan personel Polres Ngawi dalam ajang kejuaraan judo Kabolda Cup 2026. Kontingen Polres Ngawi yang dipimpin Kasatlantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika berhasil membawa pulang 3 medali melalui penampilan gemilang para atlet. Pelatih judo Polres Ngawi Bribka Eko Afi Susilo menyampaikan Polres Ngawi mengirimkan 10 atlet untuk kejuaraan Kabolda Cup di Surabaya. Mereka terbagi dalam 2 tim cabang olahraga meliputi judo dan bela diri Polri. Hasilnya tim judo meraih 1 medali perak dan 2 medali perunggu.
3: Untuk hasilnya yang dari judo, alhamdulillah kita masih membawa medali perak 1 dari kelas min 48 putri dan 2 medali perunggu dari kelas min 55 putra dan min 57 putri. Dan untuk yang bela diri Polri yang pelaksanaannya ada di Polda Jatim, kita mendapatkan juara 2 untuk putri bela diri Polri dan juara 3 putra untuk bela diri Polri.
2: Eko berharap judo Polres Ngawi dapat terus berkembang lebih baik, tidak hanya untuk kesehatan tubuh anggota, tetapi juga menjaga Kamtibmas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama mengapresiasi capaian medali sebagai wujud semangat personil Polri untuk terus berprestasi. Tidak hanya dalam pelaksanaan tugas melayani masyarakat, tetapi juga bidang olahraga. Harapannya prestasi ini menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polres Ngawi untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kejuaraan judo Kabolda Cup langsung di Kor PCSI di Disparpora Jawa Timur 16 hingga 18 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Gelaran Kira Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi menandai hari jadi ke-108 Kota Madiun. Pada momentum ini, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Gubernur Kofifah Indar Parawansa menyayangkan masih kurangnya pelibatan warga lokal sekitar perkebunan tebu, di mana tenaga tebang masih banyak didatangkan dari luar daerah bahkan luar provinsi Jawa Timur. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 21 Juni 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Raswadi. Selamat pagi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 21 Juni 1987, Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada usia 69 tahun. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan tahun 1964. Profesor Dr. K. Fellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Info cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo. Perkiraan cuaca untuk kota Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo sepanjang dini hari, pagi, siang, sore, hingga malam. Untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2026, diperkirakan cerah, pendengar. Untuk kota Madiun, suhu ada di kisaran 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 58 hingga 96%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 18,5 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Madiun, angin suhu ada di kisaran 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 61 hingga 93%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 18,5 km per jam. Untuk Magetan, pendengar, suhu berkisar 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 62 hingga 92%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 18,5 km per jam. Untuk Ngawi, angin suhu ada di kisaran 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 94%, angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 18,5 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo, suhu ada di kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 96%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 18,5 km per jam. Sementara untuk Pacitan, hari ini dini hari diperkirakan udara kabur, demikian juga malam hari. Sementara pagi, siang, dan sore diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 98%. Angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 18,5 km per jam.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita masih bersama-sama di Madun Pagi ini. Sekarang kita akan bergabung ataupun menantikan diri untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang.